0: الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Kau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana?
1: Meminta banyak, ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian setelah begitu besar pengorbanannya untukmu?
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, baik dari dalam maupun luar negeri, ada informasi yang penting juga yang patutnya ya kita ketahui, yaitu berkaitan dengan membeli handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang memiliki konektivitas dengan Wi-Fi. Biasanya kalau kita membeli ya perangkat elektronik itu, rata-rata atau umumnya tentunya akan memperhatikan harga dan fiturnya. Tapi pernahkah kita memastikan apakah perangkat elektronik dan digital yang kita beli ini sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku? Nah, jika belum, maka sahabat Mu'adz dapat mengecek apakah perangkat yang akan dibeli ini itu sudah tersertifikasi dan memenuhi legalitas atau ketentuan yang berlaku. Dengan cara sahabat Mu'adz dapat memperhatikan kemasannya, jadi pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Mu'adz juga dapat mendownload aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan kemudian melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena mungkin tergiur dengan harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Maka jadilah konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan masuk dalam program acara Info Dunia Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
4: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, baik itu berita dari dalam maupun

0: pun luar negeri. Dan berikut headline news info dunia Islam.
1: Headline info dunia Islam.
0: Sulawesi Tenggara siapkan 2 miliar rupiah, bebaskan lahan untuk tanggul banjir sungai Wanggu di Kota Kendari. Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara gelar sertifikasi pembimbing haji profesional pertama. Arab Saudi dan 7 negara Islam sambut keputusan Inggris larang impor dari Israel. Perang dagang Amerika Serikat-Kanada membesar, Trump naikkan tarif menjadi larangan impor. Sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini berita dari dalam negeri. Sulawesi Tenggara siapkan 2 miliar rupiah untuk bebaskan lahan tanggul sungai Wanggu. Dikutip dari antaranews.sulawesitenggara.com, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul pengendali banjir di kawasan Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo Kota Kendari. Pembebasan lahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, pembangunan fisik tanggul akan dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4. Tanggul di Sungai Wanggu direncanakan memiliki panjang 50 meter dan tinggi 3 meter dengan target penyelesaian pada 2026 tahun ini. Namun, pembangunan fisik masih menunggu proses pembebasan lahan selesai. Dan untuk jangka panjang, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari juga menyiapkan pembangunan kolam retensi nanga-nanga di kawasan Amahalo. Maksud kami Amohalo, Kecamatan Baruga, pembangunan kolam retensi. Dan pembangunan kolam retensi tersebut direncanakan berlangsung pada tahun 2027 hingga 2028. Sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di Kota Kendari. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari dalam negeri. Sahabat semua dimanapun Anda berada, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara menyiapkan program sertifikasi pembimbing haji dan umroh profesional pertama di Sulawesi Tenggara. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara menyiapkan program sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh profesional untuk pertama kalinya di Sulawesi Tenggara. Program ini direncanakan mulai dibuka pada Oktober 2026 dengan target peserta sekitar 80 hingga 100 orang dan terbuka untuk masyarakat umum. Program sertifikasi ini digelar setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Makassar yang akan membantu menyediakan narasumber dan materi. Narasumber juga akan melibatkan pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta pengurus Pusat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Untuk mengikuti sertifikasi ini, peserta harus sudah pernah menunaikan ibadah haji, memiliki pendidikan minimal sarjana 1 dari semua jurusan atau merupakan lulusan pondok pesantren, serta berusia minimal 25 tahun. Dan program ini dinilai penting karena jumlah pembimbing haji profesional di Sulawesi Tenggara masih belum mencukupi kebutuhan jamaah. Pada tahun 2026, sejumlah jemaah haji Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 2.070 orang. Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara berharap sertifikasi pertama ini dapat menambah jumlah pembimbing yang memiliki kemampuan dan sertifikasi profesional. Dan dengan begitu, pelayanan dan pendampingan kepada jamaah haji asal Sulawesi Tenggara diharapkan semakin membaik. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari dalam negeri. Dikutip dari minanews.com, abu vulkanik negatif, 8 bandara kembali beroperasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan 8 bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik, yaitu Gunung Anak Krakatau, sudah negatif dari paparan abu. Dengan hasil tersebut, operasi atau operasional penerbangan di 8 bandara tersebut kembali dibuka. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi bandara dan jalur penerbangan tetap aman setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. 8 bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastra Negara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kiemas, Bandara Radin Inten 2, dan Bandara Salakanagara Tanjung Lesung. BMKG tetap memantau pergerakan abu vulkanik secara langsung ke arah dan sebarannya dapat berubah mengikuti kondisi angin. Sementara itu, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terpantau di sejumlah wilayah. Pada Rabu 9 September 2026, BMKG melaporkan sebaran abu mencapai ketinggian sekitar 7.000 kaki atau sekitar 2,1 km dan bergerak ke arah barat laut, mencakup sebagian Teluk Lampung, dan masyarakat di wilayah yang terdampak diminta tetap tenang tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan kualitas udara dan jarak pandang. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, maka demikianlah informasi dari dalam negeri yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program acara Info Dunia Islam. Dan selanjutnya, masih bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari, karena setelah ini, setelah jeda pariwara berikut ini, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
5: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jaya Phone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih menemani sahabat muslim sekalian di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri di kesempatan pagi hari ini. Dikutip dari minanews.com, Arab Saudi dan 7 negara Islam sambut keputusan Inggris larang impor dari Israel. Arab Saudi bersama 7 negara Islam menyambut keputusan Inggris yang melarang masuknya sejumlah produk impor dari Israel. Keputusan tersebut mendapat perhatian dari negara-negara Islam karena dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan terhadap Israel di tengah situasi yang terjadi di Palestina. Dalam pernyataan bersama, negara-negara tersebut menyampaikan dukungan terhadap langkah Inggris dan menilai kebijakan perdagangan dapat menjadi bagian dari upaya untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan terhadap masyarakat Palestina. 7 negara lain yang turut menyambut keputusan tersebut adalah Yordania, Mesir, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Qatar, dan Turki. Mereka menegaskan pentingnya langkah nyata dari masyarakat internasional untuk mendukung, mendorong perdamaian serta memastikan hak-hak rakyat Palestina tetap dihormati. Keputusan Inggris ini menjadi bagian dari perkembangan sikap sejumlah negara terhadap Israel. Negara-negara Islam tersebut berharap langkah seperti ini dapat diikuti dengan tindakan lain yang lebih nyata untuk mendukung penghentian kekerasan dan terciptanya perdamaian yang adil bagi Palestina. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri dalam program acara Info Dunia Islam. Dikutip dari republika.co.id, perang dagang Amerika-Kanada membesar. Trump naikkan tarif hingga larangan impor. Perang dagang antar Amerika dan Kanada kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah lebih keras dengan menaikkan tarif atau bea masuk terhadap sejumlah barang dari Kanada. Kebijakan ini menjadi bagian dari perselisihan perdagangan antar kedua negara tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir terus berkembang. Trump juga mengancam akan memperluas kebijakan tersebut hingga pembatasan atau larangan impor terhadap sejumlah produk dari Kanada. Larangan ini dan langkah ini dilakukan di tengah ketegangan terkait kebijakan perdagangan kedua negara. Pemerintah Amerika Serikat menilai kebijakan tarif diperlakukan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri. Sementara itu, Kanada menghadapi dampak dari kebijakan tersebut karena Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utamanya. Kenaikan tarif atau tarif dapat membuat produk Kanada menjadi lebih mahal ketika masuk ke pasar Amerika Serikat. Kondisi ini menjadi kekhawatiran dan memberikan tekanan kepada pelaku usaha dan konsumen di kedua negara tersebut. Perselisihan perdagangan antara Amerika dan Kanada menjadi perhatian karena kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat. Jika ketegangan terus meningkat dan pembatasan perdagangan semakin luas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat mengaruhi harga barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Khotol Iman Sobat Muat, dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam, dan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari dalam maupun luar negeri. Sampai jumpa di kesempatan program Info Dunia Islam lainnya. Bismillah, kita akan terus hadir menemani Sobat Muat sekalian memberikan informasi terbaru baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
12: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
16: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya, betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
18: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab,

sungguh benar, demi Tuhan kami, dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi ini pukul 9 lewat 4 menit ya, waktu Indonesia Tengah, kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan tentunya untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Dan bersama saya Raden Muhammad di sini, kita akan bersama ya sahabat Mu'adz hingga 3 jam ke depan atau hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan karena saat ini waktu telah menunjukkan pukul 9 ya sahabat Mu'adz, dan ini adalah saatnya untuk kita kembali ya mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an ya, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an itu insya Allah menjadi pahala, dan setiap usaha kita untuk bagaimana memperbaiki bacaan adalah langkah menuju bacaan Al-Qur'an yang lebih baik ke depannya insya Allah. Nah, di kesempatan ini sahabat Mu'adz ya, seperti biasa kita akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan dalam program acara Iqra Shatran Hafalan dan juga perbaikan bacaan Al-Qur'an. Jadi bagi sahabat Mu'adz yang ingin bergabung bisa langsung mengklik ya link atau tautan Zoom yang telah disediakan di deskripsi dari YouTube Mu'adz TV ya sahabat Mu'adz. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mendengarkan bersama rangkaian programnya, dan untuk itu selamat mendengarkan.

0: Ini ibu diperhatikan. Tattabi'u, B-nya tidak panjang. Tattabi'una.
1: Qul lam tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Sayaquluna bal tahsudunana. Bal kanu la yafqahuna illa qalila.
0: Masya Allah. Ibu Jawari ya, fokus di panjang pendek ibu. Jazakillah ya, khairan
1: fi. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwat aliman, langsung ke Nenek Ros. Nenek Ros, silakan.
2: Ya Ustaz, halaman berapa Ustaz?
0: Halaman 513.
2: Oh, 513.
0: Al-Fat ayat 16-23.
2: Ayatnya betul.
0: 16-23.
2: Ustaz.
0: Iya. Al-Fat.
2: Al-Fat ayatnya berapa? Ayat 16.
0: Iya, ayat 16-23.
2: Oh, ini Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا.

0: يُدْخِلُهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ تَزَيَّنَ.
1: Enggak ada wanya. Lau. Tidak, tidak ada wanya. Lau tazai.
0: Lau tazayyanu.
1: Iya.
0: Lau tazayyanu la asabnal latina kafaru minhum azaban alima. Ija'alal latina kafaru bi kulubihimul hamiyah.

0: لكم ولا تنابزوا
1: بالألقاب.
0: نعم ulang Pak Ustaz. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
1: bi salis
0: bi salismu gitu Pak Ustaz.
1: Iya
0: bi salismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub fa ulaika humul zalimun.
1: Masyaallah, jazakillah barakallahu fik.
0: Waalaikumsalam Pak Ustaz, terima kasih bimbingannya, ilmunya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
2: Mohon bimbingannya, Ustaz.
1: Silakan, Ibu.

يتحسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أي

تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم

أسلمنا ولم

والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءوا

تبصرة وذكرى لكل عبد.

0: Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Bu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Qaf, surat Qaf. Iya, 16. 16 sampai 35.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Waja'at sakratul mauti bilhaqq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis-sur. Dhalika yawmul wa'id. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghuflatin min hadha fakashafna anka fabasarukal yawma hadid.
1: Wa qala qarinuhu
2: hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin amid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Fa'al.
1: Ada anya. Fa'alqi.
2: Mohon maaf ya, ini matanya agak-agak
1: terlalu besar. Silakan.
2: Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adabis syahid. Qala qarinuhu rabbana ma ataitu. Rabbana ma al rob. Oh, ini kol-kolanya saja.
1: Iya.
2: Rabbana ma atawaituhu walakin kana fi dhalalin

0: إليكم بالوحيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام
1: لانيا panjang bizallamil Zonya tidak tasydid.
0: Wa ma ana bidzallamil abid.
1: Lil abid.
0: Oh ya. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin.
1: Naam. Wa tasydidnya.
0: Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz.
1: Awwabin. Jangan ditahan di waw tasydid.
0: Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib.
1: Ud. Dilihat huruf yang ketiganya di situ dhamma.
0: Jadi ud ya.
1: Iya, ud khulu.
0: Ud khulu habisulam.
1: Bi. Harokatnya?
0: Bisa habis ya Allah. Mohon maaf saya. Ud khulu lakum ma yasha'una fiha wa ladayna marid.
1: Naam.
0: Masjid. Lakum ma yasha'una fiha wa ladayna masjid.
1: Masya Allah, jazakillah barakallahu fiik.
0: Ini penglihatannya sedang ada gangguan.
1: Allah, mohon maaf. Allah, ya syukur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya khatul iman dimuliakan oleh Allah. Ummu Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ummu Abdillah sampai selesaikan surat ya. Qaf.
2: Oh iya, Ustaz.
1: Iya. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا ونقضوا في البلاد هل من مقيس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق كيوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: ما شاء الله, جزاك الله بارك الله فيك أم عبد الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi khotbah iman mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Abdillah merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kesehatannya kepada kita semua sehingga bisa berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nata beramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tuwe di sana kone di bypass di fan variasi.
3: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
3: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
8: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
9: Antar.
8: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
9: Datang tepat waktu.
8: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
10: Masya Allah, benar.
8: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
9: Sofia.
8: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
11: Hafsah binti Umar.
8: Hafsah binti Umar, yakin?
11: Iya.
8: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
7: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
12: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
13: Assalamualaikum, kefahalu deng.
14: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
15: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
13: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
15: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
13: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
15: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
13: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
16: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah saat ini ya, biasanya kita mulai dengan berbagai aktivitas kita. Ada yang sudah sarapan sejak tadi, ada juga yang saat ini mungkin sedang bekerja ya kan, ada juga mungkin sedang berusaha menjaga pola makannya. Nah, sahabat-sahabat, kalau misalkan kita berbicara tentang menjaga pola makan ya, ternyata dalam agama kita yang mulia ini Islam itu ada loh tuntunan yang sangat indah, sahabat teman. Bukan hanya soal makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatur pola makan kita, tidak berlebihan dan juga menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul nih satu pertanyaan menarik, sahabat muat. Memangnya apakah ada diet alami ya? Apakah Islam itu punya tuntunan tentang cara makan yang sehat, bagaimana mengatur porsi makan, dan juga bagaimana menjaga tubuh yang sudah Allah amanahkan kepada kita? Tentu kita penasaran ya kan sahabat Mat, seperti apa jawabannya. Maka dari itu di kesempatan yang berbagi ini kita akan kembali untuk menambah ilmu kita dengan mendengarkan kajian pagi dengan tema Adakah Diet Islami, yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Rehanul Bahrain Hafizullahu Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa menambah ilmu kita dan membuat kita semakin bijak dalam menjaga apa yang kita konsumsi setiap harinya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, insyaallah tema kita pada hari ini tentang suatu yang enak ya, yaitu makanan, diet. Jadi judulnya adalah diet Islami. Ya, diet Islami adakah gitu ya. Ya, diet yang Islami seperti itu. Jadi para jamaah sekalian, ini berbagi pengalaman, saya biasanya beberapa kali safari dakwah ke beberapa tempat, ke beberapa daerah ya. Saya jumpai beberapa teman-teman, ikhwan-ikhwan, ya pengajian, mungkin para akhwat, bahkan ibu-ibu lebih militan lagi sepertinya ya, kalau diet ya. Ibu-ibu nih, mbak-mbak juga. menemui berbagai macam pola-pola diet ya. Jadi ada diet nggak makan nasi, diet nggak minum gula, dietnya tidak mau makan protein mungkin, tidak makan tepung, tidak makan minyak-minyak dan sebagainya. Ada juga diet yang pola makan yang macam-macam ya. Jadi saya tidak mau makan ikan ya, atau makanan laut dikombinasi dengan susu, bahaya. Ada lagi saya jumpai beberapa teman-teman, biasanya kan kalau ke luar daerah itu kan safdah ya, itu kan pasti makan siang ya, makan malam ya. Itu pasti ada juga yang biasanya tidak makan, tidak langsung minum ya. Jadi makan dulu, nanti setengah jam sampai satu jam baru minum. Dan berbagai macam pola-pola diet lainnya yang ada juga yang bermacam-macam ya. Jadi dari dulu sampai sekarang ya, ada dietnya artis, dietnya fulan, dietnya ini, macam-macam ya. Dan ada juga yang mengklaim ini diet sunnah. Diet sunnah. Dietnya begini-begini, makan ini ya. Bahkan kadang-kadang makanan yang tidak ada di Indonesia mungkin ya, seperti garam Himalaya, jadi harus cari ke Himalaya. Atau juga berbagai macam minyak gorengnya, minyak apa gitu ya, harus ini. Dan sebagian menyangka itu adalah diet sunnah ya, sunnahnya begitu diet. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dietnya seperti ini, jadi dietnya Rasulullah begitu ya, dietnya begini begini begini begitu. Ya, nah para jamaah sekalian, kalau kita berbicara masalah diet, masalah makanan ya, sebenarnya ini adalah urusan dunia para jamaah. Sebenarnya perkaranya lebih ringan, karena dalam kaedah fikih itu disebutkan al aslu fil asya'a al ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Saya izin minum dulu ya. Ya. Jadi hukum asal sesuatu adalah mubah. Al-aslu fil asya'a al-ibahah. Kebalikan dengan ibadah, al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal ibadah haram ya. Dan cabang dari kaedah ini, dari kaedah yang tadi, dari kaedah al-aslu fil asya'a al-ibahah, dia punya cabang kaedah yaitu al-aslu fil at'imah wa ashriba al-ibahah.
18: hukum asal dari makan dan minum itu adalah mubah. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi. Lakum berarti buat kalian. Silakan, boleh, mubah. Sehingga perkara makanan, perkara diet ini hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Dan karena ini urusan dunia sebenarnya ya, karena kita bandingkan dengan urusan akhirat, ya urusan ini lebih mudah gitu ya. Perkaranya mudah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada yang mengklaim ini dietnya, makanan ini sunnah, ini perlu dalil. Perlu dalil. Dietnya sunnah. Perlu dalil seperti itu. Jadi kita tidak boleh membawa sunnah atau bahkan membawa nama Rasulullah untuk makanan, metode diet tertentu kalau tidak ada dalilnya. Kita khawatir nanti termasuk dalam hadis ya, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku ya, pakai ini Rasulullah, caranya Rasulullah, dietnya, sunnahnya Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hati-hati ya, cara diet makan tertentu. Jadi ini kaidah yang paling penting. Saya bagi pengalaman ya, kemarin saya ngisi di Depok, sebelumnya ngisi di Madura juga. Saya bertemu dengan teman-teman lagi makan ya. Ternyata dia setelah makan nggak minum dulu, tunggu waktu 30 menit katanya. Kira-kira ada nggak jemaah yang kayak gitu? Ada berarti ya? Alhamdulillah ada. Kemudian saya bertanya gitu ya, ini cara makan ini sunnah atau bukan? Kalau jawabannya bukan sunnah, udah selesai berarti kan ya? Urusan dunia, terserah masing-masing. Serah. Tapi ternyata jawaban kemarin teman yang di Depok bilangnya, Ikhwan di Depok, sunnah katanya. Nah tentunya kita kan diajarkan berpikir kritis, bermanhaj yang ilmiah. Kan gitu ya, manhaj ilmiah. Maka saya tanya, dalilnya apa? Ternyata belum bisa jawab. Ya, jawabannya ada perkataan ulama. Ulama siapa? Nggak bisa jawab juga. Ya kan? Pengen tahu hadisnya mana gitu ya. Habis makan besar, tahan dulu. Baru minum 30 menit. Jadi saya tanya itu, dalilnya mana? Saya penasaran banget. Siapa tahu saya yang kurang ilmu. Kan begitu ya. Saya yang kurang ilmu. Ya, kurang belajar gitu. Ternyata belum ketemu jawabannya. Saya tanya lagi, ada tidak ulama-ulama, jangan jauh-jauh ya, ulama-ulama besar di zaman ini yang makan begitu? Contohnya kan para ulama yang disepakati sebagai mujaddid, Syekh Al-Albani, Syekh Bin Bas, Syekh Utsaimin, apakah mereka begitu cara minumnya dan makannya? Begitu dia, ada yang tahu? Atau ulama yang masih hidup, Syekh Soleh Fauzan, Syekh Abdul Musin Al-Badr, ulama senior, apakah begitu cara makan minumnya? Enggak. Atau para ulama, para masyayikh, para syekh-syekh yang datang ke Indonesia, berkunjung ke sini, apakah habis makan tahan 30 menit dulu baru minum? Setahu saya enggak ada. Habis makan langsung minum. Kalau seperti ini kan kita punya kaidah, laukana khairon lasabakuna ilaih. Sekiranya ini baik dan sunnah, para ulama sudah mendahului kita, apalagi ulama-ulama besar. Saya tanya, makanya ulama mana yang sekarang kayak begitu? Gak ada katanya. Jadi kita perlu berpikir kritis gitu ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan sunnah, caranya Rasulullah, dalilnya mana dulu? Jangan sampai hanya karena disampaikan oleh orang yang di majelis ilmu, jenggot, kopiah, tiba-tiba kita bilang sunnah. Enggak. Kita harus apa? Manhaj kita, mengajarkan kita manhaj berpikir yang ilmiah, kan begitu, ilmiah, seperti itu kan ya, mana dalilnya, kita bertanya dalil, seperti itu. Dan setahu saya ayat Al-Quran itu berbunyi, kulu washrobu, makan dan minumlah, kan gitu ya, bunyi Al-Quran. praktek ulama. Dan secara ilmu kedokteran pun demikian. Lebih sesuai dengan tabiat, lebih nyaman habis makan pedes, keselek, apa semua, masuk air putih dingin, masuk es teh, masuk ini es teler, kan seger gitu kan. Ya enggak? Jadi kita harus hukum asal dari makanan itu apa? Hati-hati bawa-bawa nama Rasulullah dan hati-hati mengatakan itu sunnah yang berpahala atau ta'abbud. Lalu pertanyaan dari judul kita ini, adakah dari pertanyaan kita ini, adakah diet sunnah gitu ya? Diet yang kalau kita lakukan berpahala. Jawabannya ternyata ada, jemaah. Jawabannya ada. Ya, pola makan yang bagaimana pola makan dan jenis makanan yang disunahkan. Bagaimana dengan pola makan dan jenis makan yang disunahkan? Ya, saya bagi slide itu ya. Ada dua slide, nanti minta ke panitia itu kalau dijelaskan panjang lebar ya. Di situ saya tuliskan dalil-dalilnya. Saya sampaikan dalil-dalilnya. Jadi apa sih makanan yang disunahkan? Kemudian bagaimana pola makannya? Apakah 3 kali sehari? 2 kali sehari? Apakah sarapan atau enggak? Mana yang sunnah gitu? Mana yang sunahkan? Ya. Atau adakah jam-jam tertentu makan? Apakah sunnahnya itu makan malam terakhir jam 5? Sunnah apa enggak? Apakah kita harus mengganti nasi dengan kurma? Supaya sunnah? Diganti jamaah. Nasi diganti kurma. Supaya sunnah. Para jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban itu semua ada pada dalil berikut. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas menceritakan tentang Khalid bin Walid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang makan. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas, anna Khalid ibn Walid akhbara annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah wa hiya khalatuhu wa khalat ibn Abbas. Jadi Khalid bin Walid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang menemui bibinya yaitu Maimunah. Kemudian faqad damat adzab. Kemudian bibinya ini menyajikan makanan namanya dzab. Apa dzab jemaah? Apa dzab? Iya, dzab itu memang terjemah yang paling mendekati kadal gurun ya. Bukan biawak ya. Kadal gurun dzab. Ya, karena kalau dzab itu halal, kalau kadal dan biawak itu haram. Karena kalau dzab dia jinak, kalau biawak buas ya. Kucing lewat aja dimakan ya mani. Biawak ya. Jangankan kucing ya, biawak makan kobra. Makanya petani-petani itu kalau ada kobra, kalau ada biawak jangan dibunuh. Predatornya kobra katanya. Kemudian dzab itu makannya rumput-rumputan. Sedangkan biawak ya makan tadi ya, makan macam-macam ya. Sehingga dzab itu hukumnya halal. Dan dzab itu secara zahir mirip kadal. Mirip banget. Faqad damat dzab, maka farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu anid dzab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau makan dzab. Beliau enggak mau makan dzab. Sehingga Khalid bin Walid kaget gitu ya. Beliau mengatakan, "Ahramun dzab ya Rasulullah?" Apakah dzab ini haram ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La. Dzab ini enggak haram, tapi walakin lam yakun bi ardi qaumi." Tapi dzab ini enggak ada di kaumku. Artinya kaumku enggak biasa makan dzab. Fa ajiruni aafahu, saya agak mual sedikit lihat dzab ini gitu ya. Memang kalau enggak biasa memang agak mual ya, seperti teman saya itu dia tinggal di Saudi. Dia pernah dihidangkan dzab, dia keinget kadal, enggak jadi makan dia. Padahal konon katanya enak. Seperti itu. Para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihat perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin lam yakun fi ardi qaumi." Dzab ini tidak ada di kaumku. Jadi kaumku enggak biasa makan dzab. Dari sini ada penjelasan ulama, pertama adab terhadap makanan. Kalau enggak suka ditinggalkan tanpa dikomentari. Jangan memberikan komentar buruk kepada makanan. Misalnya contohnya mengatakan makanan sampah. Atau juga kalau enggak setuju ya junk food. Ya sesampah-sampahnya ya kalau dimakan enak, menahan lapar, adalah gizinya gitu kan. Nah, sehingga ya kita boleh enggak setuju ya dengan istilah apa? Junk food, makanan sampah. Enggak boleh dikomentar. Jangan kita ya. Namanya makanan. Ya, namanya juga makanan. Dan kalau junk food itu tidak berbahaya, yang berbahaya kalau berlebihan. Jadi sekali makan junk food ya misalnya ada fried chicken kemudian ada burger, ada apa gitu ya. Sekali makan kan enggak mati ya. Yang bahaya tuh pagi junk food, siang junk food, malam junk food. Nah, itu bahaya. Jadi jangan diistilah ya. Istilahnya kita enggak boleh. Apalagi mengatakan zolim. Ya, mengatakan apa, enggak boleh. Enggak boleh kita komentarin. Ya, kecuali memang komentator makanan yang tujuannya mengkritisi supaya lebih baik. Itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya yang disunahkan adalah makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Jadi makan dan pola makan sesuai dengan apa? Kebiasaan kaumnya. Sebagaimana ucapannya Nabi SAW dan disyarah oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan hadis ini, saya bacakan. Fasunnatu fi dzalika taqtadi ayyal basar rajulu wa yat'ama mimma yasarallahu fi baladihi minat ta'ami wal libas. Katanya Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini, fasunnah, disunahkan bagi seseorang memakai baju, memakan makanan apa yang tersedia di negaranya. Jangan menyelisihi yang menjadi kebiasaan kaumnya berupa makanan dan pakaian. Sehingga kalau kita di kampungnya itu biasa pakai sarung, peci hitam, ya udah kita ngikutin. Ini lebih baik. Lebih baik. Saya juga begitu, kalau saya safari ke daerah, saya hubungin ustaz setempat, saya tanya. Pernah saya ngisi di suatu tempat, katanya pakai sarung sama peci. Saya pakai sarung peci ngisi. Nah, demikian juga dengan makanan, maka makan sesuai kebiasaan kaumnya, sebagaimana Nabi SAW tadi. Dan dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, wahadha yatanawwa'u bitanawwa'il amsor. Dan makanan, pakaian ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan kota. Penjelasan Ibnu Taimiyah terhadap hadis ini. Sehingga dari hadis ini, kira-kira sekarang, kalau kita orang Indonesia, biasa makan apa? Nasi. Kalau begitu yang sunnah adalah makan nasi. Sesuai kebiasaan kaumnya. Orang Indonesia biasa sarapan? Biasa sarapan? Kalau gitu sarapan sesuai kebiasaan kaumnya. Ini yang sunnah kata Ibnu Taimiyah. Sesuai kebiasaan kaumnya. Indonesia makan berapa kali sehari? Udah 3 kali sehari sesuai kebiasaan kaumnya. Loh, sesuai kebiasaan kaumnya. Apakah kita ganti nasi dengan kurma supaya sunnah? Ganti nasi sama kurma biar sunnah? Sesuai kebiasaan kaumnya. Ada satu lagi penjelasan. Dalam hadis disebutkan istilah kut. Beberapa hadis menyebutkan istilah kut. Qaf, wau, ta. Beberapa hadis menyebutkan kut. Salah satu hadis menyebutkan man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu kutu yaumih faka'an nama hizat lahud dunia. Barang siapa yang merasa aman di sangkarnya, di rumahnya. Bangun-bangun aman. Mu'afan fi badanih, badannya sehat, bangun-bangun. Gak sakit, gak apa. Bangun-bangun aman, gak kepikiran PR, tugas, skripsi, tagihan, utang, omelan istri. Nah, bangun-bangun aman. Bangun sehat terus, gak sakit gigi, kadas, kura, panu, gak. Gini. Sehat. Kemudian indahu kutu yaumih, pada hari itu dia punya kut. Kut ini dijelaskan ulama ketika, kan saroh hadis ya, dijelaskan perkata. Salah satu definisi kut adalah ma yashuddul ju'. Kut adalah makanan yang bisa menahan lapar. Atau yang disebut dengan makanan pokok. Hari itu dia punya makanan pokok yang menahan lapar. Fakaan nama hizat lau dunia, dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Dunia dikumpulkan bagi dia. Ini orang paling bahagia nih. Ada orang yang banyak uangnya, banyak tanahnya, bangun pagi stres. Takut ketangkap KPK, takut apa, stres. Masih mending yang tadi. Ada orang punya harta, punya ini, bangun-bangun, aduh punggung sakit, gak bisa diluruskan. Ya, ini sakit, apa. Kut namanya, jadi bama apa namanya? Kut, makanan pokok. Demikian juga hadis lain yang menyebutkan kafa bil mar'i itsman ayyudayya mayyakut. Cukuplah seseorang dikatakan pendosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ditanggung kutnya. Tanggung makanan pokoknya. Sehingga definisi kut adalah yang menahan lapar. Kira-kira orang Indonesia apa? Orang Indonesia apa kutnya? Nasi semangkat nih. Dan kut ini berbeda-beda setiap daerah. Berbeda-beda. Kalau di sekitar, kalau Eropa dan beberapa negara di Syam, Suriah, Libanon, Suriah, apa kutnya? Kutnya apa? Soheh, gandum. Yang diolah jadi roti. Kita pindah sedikit, orang Arab Saudi. Bangsa Quraisy, apa kutnya? Kutnya apa mereka? Kutnya apa? Roti, daging, kurma, susu. Ini kut mereka. Sehingga orang Arab, mereka cukup minum yang paling apes gitu ya. Cukup makan kurma sama susu, kenyang mereka. Ya enggak? Arab-Arab Badui begitu. Bahkan Rasulullah SAW pun demikian. Katanya Aisyah enggak pernah makan daging 3 hari berturut-turut. Karena Rasulullah SAW miskin. Kadang cuma kurma sama susu sudah. Bisa menahan lapar enggak? Bagi mereka, bisa nahan lapar? Bisa, itu kutnya mereka. Sekarang kita ganti, sekarang kita cuma makan kurma sama susu. Mana? Iya, atau pagi makan roti. Tetap minta nasi. Makanya sejak dulu kala, ada istilah bekerja keras demi sesuap. Iya, nasi. Bekerja keras sesuai dengan sesuap nasi. Dari penjelasan ulama ini ini hadisnya dan penjelasan ulama, makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Dan ini namanya bahasa Arabnya ma'kul, logis. Kenapa? Ya karena memang kita makan apa yang ada di negara kita. Jangan tiba-tiba diganti sama kurma, bilangnya sunnah. Ya. Pertama, orang-orang akan susah nyari kurma di Indonesia untuk memenuhi semuanya. Yang kedua, bukan kut kita. Jadi yang makul, yang logis, itu adalah sesuai penjelasan ulama. Apa yang tersedia di daerahnya. Apa yang dia terpapar dari kecil, nasi, apa yang jadi kebiasaan dari kecil, sel-selnya udah kenal apa, itulah yang disunahkan. Saya pernah ketika umroh, ya, ada ketemu sama dari Nigeria. Ada makanan mereka ada. Saya coba makan, gak kenyang. Karena cuma roti sama apa daun-daun pahit gitu. Apa gak kuat saya. Tetap nyari, kalau umroh sama haji, oh jamaah Indonesia nyari nasi. Kutnya beda-beda. Kebalikannya, coba orang Arab disuruh makan nasi. Mau gak? Gak mau mereka. Gak mau, para masaya gak bisa makan nasi. Jangan dipaksa, jangan diubah. Saya waktu haji, itu mutawif saya itu orang Indonesia asli. Bapak ibunya Indonesia, pokoknya orang Indonesia ya, ras Asia. Punya istri Bandung, tapi dia kewarganegaraan Saudi. Mukanya Indonesia mirip, Indonesia asli. Kewarganegaraan Saudi, dari kecil di Saudi. bisa bahasa Indonesia, tapi tumbuh di kecil Saudi. Selama ngikutin rombongan saya, dia makannya nasi aja. Setelah berapa minggu, dia bilang, saya pusing nih katanya. Pusing, kenapa nasi terus? Suatu ketika ada datang nasi kebuli, dia bilang, ini baru makan katanya. Padahal dia orang Indonesia asli. Cuma besar di Saudi. Besar di Saudi, akhirnya dapat kewarganegaraan Saudi. Jadi sesuai kebiasaan kaumnya, jamaah. Itu mudah. Jadi sehingga kalau diet itu yang sunnah itu logis dan mudah. Gak usah dipersulit. Tidak perlu dipersulit tiba-tiba. Tidak perlu dipersulit macam-macam. Selama halalan thayyibah makan. Saya tanya lagi. Orang Indonesia biasa makan gorengan gak? Waduh. Insyaallah ya. Kalau buka puasa biasa pakai gorengan gak? Ya. Kalau memang seperti itu ya sudah ikutin kebiasaan. Asalkan jangan kan kita aja kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan itu. Berlebihan. Demikian juga kalau tiap pagi biasa minum es teh manis pakai gula. Ya udah laksanakan. Ya, karena terus terang jamaah ya, saya safar ke daerah ini, ke daerah ini, kemana-kemana itu, pasti lagi makan-makan dengan jamaah, pasti ada yang punya dietnya aneh-aneh. Ada yang baru coba, ada yang sudah kapok, sakit soalnya. Saya ke Madura itu, ketemu sana, dia hampir berapa bulan gak makan nasi, sakit akhirnya. Tobat, makan nasi lagi. Akhirnya setelah talak, rujuk lagi. Sama nasi, gak bisa ninggalin nasi. Nasi putih. Ada lagi yang saya nggak makan nasi. Kenapa? Bahaya dan racun. Waduh, kaget saya nih. Siapa yang ngajarin ini? Nasi putih, bahaya sama racun. Ketemu lagi, saya nggak makan nasi. Kenapa? Yang bikin gemuk dan bengkak. Ya Allah. Nasi dituduh sebagai penyebab gemuk dan bengkak. Padahal lupa, minum boba, makan martabak. Yang dituduh nasi. Kalau makan kemana lagi sama jamaah ketemu? Ustaz, saya enggak minum gula. Kenapa? Racun. Gula menyebabkan diabetes. Racun, Ustaz, saya enggak akan makan. Kenapa juga? Gula juga bikin naik mengganggu diet saya, bikin naik berat badan. Disalahin lagi gula sama nasi itu terdakwa keras. Tersangka itu. Nasi dan gula menyebabkan naik berat badan. Tersangka. Ya. Yang disalahkan gula sama makanan. Yang disalahkan gula sama nasi, padahal gak pernah olahraga, gak pernah intermittent fasting, makan yang lain. Yang disalahkan gula sama nasi. Olahraga gak pernah. Intermittent fasting atau puasa gak pernah. Tetap tersangka hebatnya gula dan nasi. Saya ketemu jamaah lagi nih, Ustaz, saya gak minum gula. Sudah saya haramkan dalam hidup saya. Itu racun nyebabin diabetes. Lagi makan. Kemudian tiba-tiba ada jamaah bawa nasi kebuli. Pas juga dia yang buat. Kemudian saya tanya sama yang buat ini. Ini nasi kebuli ini bumbunya pakai garam sama gula enggak? Iya katanya. Kalau gitu jangan makan. Kan enggak boleh gula. Jangan makan dong. Mengharamkan gula, enggak mau minum gula. Tapi makanan-makanan bumbunya garam gula semuanya tuh. Apalagi masakan Padang. Wah ini sama saja mengharamkan talak sama Padang nih, susah hidup kalau begini. Talak sama nasi Padang susah hidup. Kira-kira saya rasa di bagian jamaah kita, mungkin ibu-ibu pasti banyak circle-nya nih, gak makan nasi, gak minum gula, gak makan tepung, apalagi yang bergluten, gak makan yang digoreng-goreng, gak makan apa. Ya tidak ibu-ibu nih, banyak gak nih? Diet macam-macam. Bahkan juga saya punya tulisan tentang keutamaan minum susu sapi. Karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang susu sapi. Tiba-tiba dibilang gak mau minum. Kenapa? Ada gulanya di situ. Bahaya. Tapi makan juga ke restoran, kemana. Semuanya makan. Yang konsisten dong gitu ya. Yang konsisten. Yang konsisten. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disunahkan makan sesuai kebiasaan kaumnya. Agar menambah pemahaman tentang diet sunnah apa enggak. untuk menambah pemahaman ya. Saya ingin tanya kepada jamaah nih, makan kurma sunnah atau mubah? Para jamaah, makan kurma sunnah atau mubah? Tergantung niat. Tapi ada namanya al-aslu, hukum asal. Nah, hukum asalnya kurma mubah atau sunnah? Hukum asalnya? Hah? Oh, udah cerdas masya Allah. Barakallahu fikum. Hukum asal makan kurma itu apa? Mubah. Kapan menjadi sunnah? Makan kurma menjadi sunnah apabila makan sesuai dengan tata cara dan sifat yang disunnahkan. Makanya makan kurma sunnah ketika berbuka puasa. Ini sunnah. Karena hadisnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rotobatin fa lam takun rotobat fa ala tamarat wa lam takun hasa hasawati minal ma. Itu hadisnya. Makan kurma ketika puas makan sahur hukumnya sunnah. Karena hadisnya ni'mas sahuril mu'min tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Dan jangan disalahpahamkan nasinya diganti kurma. Tetap makan nasi sesuai kebiasaan kaumnya dan sesuai dengan kut kita, setelah itu makan kurma juga. Paham? Itu. Demikian juga hadisnya man tasabbaha kulla yaumin sab'ata maratin ajwafin lam yadurru fi dzalikal yaumu sum wala sihr. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwah setiap pagi hari asbah tasabbaha, tidak akan membahayakannya hari itu racun dan sihir. Tasabbaha pagi hari. Sekarang pertanyaannya, kalau makan kurma 7 malam hari sunnah enggak? Sunnah enggak jemaah? Enggak. Kalau makan kurma 5 pagi hari sunnah enggak? Sunnah enggak? Enggak. Makanya hukum asalnya kurma mubah, menjadi sunnah ketika dimakan sesuai dengan tata cara dan sifat yang disunnahkan. Paham? Jemaah? Paham. Agar lebih paham lagi, saya kasih contoh. Apa hukum asalnya tidur? Apa hukum asalnya tidur? Mubah. Ketika kita tidur siang, hukumnya sunnah qailulah kilu fa inna syayatin la takil. Hendaklah kalian qailulah, sesungguhnya setan enggak pernah qailulah. Ketika kita tidur berbaring dengan lambung kanan kita taruh sebelah ini, cara tidur seperti itu sunnah apa enggak? Sunnah. Paham di sini? Sekarang pertanyaannya sekarang, kalau ada orang buat sandwich dari tempe dikasih sama kurma, sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Enggak sunnah. Udah makin cerdas jamaah ya, itu kita kritis berpikir. Harus ada dalil, harus ada ini. Jadi jangan hanya karena bawa-bawa kurma lalu jadi sunnah. Sekedar bawa-bawa kurma jadi sunnah, jangan. Kalau mengklaim makanan bergizi silahkan. Jadi maksudnya urusan makanan itu gampang ya. Yang penting jangan bawa agama, jangan bawa sunnah, jangan bawa Rasulullah. Tapi kalau dibilang ini minuman kurma sehat, bergizi, silahkan. Kan gitu. Tapi kalau dagangannya silahkan minum kurma, minumannya sunnah, antum dapat pahala, apalagi beli di lapak anak. Nah gitu ya. Jangan. Ini bahaya, bawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering sedikit ada slide yang saya buat ini ya. Oke, sering sedikit ya. Ini sudah 45 menit. Ya kita 15 menit lagi ada setengah. Kita perbanyak tanya jawab ya biar para jamaah puas nanya-nanya tentang diet ya, terutama ibu-ibu dan mbak-mbak. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada slide yang saya buat gitu ya. Saya pernah buat videonya, pernah buat sharingnya, tapi waktunya nggak cukup nih ya. Oke, coba di next itu ya, kelihatan nggak ya? Nah, itu ya, digambar ya. Jadi saya ingin sharing ya, ternyata dulu saya pernah berat badannya 94 kilo. Nah, itu foto asli, bukan editan. Ya. Kemudian, alhamdulillah, setelah berusaha pola hidup sehat, berubah menjadi 70-an. Alhamdulillah. Ya, dulunya, sekarang baju muat-muat lagi. Dan saya makannya sesuai dengan hadis tadi. Saya makan sesuai dengan kebiasaan kaum. Saya masih sarapan, masih makan nasi, Masih minum gula, bocoran dikit tadi makan padang tadi sama panitia. Minum es kelapa pakai gula. Ya, ini ya. Es kelapanya pakai gula. Masih makan tepung-tepungan. Masih makan gorengan. Saya buka puasa selalu pakai gorengan, enggak enak. Kalau enggak enak. Cuma ada tekniknya ya. Jadi tekniknya itu kita beli tisu penyerap minyak, kita beres-beres sedikit baru kita makan. Tekniknya itu supaya mengurangi kalori dan lemaknya. Kemudian tidak ada pantangan makanan. Jajan pasar masuk, nemenin anak beli es krim, makan ikut makan juga. Ada coklat, makan. Alhamdulillah tidak ada pantangan makanan. Jadi saya nggak ikut diet ala-ala. Nggak ikut diet apa lagi tuh? Diet apa? Diet artis fulan, nggak ikut. Nggak ikut begini. Yang saya lakukan adalah makan sesuai kebiasaan kaumnya, kemudian berusaha melaksanakan pola hidup sehat. Dan pola hidup sehat tersebut saya lakukan, saya usahakan menjadi kebiasaan tanpa paksaan dan menjadi apa kebiasaan hidup saya begitu. Makanan memang ada ilmunya, kita perlu ngatur. Nah, kalau pertemuan nggak cocok, nggak cukup waktunya. Kita mengatur, kita berusaha makan makanan yang tinggi gizi rendah kalori dan menghindari makanan yang rendah kalori, rendah gizi, tinggi kalori. Ya, kalau sesekali enggak apa-apa. Sesekali enggak apa-apa makan yang tinggi kalori. Tapi jadi kebiasaan. Kemudian saya olahraga. Dan itu jadi pola hidup. Kalau enggak olahraga kayaknya ada yang kurang, hidup hampa. Sebagaimana baca Al-Qur'an. Kalau sehari enggak baca Al-Qur'an udah hampa ini. Jadi dijadikan apa? Dijadikan pola hidup. Seolah-olah kalau enggak kita gimana ya, kurang gitu ya. Dan bukan paksaan. Ya, tadi pagi saya lari pagi. Setengah jam 45 menit olahraga beban, push up dan sebagainya. 45 menit lari. Kenapa? Karena kalau enggak lari, sehari aja enggak lari, seminggu enggak lari kayak ada yang kurang gitu. Ya, supaya enggak lari dari kenyataan hidup gitu aja. Jadi saya kalau seminggu enggak lari itu ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi udah jadi kebiasaan gitu loh. Pagi-pagi lari. Subuh-subuh langsung lari supaya lari dari istri, enggak ya. Jadi begitu. Seminggu sekali jadwal main futsal. Jadi kebiasaan. Kemudian juga jadi kebiasaan saya usahakan intermittent fasting. Puasa. Dalam seminggu harus ada puasa. Diusahakan, entah Senin, Kamis, Daud, dan sebagainya harus ada. Diusahakan, kalau enggak ada yang kurang hidup. Itu kita lakukan semuanya, alhamdulillah lama-lama berat badan saya kembali. Coba gambarnya belum selesai tadi. Jadi balik lagi. Semuanya balik. Dijalani dengan nyaman, enak, enggak stres, enggak pusing. Ya, enggak merasa bersalah kalau lagi cheating ya. Ada orang makan es krim, kemudian ngecek di kalkulator kalori, es krim kalorinya 300. Kemudian ngecek kalau lari 10 kilo, menyamai airnya sorenya lari 10 kilo. Nah, ini menyiksa. Serba ini. Ada yang gak makan nasi, seharian lemes, pucat, gak semangat, gak bergairah. Dan saya ketemu beberapa diet yang macam-macam, ternyata berbahaya. Saya ketemu ada orang gak makan nasi, gak makan ini, gak makan gula, gak makan tepung, gak makan apa. Memang kurus sih kurus, tapi kalau saya mau terus terang, kurang gizi. Lemes, kulitnya keriput, lehernya belipet. Dan tidak jarang kita di rumah sakit, tanya deh teman-teman yang jaga UGD. Banyak yang masuk rumah sakit karena dietnya ala-ala. Tiba-tiba saya punya challenge, tantangan 7 hari. Jangan makan nasi, jangan makan. Yang punya mah ke rumah sakit. Yang punya sakit mah langsung ke rumah sakit. Loh, kenapa kamu nih? Iya, lagi gak makan nasi, gak makan apa. Makanya, udah tobat lagi. Rujuk lagi makan nasi. Ada yang masuk rumah sakit tiba-tiba, saya di lab kan, tiba-tiba Kolesterol 500, kenapa? Ternyata lagi diet makan minyak banyak, makan lemak banyak. Naik kolesterol 500. Ini diet, diet bagaimana ini? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin para jamaah. Ini di slide-nya dikit ya, sharing. Nah, oke ya, jadi saya masih biasa makan nasi seperti. Oh, lanjut lagi deh, pelan-pelan. Nah, ini ceritanya nih jamaah ya. Kok bisa saya naik 94 kilo nih? Kenapa bisa naik 94? Itu pernah, saya ngukur langsung soalnya. 94. Kenapa bisa naik

Akhirnya, pertama nggak pernah keluar rumah. Yang kedua banyak duduk. Saya di lab, jadi waktu periksa PCR, pakai pakaian astronot, hazmat, masuk lab, di dalam 6-8 jam, sholat di jamak. Duduk, ngerjain sampel, ya capek, keluar, keringetan, keluar, capek apa, pelariannya makan, ngemil, makanya depannya gorengan. Foto itu, depannya gorengan. Pas banget ya. Ini nggak diedit nih, enggak. Ini foto ketika rapat, saya pun yang lihat kaget. Kaget. Kemudian begadang. Dulu pernah ketika ada gelombang delta, pemeriksaan PCR meningkat pesat. Akhirnya saya validasi satu persatu. Verifikasi, jangan sampai hasilnya nggak valid. Itu minimal tidur jam 12 malam. Minimal tidur jam 12 malam. Karena kita harus mengeluarkan hasil yang valid dan pemeriksaannya membludak. Jadi pola hidup yang nggak sehat. Nggak bergerak, nggak keluar rumah, duduk terus, stres tidak terlihat. Oh, stres juga saat itu. Kemudian begadang, kurang tidur. Akhirnya dalam waktu beberapa saat naik hampir 20 kilo. Dan sepertinya banyak laporan selama pandemi pada naik ya. Ya, yeah, ada yang naik ya. Ya, alhamdulillah kalau turun. Kalau nggak turun-turun ya mungkin itu apa namanya kesan dan pesan apa namanya dari pandemi gitu. Jadi yang menyebabkan kita berat badan kita naik itu adalah bukan nasi, bukan gula. Yang nyebabin naik, yang menyebabin kita bengkak itu bukan nasi, bukan gula. Tapi sebagian pelaku diet ini mohon maaf ya, sebagian pelaku dan aktivis diet ada nggak yang apa pesannya jangan sekali-kali makan nasi? Ada nggak ibu-ibu ada nggak? Oh ada katanya tuh. Jadi tersangka ini dia nasi. Makanya nasi ini adalah anugerah Allah yang terzalimi. Anugerah itu di mana-mana mencari makan, bekerja keras demi sesuap nasi. Sampai-sampai kita impor nasi, cari nasi, beli beras, sedekah beras. Dibilang terus bahaya, dituduh bahaya, dituduh nyebabin naik berat badan dan sebagainya. Ada orang paginya nggak makan nasi, makan macam-macam, seharian lemes. Seharian lemes, nggak makan nasi soalnya. Kalau saya mending sarapan nasi, seger, lari terus. Wah, ini begini. Makan nasi ya, sesuap, dua suap, nggak apa-apa, yang penting masuk nasi seger. Jadi yang menyebabkan berat badan naik itu jangan salahkan makanan. Salah, ya, yaitu ada masih ada tersangka lainnya yang mungkin bisa jadi penyebab. Yaitu apa? Pola tidur, kemudian juga pola gerak, dan satu lagi stresor. Ya, karena kalau orang sedang depresi atau stres, ada dua tipe. Yang pertama itu makan banyak, yang kedua nggak mau makan. Ada orang kalau lagi depresi nggak mau makan. Tapi ada orang kalau stres makannya banyak. Pilih yang mana jemaah? Pilih yang mana? Aduh, sekiranya bisa milih, mungkin ibu-ibu pilih depresi terus dah, biar nggak makan. Ya, 6 bulan aja biar saya kurus, tipis gitu ya. Diterbangin angin melayang. Tapi sayangnya kalau depresi sama stres ya pelarian kita adalah makan, Masya Allah. Jadi yang menyebab ya jadi yang menyebabkan kita itu adalah ini. Oke, coba di next ya biar lihat nih. Ini jam berapa nih? Bisa di next enggak? Ah. Bisa di next enggak? Nah. Kemudian bagaimana bisa turun 70 kilo? Ini sharing lagi ya. Bisa turun ya. Bisa turun tuh pertama karena olahraga lagi. Ya saat itu alhamdulillah di apa namanya ditemukan vaksin COVID. Nah, vaksin. Ketika vaksin perdana, cus gitu ya. Saya bismillah main futsal lagi. Main futsal lagi sama teman-teman. Jadi mulai olahraga lagi. Main futsal dan memang saya hobi olahraga alhamdulillah. Hobi. Kemudian aktivitas kembali normal. Kemudian saya kembali mengatur makan, ya, mengatur makan dengan ilmu. Ingat ya, ngatur makan itu pakai ilmu, bukan dengan perasaan dan bukan juga dengan ilmu yang nggak valid, pseudoscience. Jadi ada ilmunya, nanti ada ilmu gizi, ilmu kandungan, ada juga indeks glikemik makanan, macam-macam. Dan juga saya juga mulai puasa lagi, intermittent fasting. Dan intermittent fasting ini banyak, penjelasannya panjang lebar, salah satunya puasa yang biasa dilakukan kaum muslimin.

0: Ada intermittent fasting 8 jam, 10 jam, 12 jam. Ada. Ada tekniknya yang terakhir makan jam 5, nanti gak makan lagi, nanti jam 6 makan. Ada juga terakhir makan jam 8, gak makan lagi, sarapan diloncati sedikit, baru sarapan jam 8, akhirnya 12 jam. Banyak tekniknya. Tapi kalau saya, bagi saya yang memudahkan adalah puasanya kaum muslimin. Makanya kok nyalahin makanan lagi? Saya gemuk gara-gara apa nasi sama gula. Ditanya, pernah olahraganya? Enggak. Pernah puasa sunnah? Enggak. Terakhir kapan? Ramadan. Lah, kok salahin nasi sama salahin gula? Kapan tas terakhir puasa? Ramadan. 8 bulan yang lalu, terakhir puasa sunnah. Puasa. Setelah itu enggak puasa lagi. Nyalahin nasi sama gula. Ini yang bikin bengkak. Pantesan ada istilah. Ada istilah, Ustaz, dok, saya minum air putih aja bengkak. Kenapa? Air putih kan secara teori nggak ada kalorinya. Yang bikin bengkak bukan minyak, tapi apa? Nggak olahraga. Atau ada istilah, dok, saya itu baru nge-like gambar nasi goreng bengkak, nge-like doang. Insyaallah. Jadi yang salah bukan makanan saja. Memang benar makanan. Tetapi lihat yang lain juga. Nah, karena dalam ilmu, itu kan dalam ilmu diet kan ada defisit kalori, kan ada defisit masuk dan keluar. Yang masuk dengan makanan jangan lupa bisa keluar juga dengan olahraga, kan gitu. Ya kan? Olahraga. Nah, sehingga ini cara ya, cara turun akhirnya. Dan itu adalah kita jadikan pola hidup. Kita jadikan pola hidup, kalau enggak puasa sepekan ada yang kurang rasanya, kalau enggak olahraga sepekan ada yang kurang rasanya, kemudian kita juga ngatur makanan. Ya sekali-sekali kita apa sekali-sekali kita makan makanan enak, hajar semuanya sekali-sekali kita atur. Saya kalau ditawarkan mau minum kopi pakai gula apa enggak? Saya pilih enggak usah pakai gula. Kalau bisa milih kan. Nah, saya tanya ini apa? Ini jahe ya. Jahenya pakai gula enggak, Mas? Enggak pakai gula. Pakai gula enggak jahenya? Enggak apa-apa, enggak nanya doang. Jangan takut, jangan takut. Kalau pakai gula juga minum, artinya enggak usah susah. Apa yang ada saya minum. Kan gitu ya. Apa yang ada saya minum. Ini kayaknya pakai gula jahenya nih. Ya, karena ini sasetan. Tapi apa yang disediakan saya minum. Gak usah susah hidup. Tapi kalau disuruh milih pakai gula, gak pakai gula, saya usahakan gak pakai gula. Karena saya mengurangi gula. Kalau ditanya kenapa, karena sudah ada yang manis di rumah. Minum dulu, minum dulu. Dan semakin manis kalau ditambah madu. Iya. Ya, para jamaah sekalian dirahmati Allah ya. Jadi itu ya supaya membuka mindset kita tentang hidup sehat. Jadi dengan pola hidup sehat, dia akan nurun pelan-pelan, akan turun. Dan ini pun turunnya pelan-pelan. Saya nikmatin aja, turun pelan-pelan. Ya mungkin sebulan 2-4 kilo. Tidak seperti iklan-iklan. Ya sebulan turun 10 kilo. Sebulan turun 15 kilo. Ya. Ada juga sebulan 20 kilo. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya. Kenapa? Karena kalau diet menurunkan berat badan bukan dengan pola hidup yang sehat menjadi kebiasaan, akan terjadi fenomena bola bekel atau bola pingpong. Memang dia enggak makan nasi, enggak makan apa, enggak makan ini turun 10 kilo. Tapi kita lihat seberapa lama enggak tahan. Akhirnya nanti naik naik lagi. Betapa banyak gagal karena sekedar coba di awal, semangat di awal, kendor habis itu. Betapa banyak diet diet artis, diet ini, diet, cuma heboh sebentar habis itu hilang. Ya enggak? Ada diet artis terkenal yang punya podcast. Siapa yang enggak coba dulu seorang Indonesia, satu Indonesia? Nyoba semua ya. Heboh lu, testimoni nyebar sana-sini turun. Bertahan enggak sampai sekarang? Enggak, karena bukan pola hidup. Bukan pola hidup. Hanya sekedar heboh sesaat turun. Jadi testimoni nyebar keluar orang nyoba. Karena bukan pola hidup. Sampai kapan kita nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan apa, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak sampai kapan? Nggak kuat. Karena saya punya, saya di kantor yayasan ada teman yang kerja di kantor yayasan. Dia 100 kilo berat badannya, tingginya hampir kayak saya. Kemudian saya nggak ketemu dia berapa bulan. Pas ketemu kaget 70-an. Ternyata dia nggak makan nasi, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan apa. Tiap siang di kantor tuh kerjaannya goreng telur sama tahu. Tiap hari itu makan siangnya, sama minum kopi pahit. Saya segitu sampai, Masya Allah hebat ya. Setelah berapa bulan kaget ketemu 100 kilo lagi. Loh, ini kantor nih. Loh, kok balik lagi? Nggak tahan makan itu terus. Pengen rujuk sama nasi lagi gitu. Ada juga yang begini, makan nasi, makan beras merah terus. Beras merah ya. Makan beras merah, 3 bulan masih kuat. 6 bulan masih kuat. Turun loh, nyebar testimoni. Semua ikut-ikutan. Jadi, circle-nya begini. Turun, sebulan, seminggu, testimoni nyebar. Yang lain ikut-ikut, ikutan. Nah, terus follow up-nya yang ini nggak diikutin. Akhirnya setelah berapa lama, nggak kuat makan nasi merah terus, beras merah, balik lagi. Nah, ini testimoni yang nggak nyebar. Yang gagal nggak nyebar. Tapi yang berhasil testimoninya nyebar. Itulah kenapa yang heboh-heboh sesaat. Oh, diet macam-macam. Banyak diet. Diet nggak makan ini, diet nggak makan ini, diet nggak. Itulah yang heboh sesaat. Makanya kita orang kedokteran, kalau diet-diet seperti itu kita biarkan. Udah heboh sesaat aja, ntar hilang. Biarin aja udah. Mau dietnya artis, dietnya apa, dietnya ini heboh sebentar, ntar hilang kok. Karena nggak valid. Tapi yang bikin bertahan lama, kalau sudah bawa sunnah sama Rasulullah. Ini nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Padahal bukan sunnah dan bukan Rasulullah. Jadi kalau dia sesuai dengan pola hidup, dia akan turun. Tapi kalau enggak, dia naik lagi. Akhirnya terjadi fenomena bola bekel. Tahu bola bekel ya? Tueng-tueng-tueng gitu ya. Atau bola pingpong. Iya. Akhirnya yang terjadi apa? Turun 3 kilo, naik 5 kilo. Turun 5 kilo, naik 7 kilo. Turun 7 kilo, naik 9 kilo. Gagal. Yang ada adalah ini. Makanya prinsip kita adalah, dan ini diajarkan dalam ilmu kedokteran, berat badan ideal adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Sebagaimana khilafah adalah hadiah bagi orang yang bertauhid. Kan gitu. Jadi kita fokus kepada pola hidup sehatnya, dapat bonus berat badan ideal. Kita fokus kepada tauhidnya, dapat bonus khilafah. Jangan pusing mikirin berat badan. Lupa pola hidup sehat. Malah stres. Jangan pusing mikirin khilafah. Gak pernah belajar tauhid. Paham jamaah? Iya, begitu. Dan turunnya pelan-pelan, sesuai dengan proses. Gak usah terburu-buru. Pelan-pelan. Makanya tadi yang dia turunnya cepat, naik cepat lagi. Kan ada ya? Turunnya memang 10 kilo, ntar naik lagi cepat. Ini mengingatkan saya kepada perkataan ulama, man roma ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ngambil ilmu sekaligus, hilang juga sekaligus. Karena instan. Kayak tadi, turunnya sebulan 10 kilo, ntar naik lagi 10 kilo. Jangan buru-buru. Makanya ada kaidah manista jala syai'an qabla awanihi ukiba bihirmanihi. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan hasil, dihukum dengan hirman, diharamkan. Akhirnya nggak dapat. Buru-buru pengen berat badan turun, pengennya langsung sebulan 15 kilo, gini-gini, akhirnya dihukum, nggak dapat, nggak turun-turun. Yang ada yang naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Yang gitu ya. Jadi kita kembalikan kepada kepada pola hidup sehat. Oke, para jamaah, kita stop aja lah. Ini total slide-nya 1, 2, 3, 4, 120 slide. Kita baru bahas 2 slide. Karena memang ini saya bahas sampai 5 sesi. Udah 5 sesi. Ya udah lama, udah ini ya. Tapi karena kita pertemuan kita terbatas, kita lanjutkan dengan tanya-jawab aja ya, insya Allah. Teorinya banyak dan penjelasannya cukup panjang. Kita ringkas aja. Yang pertama, intermittent fasting itu maksudnya memang puasa, gampangnya begitu ya. Dan secara teori memang ya dia punya window time, waktu window periodnya gitu ya. Ada yang 8 jam, 10 jam, 12 jam, 16 sampai 18 jam. Jangan makan memang, tapi masih boleh minum. Dan intermittent fasting banyak tekniknya tadi. Ya, bisa juga terakhir makan jam 7, jam 5 ya, enggak ngunyah lagi, nanti baru makan besok pagi jam 6. Sarapan, udah 12 jam. Bisa juga tadi yang jam 8, terakhir makan, terakhir ngunyah, jam 8 malam, baru nanti sarapannya di skip, makannya jam berapa? Jam 8 pagi, udah 12 jam. Dan memang intermittent fasting yang paling efektif menurunkan berat badan. Ya, tetapi jangan dipaksakan tiap hari, kayak metodenya siapa itu ya. Itu susah juga tuh nanti, hari Sabtu susah, ya mau lagi jalan-jalan, hari Ahad lagi jalan-jalan, orang lagi pada ini kita ngiler. Makanya kita atur aja. Ya, seminggu 2-3 kali gitu ya. Kita atur. Kalau saya memang dari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad itu waktu makan-makan sama jalan-jalan. Intermittent fasting. Dan yang paling gampang karena kita seorang muslim, udah ya puasa. Sesuai kebiasaan dan kita niatkan ibadah. Ibadah kita niatkan. Dan memang itu kebiasaan seorang muslim harusnya kan ya. Harusnya udah jadi kebiasaan orang muslim. Gak usah diajarin itu mah. Kebiasaan seorang muslim ya puasa gitulah. Gak usah diajarin lagi. Gak usah pakai teori macam-macam. Kita sudah punya ibadah. Seorang muslim puasa. Entah itu Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15, atau puasa 3 hari setiap bulan. Mau di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, silakan. Kan banyak. Harusnya udah, nggak usah pakai teori macam-macam. Udah, muslim memang puasa sunnah. Jangan sampai puasa terakhir Ramadan. Habis itu nyalahin nasi putih. Nyalahin nasi, ya. Tersangka. Intermittent. Tapi kalau saya pribadi, saya menjalani puasa kaum muslimin. Saya usahakan seminggu ada. Kalau saya usahakan seminggu ada sekali dua kali. Ya. Dan saya pun ini dan kita usahakan jalan. Saya pernah ya makan sahur. Makan sahur niatnya puasa. Pagi-pagi ketemu istri batal. Pagi-pagi ketemu istri batal, tapi saya cuma minum air selanjutkan puasa saya. Bukan jadi bukan puasa lagi, yang dicari sehatnya. Dan kuat sampai besok sampai jam 6. Kuat, alhamdulillah. Supaya sehat jadi pola hidup. Saya juga pernah habis sholat subuh sahur makan. Intermittent fasting makan ini dan sebagainya. Kayak sahur biasa dan kita pakai kurma. Karena kurma ini secara ilmu teori indeks glikemiknya rendah. Apa indeks glikemik? Ada di slide yang ke-100 sekian. Aduh, kapan kita jelasin ya? Indeks glikemik ya. Indeks glikemiknya rendah atau bahasa gampangnya itu slow release glukosa. Jadi dia dilepaskan pelan-pelan sehingga nggak nahan lapar. Jadi saya habis subuh kadang-kadang saya sahur makan, makan kurma, niatnya bukan ibadah tapi intermittent fasting. Kenapa? Supaya sehat itu aja. Supaya sehat. Pekan ini berarti ya, saya Senin sama Kamis kemarin. Senin sama Kamis. Intermittent fasting. Jadi kebiasaan, kalau enggak kayaknya ada yang kurang. Seperti itu. Dan bagaimana macam-macam intermittent fasting. Ya, intermittent fasting. Dan puas dan intermittent fasting ini paling efektif karena dia mengulangi kalori. Ya kita skip makan siang. Dan makan siang itu kalori terbanyak masuk di makan siang. Paling banyak masuk. Nah, jadi caranya ya seperti itu ya kita usahakan insya Allah. Jadikan kebiasaan. Seperti itu ya. Nah makanya mudah-mudahan kita dimudahkan nih puasa Senin Kamis. Puasa Daud apalagi masya Allah itu nggak usah pakai teori macam-macam dah tuh. Kok kita punya ibadah gitu loh ya. Ada puasa Daud. Kita ikhlas kepada Allah puasa Daud. Gak usah mikir macam-macam masya Allah. Insya Allah. Gak usah pakai teori gini-gini deh. Ya gak usah ini. Insya Allah puasa Daud. Ya ikhlas kepada Allah nanti dapat bonus pola hidup. Jadi badan yang ideal. Kita fokus ibadah aja tapi badan idealnya bonus. Kan gitu ya. Seperti itu. Itu tentang intermittent fasting secara sekilas para jamaah. Ya. Ada pertanyaan di antara beras merah, beras coklat, beras organik, beras putih. Kadar gula yang paling tinggi beras apa? Kan beras apa ya? Yang kadar gulanya paling paling tinggi. Ya. Saya punya di slide ini jawabannya ada di slide keberapa nih? Ada saya buat perbandingan kalori, gula, dan indeks glikemik antara beras ini ada. Tolong gak usah ditampilin deh kapan-kapan deh. Ada, di slide itu ada perbandingan. Ternyata beras merah dengan beras putih, kalorinya gak jauh beda. Sama. Yang membedakan adalah seratnya. Dengan makan beras merah, seratnya tinggi, menahan lapar lebih lama. Tetapi saya tetap pilih beras putih. Kenapa? Pertama, sunnahnya kita, kebiasaan kaumnya. Yang kedua, beras putih lebih enak. Yang ketiga, saya nggak bisa makan beras merah. Kayak makan serat ini. Kayak makan serat rumput, maaf ya. Kalau saya nggak kuat. Saya makan nasi, tetapi saya kombinasi dengan sayur dan buah. Sehingga indeks glikemiknya turun. Dan menahan lapar lebih lama. Jadi nasi itu memang indeks glikemiknya tinggi. Tapi kalau kita makan nasi bareng sayur sama buah, itu akan membuat kita kenyang. Ditambah lagi dengan protein. Serat dari protein. dan daging itu juga jadi kenyang. Makanya saya kadang-kadang pagi itu, kalau lagi nggak intermittent fasting, jam 7, jam 8, saya makan nasi, makan sayur, makan buah, saya kuat sampai siang nggak ngemil. Kuat sampai siang, nggak usah ngemil apa-apa. Kuat, sudah cukup. Daripada paginya makan oat, jam 10 minta ngemil. Pernah nyoba tuh, pernah nyoba. Katanya oat lebih sehat. Oke, saya coba nih makan oat. Jam 9 minta ngemil. Ngemil apa, ngemil ini. Oh, sama aja kalorinya gitu, kalau gitu. Mending rujuk lagi ke nasi ah. Gitu, sesuai kebiasaan kaumnya. Jadi semuanya ini sama. Semua ini sama. Ya, kurang lebih nggak jauh beda seperti itu ya. Tapi ini pilihan, terserah. Yang penting dia itu apa ya? Yang penting jangan menuduh beras putih bahaya. Jangan bilang makan beras merah sunnah, terserah. Ya mah ya. Karena itu urusan dunia. Yang nanggung dia juga, yang makan dia juga. Itu aja sebenarnya. Jadi sama, ya terserah jamaah sih mau pilih beras merah, beras coklat. Kalau saya tetap saja nasi putih atau nasi the best. Itu yang makanan kaumnya, insya Allah. Ada pertanyaan, nasi putih, gula putih, insya Allah ya. Kok yang putih-putih ini di anu ya? Ya, giliran jodoh cari yang putih. Ya. Giliran cancer, ibu-ibu nyari yang bikin putih gitu. Enggak ya. Minyak goreng tepung adalah makanan yang tidak sehat karena mengandung glukosa. Glukosa kalau tidak dipakai menjadi lemak. Apakah kita harus meninggalkan makanan di atas karena kita sudah kelebihan lemak? Nah, ini terus terang mohon maaf sekali lagi pernyataan yang tidak tepat. Ya, kalau bahasa kasarnya ngawur gini enggak ya? Enggak ya. Ya, ini pernyataan yang tidak tepat jamaah. Ya, nasi putih, gula putih, nasi minyak goreng, tepung, makanan yang tidak sehat, nggak benar. Makanan nggak sehat. Ya. Kalau memang nasi putih dia nggak sehat, itu tukang-tukang itu nggak kuat bangun-bangun bangunan. Kalau kita lihat, mohon maaf ya, tukang-tukang yang bangun masjid ini itu kalau makan nasinya segini itu. Tukang-tukang yang ini bangun masjid ini. Pernah lihat nggak tukang makan? Nasinya gimana? Segini. Gemuk atau kurus? Kurus. Langsing malah ya. Otot-ototnya juga kelihatan. Iya kan? Apalagi tukang ini pagi-pagi kopi gula. Jam 9 kopi gula plus gorengan. Ntar siang nasi. Sorenya kopi plus gorengan. Kurus enggak? Kuat enggak ngangkat-ngangkat? Kuat. Kita yang makan oat tiap pagi lemes. Jadi kalau nasi putih, gula putih enggak sehat, sakit semua tuh tukang-tukang tuh. Sakit nggak kuat ini bangun ini masjid ini ya nggak kuat nguli ya. Jadi nggak benar parahnya karena mengandung glukosa nggak benar. Tubuh kita butuh glukosa. Saya tanya, kurma mengandung glukosa nggak? Karena alasannya tidak sehat karena mengandung glukosa. Saya tanya, kurma mengandung glukosa nggak jamaah? Mengandung glukosa nggak? Sehat apa nggak? Ya makanya nggak tepat nih kan. Bahkan kurma itu kandungan glukosanya tinggi. Hanya saja dia indeks glikemiknya rendah sehingga slow release. Ya. Jadi ini makanan tidak sehat karena mengandung glukosa enggak benar. Ini dengar terus terang penasaran sumbernya dari mana nih? Ya. Sumbernya dari mana pernyataan ini nih? Ya, jangan ikut-ikutan pokoknya ya. Jangan ikut-ikutan. Baik para jamaah sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah bihamdika syadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi
4: Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar di acara keluarga dan juga acara kantor. Kunjungi cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPP.
5: Nih, siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
6: Yeay, beradab.
5: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: harus adil dan beradab.
5: Dah salah juga sih.

0: Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
1: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tidak terasa pagi kita sudah mulai beranjak siang hari dan aktivitas juga semakin mulai padat ya, sahabat-sahabat. Ada yang masih dalam perjalanan, ada yang masih bekerja, atau mungkin sedang santai sambil menikmati waktu istirahat. Dan apapun aktivitas kita hari ini, sahabat-sahabat, jangan lupa untuk selalu kita bersemangat, tetap menjaga suasana hati kita, dan tentu saja tetap ditemani oleh informasi serta hal-hal yang bermanfaat. Dan seperti biasa di kesempatan ini, kita akan kembali untuk bersama-sama dalam program yang akan semakin membuat kita untuk dekat dengan Al-Quran dalam program Murotal Pilihan berikut ini.
5: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Hud yang akan dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Sudais Hafizallahu Ta'ala. Dan semoga dari apa kita dengar ini bisa membuat kita menjadi lebih senang lagi, sahabat teman, tatkala sedang beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
5: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
1: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
0: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
5: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
4: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
4: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
6: 94,3 FM.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu ya untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita tentunya yaitu sholat zuhur secara berjemaah. Untuk itu Raden mengajak ya kepada kita semua tentunya untuk bersama-sama menyiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan tak lupa kembali kita berdoa ya sahabat muat agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
5: 94,3 FM.
6: حضرات السادة يرجى الانتباه.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kaf Fried Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: قدواتٌ نبويه. عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur shatr al-iman walhamdulillah tamla' al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla' ma bayna as-sama'i wal-ard والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
9: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
10: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
11: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
11: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
10: ya,
11: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
10: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
11: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
10: Nah, itu dia.
11: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
12: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
13: Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Ustadz menjawab.
15: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
16: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
17: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
18: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti ikhtilat? pasar anti ikhtilat. Ada?
19: Enggak ada.
15: Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram?
19: Halal.
15: Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram?
19: Halal.
15: Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
7: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
20: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
21: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini tadi untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, gak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan. Gitu. Kemudian sang suami, boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi muroja'ah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
22: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
23: Aduh, enggak diangkat.
24: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
23: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
24: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
25: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
23: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
24: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
23: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
25: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
26: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala.
27: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
26: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, hafizahullahu ta'ala.
27: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
26: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
27: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
26: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
0: Radio Muadz bin Jabal.

0: 94,3 FM. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya ana tinggalkan.
0: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya, terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya ala sholat, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya, tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya, bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Keutamaan surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Pertanyaan 1. Apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
5: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, frekuensi dan saluran radio kesayangan sahabat Mu'adz sekalian. Ya, di edisi hari Kamis ini 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 10 September 2026. Insyaallah kembali akan kami hadir menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program acara kali ini yaitu Kisah Menawan Sang Teladan, akan kami bawakan atau kami bagikan sebuah kisah dari salah satu sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ya, sahabat Mu'adz mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Beliau adalah Asma binti Abu Bakar yang merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu Khulafaur Rasyidin yang juga bertuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Asma binti Abu Bakar ini diperkirakan lahir pada tahun 595 Masehi, yang merupakan adik seayah dari Asma ini adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa kisah beliau? Langsung saja kita simak bersama di program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Tetap bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma hidup sampai usia seabad. Tidak ada giginya yang tanggal dan tidak pula pikun. Para pendengar yang dirahmati Allah, wanita sahabat ini telah mengumpulkan kejayaan dari semua segi. Ayahnya termasuk sahabat Nabi, kakeknya seorang sahabat, suaminya sahabat, dan putranya pun sahabat. Dari segi ini saja, cukuplah baginya kejayaan. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Dan sebagai khalifah setelah wafatnya, kakeknya adalah Abu Quhafah. Adiknya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Suaminya Zubair ibn Awam dan putranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum. Dialah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, mendapat julukan Zatin Nitaqain. Asma termasuk golongan wanita pertama yang memeluk Islam. Tak ada yang mendahuluinya dalam kebajikan ini kecuali 17 orang. Mendapat julukan Zatin Nitaqain karena dialah yang selalu menyediakan makanan untuk ayahnya dan Rasulullah pada waktu hijrah secara sembunyi-sembunyi ke Madinah, untuk mengulurkan makanan tersebut ke dalam gua persembunyian kedua orang itu. Asma melepas ikat pinggangnya, lalu merobeknya menjadi dua. Satu untuk mengikat makanan, dan satunya lagi untuk mengikat minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar mendapat ganti yang lebih baik di surga. Sejak itu dia dijuluki Zatin Nitaqain. Asma radhiyallahu anha menikah dengan Zubair ibn Awam radhiyallahu an, orang pemir dan tak punya pembantu yang mengurusnya maupun harta benda yang melapangkan keluarganya. Cuma ada kuda satu-satunya yang dipelihara. Asma menjadi istri yang solehah yang membantu sang suami mencari biji kurma, kemudian menggilingnya, lalu memberi makan kuda. Demikianlah sampai Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki sehingga menjadi sahabat yang kaya raya. Sewaktu tiba kesempatan untuk hijrah ke Madinah, Asma dalam keadaan hamil tua. Namun keadaan ini tidak menghalangi tekadnya untuk menempuh penderitaan selama perjalanan yang panjang. Ketika sampai di Quba, bayinya lahir. Kaum muslimin bertakbir dan bertahlil. Inilah bayi pertama yang lahir dalam Islam. Sang ibu membawa bayi tersebut kepada Rasulullah. Beliau menaruh di pangkuan, lalu mengambil sesuatu dari mulutnya. Lalu makanan yang dikunyah ditaruh di mulut bayi itu. Kemudian didoakan. Maka dialah bayi pertama yang perutnya dimasuki ludah Rasulullah. Dalam diri Asma binti Abu Bakar terkumpul segala segi kebaikan, tanda-tanda kecerdasan, serta ketegasan-ketegasan yang di kalangan laki-laki pun hanya sedikit. Sikap pemurahnya patut diacungi jempol. Putranya adalah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an berkata, "Tak pernah kulihat wanita yang sepemurah seperti bibiku Aisyah dan ibuku Asma. Tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan. Kalau bibiku sukanya menunggu

Tunggu sampai terkumpul cukup banyak, baru diberikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan ibuku tidak suka menyimpan sesuatu sampai besok. Di samping itu, Asma adalah seseorang yang terampil dan mampu mengatasi kesulitan. Tatkala ayahnya berhijrah bersama Rasulullah, seluruh hartanya yang berjumlah 4.000 dirham dibawa, dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan untuk keluarganya. Kakeknya yang masih musyrik mendengar berita kepergian Abu Bakar. Dia lalu datang kepada Asma seraya berkata, "Demi Allah, kurasa Abu Bakar telah menyusahkan kalian dengan hartanya setelah menyusahkan dengan dirinya sendiri." "Tidak, kek," bantah Asma. "Ayah telah meninggalkan banyak harta untuk kami." Diambilnya beberapa buah dan ditaruh di lubang penyimpanan uang, kemudian ditutup dengan kain. Diraihnya tangan kakeknya yang buta dan diletakkan di atasnya seraya berkata, "Kek, lihatlah betapa banyaknya harta yang ditinggalkan ayah untuk kami. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati orang tua itu. Dia benci ketika seorang musyrik campur tangan dalam jihad, walau orang itu adalah kakeknya sendiri." Bila sejarah melupakan jasa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an dalam masalah jihad, maka yang tak bisa dilupakan adalah ketangkasannya berpikir, keteguhannya pada pendirian, dan kekuatan imannya pada saat-saat menjelang tewasnya sang putra Abdullah ibn Zubair. Ketika itu Abdullah ibn Zubair dibaiat sebagai khalifah. Setelah Yazid ibn Muawiyah meninggal, seluruh warga Hijaz, Mesir, Irak, Khurasan, dan sebagian besar wilayah Syam berbaiat kepadanya. Tetapi tak lama kemudian, Bani Umayyah mengirim pasukan untuk memeranginya yang dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Terjadilah pertempuran sengit di mana putra Zubair membuktikan kejantanannya yang sesuai benar dengan kedudukannya. Namun sayang, para pembelanya meninggalkannya satu persatu, sampai-sampai dia terpaksa tinggal di Baitullah Al-Haram dan berlindung di sekitar Ka'bah bersama sisa-sisa pengikutnya. Beberapa waktu sebelum kematiannya, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an menemui sang ibu Asma yang sudah sangat tua lagi buta. Dia kemudian memberi salam. "Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah terlimpah kepada ibu. Untukmu juga wahai putraku Abdullah," jawab Asma. "Apa yang membuatmu datang kepadaku pada saat ini, sedangkan batu-batu besar yang ditembakkan oleh meriam-meriam Hajjaj telah menggoncangkan seluruh Mekah?" "Aku datang untuk berbicara dengan ibu." "Berbicara denganku? Dalam masalah apa?" "Kawan-kawanku telah ingkar
dan menyeberang ke kubu Hajjaj karena takut dan menginginkan apa yang ada di tangan Hajjaj. Bahkan anak-anak dan keluargaku pun berpihak kepada mereka. Hanya sedikit yang tinggal, walaupun berusaha mati-matian, kami tak mungkin mampu bertahan kecuali untuk barang setengah jam saja. Sementara itu, utusan Bani Umayyah telah menawarkan kesenangan dunia ini kepadaku. Kalau aku mau menyerahkan dan meletakkan senjata serta memberikan baiat kepada Abdul Malik ibn Marwan, bagaimana pendapat ibu? Suara Asma kemudian menggema. Itu adalah urusanmu sendiri, ya Abdullah. Engkau lebih tahu tentang dirimu. Kalau engkau yakin bahwa dirimu berada dalam kebenaran dan panggilan hatimu itu benar, maka bersabar dan tetaplah bertahan seperti sahabat yang telah terbunuh di bawah panji-panjimu. Tapi kalau engkau perjuanganmu hanya untuk dunia, maka engkau adalah hamba yang paling buruk. Kau binasakan dirimu sendiri dan kau binasakan pula orang-orangmu. Hari ini aku pasti terbunuh, ibu. Itu lebih baik daripada menyerahkan diri secara sia-sia kepada Hajjaj, lalu kepalamu dipermainkan oleh cucunguk-cucunguk Bani Umayyah itu, ya Abdullah. Bukannya aku takut mati, ibu. Aku cuma khawatir dibikin tontonan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seseorang kalau dia sudah mati. Domba yang telah disembeli pun tak lagi merasakan apa-apa, walaupun dagingnya disayat-sayat. Wajah Abdullah menjadi cerah. Katanya, Allah memberkahimu, ibu. Tuntunanmu sungguh berharga. Aku memang sengaja datang kepadamu untuk mendengarkan apa yang telah kudengar ini. Demi Allah, aku tidak akan lemah atau gentar dalam mengejar syahadah hanya karena mempertahankan kecintaan pada dunia dan segala kemewahannya. Sebaliknya, aku akan marah karena larangan Allah telah dihalalkan. Aku akan pergi seperti yang ibu mau. Dan kalau aku mati, janganlah ibu bersedih karenanya. Serahkan saja kepada Allah. Yang aku susahkan adalah engkau mati terbunuh dalam kebatilan, jawab Asma. Percayalah, ibu. Putramu tidak bersengaja untuk melakukan kemungkaran dan kejahatan sama sekali. Tidak melampaui batas hukum-hukum Allah dan tidak pula menipu dalam keamanan atau sengaja menzalimi seorang muslim atau pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Tidak ada sesuatu yang perlu diutamakan selain mengharap ridha Allah. Abdullah radhiyallahu an melanjutkan, kukatakan semua ini untuk menumbuhkan kebanggaan pada diriku. Allah lebih tahu daripada aku. Kusebutkan hal ini

0: Pakaian perangku, jawab Abdullah. Bukan seperti ini orang yang mencari syahadah. Aku memakainya untuk menenangkan dirimu, wahai ibu. Lepaskanlah, agar semangatmu bertambah dan gerakanmu lebih ringan. Tapi pakailah celana rangkap, agar kalau gugur, tidak terbuka auratmu. Abdullah menanggalkan pakaian perangnya, kemudian memakai celana rangkap seperti saran ibunya. Dia berangkat sambil berpesan, "Jangan putus berdoa untukku, ibu." Asma menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia karena kegemarannya bangun malam dan banyaknya menangis di tengah malam saat orang lain terlelap. Ya Allah, kasihanilah dia karena rasa lapar dan dahaganya di tengah teriknya kota Mekah dan Madinah dalam puasanya. Ya Allah, kasihanilah dia karena baktinya kepada orang tuanya. Ya Allah, kuserahkan masalahnya kepadamu. Aku rela ketetapanmu terhadapnya. Maka berilah aku pahala orang-orang yang bersabar." Tak sampai mentari terbenam di hari itu, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an telah kembali ke sisi Tuhannya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an menyusulnya beberapa minggu kemudian dalam usia 100 tahun. Tak ada sebiji gigi pun yang runtuh dan tidak pula pikun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah

0: Didengar, semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah infakan yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir ndak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini ndak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali itu hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sahabat Mu'ad sekalian, apakah Anda saat ini lagi cari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep yang syar'i? Atau impian Anda adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i? Pastikan pilihan Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Tak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0811 451117 atau 0811 4393838. Mau acara apa aja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
6: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang

0: sudah mati. Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.
1: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang, dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi musallatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersekat, terjadilah sesuatu yang unik. Dalam Al-Quran ceritakan Khidir atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa orang pelayan ini? Bukan mereka, bukankah mereka orang? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk ini dulu sebuah gerbang. Mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di

0: Khidir alaihissalam, saya sudah katakan hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir alaihissalam juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan. Itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

0: memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda agar tidak jatuh ke bumi izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
1: Wahyu.

0: kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Muadz Minjar 94.3.
3: Bersama menit sesuai dengan Al-Quran.
4: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz Minjar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muadz Kids, dimanapun adik-adik berada, kita berjumpa kembali di program acara Quran for Kids. Dan di edisi siang hari ini, insya Allah kita akan kembali membahas arti maupun juga makna dari suatu surah di juz ke-30 dari Al-Quran. Dan di kesempatan yang lalu, adik-adik sekalian, kita telah membahas surah An-Naziat sampai di ayat yang ke-35. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita kali ini di ayat ke-36 hingga beberapa ayat setelahnya. Ya, saatnya adik-adik menyiapkan mushafnya. Dan kita sama-sama memperhatikan dan juga mendengarkan surah An-Naziat yang akan kita bahas bersama. Namun sebelum itu adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan lantunan surah An-Naziat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Quran for Kids.
8: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik adik-adik sahabat Muat Kids, masih bersama di program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan membahas ayat yang ke-36 dari surah An-Naziat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa burrizatil jahimu liman yara. Adik-adik, silakan buka mushafnya dan kita lihat bersama apa arti dari ayat ke-36. Ya, artinya adalah dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Neraka jahanam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian. Sebagaimana dalam firman-Nya, Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini merupakan potongan ayat dari surah Al-Baqarah, adik-adik, ayat yang ke-24, yang artinya, takutlah kalian kepada neraka jahanam yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Adik-adik sahabat Muat Kids, pada hari tersebut neraka jahanam akan diperlihatkan. Dalam

0: Hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jahannam akan didatangkan pada hari itu dan dia mempunyai 70 tali kekang dan setiap tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim nomor 2842. Nah, berdasarkan hadis ini, jika dihitung maka jumlah malaikat yang akan menarik untuk menghadirkan neraka Jahannam adalah sekitar 4 miliar 900 juta malaikat. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan besarnya neraka Jahannam. Karenanya neraka Jahannam senantiasa bertanya apakah masih ada tambahan untuk mengisi neraka. Sebab neraka begitu luas, yaitu ada sekitar 4,9 miliar malaikat yang menariknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam mahalim talati wa taqulu hal mim mazid." Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada neraka Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Ia menjawab, "Masih adakah tambahan?" Ini merupakan potongan ayat atau maksud kami adik-adik surah Qaf ayat yang ke-30. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waburizatil jahimul limayyara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat yang ke-36 dari surah An-Naziat ini bahwasanya yang melihat neraka Jahannam adik-adik hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi nanti neraka yang akan diperlihatkan kepada seluruh umat manusia pada hari kiamat yaitu hanya untuk orang-orang kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari tersebut neraka Jahannam tidak terlihat, yang melihat hanyalah neraka itu yaitu adalah orang-orang kafir adik-adik. Tatkala mereka diperlihatkan kepada neraka Jahannam beserta isinya dan segala kedahsyatannya, mereka akan ketakutan. Adapun orang-orang yang beriman, tidak diperlihatkan kepada mereka neraka Jahannam. Kemudian ada juga pendapat lain adik-adik yang mengatakan bahwasanya orang-orang beriman juga melihat neraka Jahannam, tetapi bukan pandangan azab. Berbeda dengan orang-orang kafir, ketika neraka Jahannam dipampangkan di hadapan dia dan dia tahu mereka akan dimasukkan ke dalamnya, maka yang dia rasakan adalah ketakutan dan kengerian. Adapun orang mukmin dengan melihat neraka Jahannam akan mengantarkan mereka kepada syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkannya dari azab yang sangat pedih lagi abadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ini merupakan penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi adik-adik sekalian. Kemudian kita akan lanjut di ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha," yang artinya, maka adapun orang yang melampaui batas, "wa asarol hayata dunya," dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Ini merupakan ayat yang ke-38. Semakna dengan ayat tersebut adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain atau di surah yang lain ya, yaitu bal tu'thirunal hayata dunya. Ya, apakah adik-adik tidak asing dengan bunyi dari surah atau ayat ini? Bal tu'thirunal hayata dunya. Ya, apakah adik-adik bisa menebaknya? Ya, betul ya, ini adalah surah Al-A'la, ayat dari surah Al-A'la ayat yang ke-16 yang artinya akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, inilah keadaan orang-orang kafir yang hanya beriman dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak beriman dengan hal-hal yang gaib. Maksudnya yaitu hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata mereka, adik-adik sekalian. Mereka atau orang-orang kafir itu seakan-akan lalai bahwasanya ada hari akhirat yang menanti. Ada azab yang abadi dan ada pula kenikmatan yang abadi. Ketika keyakinan terhadap akhirat mulai hilang dari hati, maka mereka akan mendahulukan kehidupan dunia. Adapun seorang mukmin, ya adik-adik, kita sebagai orang mukmin, kita hanya menjadikan dunia sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Karena tidak mungkin meraih akhirat kecuali setelah melewati dunia ini. Orang-orang yang beriman hanya menjadikan dunia sebagai sarana untuk beribadah dan mencari akhirat. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya ya akbar hammina, wala mabalagha ilmina." Yang artinya, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar dan puncak dari ilmu kami." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3502 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adik-adik, sahabat Muat Kids, seorang mukmin mencari dunia namun tidak lupa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji seorang pedagang yang berdagang mencari nafkah namun tidak lupa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat yang ke-37 yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jual beli yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Perhatikan adik-adik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sedang memuji orang-orang yang ada di masjid, tetapi memuji orang-orang yang berdagang atau yang sedang jual beli, ya. Karenanya tidak masalah apabila mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah, akan tetapi ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Oleh karena itu, dunia dicari, tapi tidak menjadi tujuan, ya adik-adik. Dunia hanyalah sarana untuk kita mengingat akhirat. Jadi kesimpulannya adik-adik, seseorang itu boleh berdagang atau kalau di Kendari kita sebutnya dengan menjual, ya, melakukan transaksi jual beli kemudian mengurus anak istrinya, tetapi selayaknya aktivitas-aktivitas tersebut tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa ayat yang bisa kita bahas bersama di program acara Quran for Kids untuk di surah An-Naziat di kesempatan kali ini. Semoga adik-adik bisa bertambah ilmu dan wawasannya mengenai surah An-Naziat, ya, sehingga adik-adik sekalian harapannya bisa kita sama-sama mengaplikasikan atau mengerjakan ilmu yang telah kita dapatkan barusan saja, ya. Dengan demikian, semoga iman kita juga semakin bertambah karena mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Baik adik-adik, sahabat Muatskis, jangan lupa untuk diamalkan apa yang telah kita pelajari bersama di siang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-39 dan ayat yang setelahnya. Baik adik-adik sahabat Muat Kids, tetap bersama kami di program acara Quran for Kids, dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetap bersama di frekuensi kesayangan adik-adik sekalian di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi Specialist melayani karpet dasar, interior, kaca film, audio.
6: Gratis untuk pengecekan amal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dapat Lipo Plasakari dan Eiger 0811819. Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
8: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
7: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar ki ke guru tadi sekolah.
8: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau uji. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
10: Kalian ini jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
11: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Link yang diberitakan dalam satu potongan berita, pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta sumber-sumber dari punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya banyak penyebar kadang mereka niat bikin agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
12: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.

0: Amin, ya Allah. Jazakumullah khairan, akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
0: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Di Syari, ada paket Akikahan, dengan harga 7 koma untuk 5 undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syari pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syari. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
3: Eitan, Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan? Kalau hancur layarnya HP ya begini, nama makna juga mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah, terus yang paling penting amanah ki.
3: Sabar Reng. Coba saya lihat HP ta.
4: Oh, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
2: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
6: Allahu Akbar,
2: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal, YFM, dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: Dalam bersabda, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
1: 94,3 FM.
2: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Rahmi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu."

0: mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib, jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, jamaah yang subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, dan cara bersyukur yang tertinggi adalah hendaknya kita meningkatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Fadilat Syekh Dr. Salih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari lapas-lapas yang terkait tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kepada bagian yang ketiga dari tauhid, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan taqaddama an bayyana anna at-tauhid thalathatu anwa', tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma'i was sifat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Wa qad takallamna fi ma sabaqa an naw'aini al-awwalain minhu, yang mana kita sudah jelaskan pada pembahasan yang lalu tentang dua bagian tauhid yang pertama, yaitu kita sudah membahas tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Li'anna qawl kulla naw'in min hadhihi al-anwa' jahadahu ta'ifatun min al-bashar. Karena setiap dari tauhid ada manusia yang menolaknya. Artinya, tauhidur rububiyah ada manusia yang menolaknya. Tauhidul uluhiyah apalagi, banyak manusia yang menolaknya. Begitu juga terkait tentang pembahasan yang akan kita bahas terkait tauhidul asma'i was sifat, banyak dari manusia yang menolaknya. Maka disebutkan fatauhidur rububiyah jahadahu al-mu'attilah alladziina ankaru wujudallah. Maka tauhid rububiyah itu banyak sekali ditentang oleh para mu'attilin, para mu'attilah, yang mereka adalah orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah. Wujudullah sudah diingkari. Seperti siapa misalnya? Seperti Ad-Dahriyah. Bagaimana yang kita sudah sebutkan tentang Ad-Dahriyah. Yang mana Ad-Dahriyah ini adalah suatu keyakinan yang menolak adanya hari kebangkitan. Yang mana manusia akan terus berada di dalam kehidupan ini. Ada yang meninggal, ada yang hidup, begitu juga. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita tidak dibinasakan kecuali oleh masa. Dahar itu adalah masa. Ada yang hidup, ada yang meninggal, itu masa semuanya. Dan keyakinan ini juga diambil oleh sebagian dari orang-orang musyrikin Arab. Itu Ad-Dahriyah. Begitu juga wal Malahidah, orang-orang ateis. Wa minhum asy-syu'iyyuna fi asrina al-hadir. Di antara ateis ini juga adalah orang-orang komunis yang ada pada zaman sekarang, yang mereka menolak akan keberadaan al-Khaliq, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana juhduhum lahu inna ma huwa bil zahir mukabaratan minhum. Walaupun penolakan mereka, penolakan orang-orang Malahidah ini, orang-orang Dahriyah ini, itu sebenarnya hanya pada zahir mereka saja. Kenapa mereka menolak? Itu hanya mukabarah, karena kesombongan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Wa illa fahum yuqirruna bihi bil batin wa fi qararati anfusihim. Yang mana mereka secara batin mengakui akan hal tersebut dari lubuk hati mereka.

yang paling dalam ada keyakinan itu, apa keyakinan secara umum? Idla ya'qil wujudu makhlukin biduni khaliq, karena tidak masuk akal akan adanya makhluk ini kalau tidak ada pencipta. Bagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ba'latu tadullu ala al-ba'ir, adanya tai unta itu menunjukkan ada unta. Begitu juga adanya alam ini, adanya makhluk ini menunjukkan adanya pencipta. Namun karena kesombongan orang-orang ad-dahriyah, orang-orang al-malahidah, orang-orang syuyuiyah, semuanya adalah yang menolak terkait tentang tauhidur rububiyah. Wal qismu tsani, bagian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Jahadu aktsarul khalq. Tauhid ini adalah ditolak oleh kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia. Yang mana tauhidul uluhiyah, wa huwa alladhi ba'atsallahu rusulahu wa anzala kutubahu bid'awati ilaihi. Yang mana tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Begitu juga semua dakwah para nabi yaitu terkait tentang tauhid ini. Sehingga kalau kita melihat dakwahnya para anbiya itu terkumpul di dalam dua kalimat saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yatanibut tagut." Dan kami telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul, inti dari tujuan mereka diutus adalah tergabung di dalam dua kali kalimat, yaitu apa? An ya'budullah wajtanibut tagut, supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut dan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua ibadah, kullu ibadatin fil Quran, semua ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya adalah at-tauhid, bertauhid kepada Allah. Jadi inti dakwahnya para rasul adalah supaya manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa qad jahadahu, yang mana tauhid ini juga banyak yang menolak, di antaranya adalah wa jahadahu al-musyrikuna qadiman wa haditha. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang ditolak oleh orang-orang musyrikin, baik orang-orang musyrikin terdahulu maupun orang-orang musyrikin sekarang. Bagaimana bentuk penolakan mereka? Wa juhuduhum lahu yatamatsalu bi ibadati al-asjar wal ahjar wal asnam wal qubur wal adriyah wa ibadati masyayikh as-sufiyyah bi i'tiqadin nafi wal khair fihim min dunillahi mimman yantasibuna al-islam zuran wa butana. Yang mana bentuk penolakan mereka terhadap tauhid uluhiyah adalah mereka gambarkan dalam ibadah mereka kepada pohon, kepada batu, kepada berhala, kepada kubur, kepada monumen, kepada masyayikh-masyayikh mereka, kepada guru-guru mereka, dengan meyakini akan adanya manfaat, akan adanya kebaikan, mendatangkan manfaat, menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang ini adalah ini secara zuran wa butana, secara kedustaan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas. Yang mana yang sekarang adalah bagian yang ketiga dari tauhid adalah wa huwa tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid asma dan sifat terkait tentang nama dan sifat Allah. Yang mana tauhid ini banyak juga manusia yang mengingkarinya. Apakah tauhidul asma'i was sifat? Tauhidul asma'i was sifat yakni itsbatu ma atsbathahu Allah li nafsihi أو أثبته رسوله من صفات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص. توحيد الأسماء والصفات adalah kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya.

juga apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait nama dan sifat Allah yang sempurna. Begitu juga sebaliknya, kita menafikan, meniadakan apa-apa yang Allah nafikan untuk dirinya dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat kekurangan. Intinya, terkait tentang asma dan sifat Allah, terkait tentang nama dan sifat Allah, itu hanya bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tidak bisa bagi kita membuat-buat nama Allah, membuat-buat sifat Allah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Sehingga terkait tentang nama dan sifat Allah, dia adalah tauqifiyah, hanya terbatas kepada kepada dalil. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang seperti Allah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Potongan ayat ini menolak dua keyakinan yang menyimpang. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ini menolak orang-orang al-musyabbihah, orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, ini adalah menolak orang-orang mu'attilah, menolak orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada dari kelompok manusia yang menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Sebagaimana juga ada dari makhluk ini, dari manusia ini, yang menolak, yang tidak menerima, membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menolak kedua pemahaman yang menyimpang ini, menolak al-musyabbihah yang mereka menyamakan Allah dengan makhluk, dan juga menolak orang-orang yang mu'attilah yang tidak beriman akan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qism qad jahadahu al-jahmiyyah wa talamizuhum min al-mu'tazilah wal asy'ariyah. Bagian yang ketiga ini, yaitu terkait tentang nama dan sifat Allah, itu ditolak oleh orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah wa talamizuhum, dan pengikut-pengikut Jahmiyah, min al-mu'tazilah wal asy'ariyah, dari kalangan Mu'tazilah dan kalangan Asy'ariyah. Wa huwa fil haqiqah dakhilun fi tauhidur rububiyyah, yang mana pada hakikatnya adalah tauhidul asma'i wa sifat ini masuk ke dalam kategori tauhid rububiyyah. Sehingga dulu para ulama membagi tauhid itu menjadi dua. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifati wal isbat, ini masuk di dalamnya tauhidur rububiyyah dan tauhidul asma'i wa sifat. Yang kedua adalah tauhidul al-qasd wa talab, ini adalah tauhidul uluhiyah. Kenapa ada pembagian yang ketiga dari tauhid yang dibahas oleh para ulama, dikarang kitab-kitab mereka, dikaji lebih dalam, lebih luas lagi? Karena apa? Karena banyak manusia menyimpang terkait tentang nama dan sifat Allah. Sehingga ufrida bil bahthi walakin lamma kathura munkiruhu warawwajuhu warawwaju syubah haulahu ufrida bil ba'thi. Yang mana tauhidul asma'i was sifat, ketika banyak orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari nama dan sifat Allah, kemudian warawwaju, dan mereka menyebarkan syubhat terkait tentang nama dan sifat Allah, maka ufrida bil ba'thi, maka para ulama memfokuskan untuk membahas tentang tauhidul asma'i was sifat ini. Wa ja'ala qisman mustaqilla, dan dijadikan bagian tersendiri. Karena banyak orang yang menyimpang terkait tentang perkara ini, tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka para ulama membahas hal ini. Wa ulifat fihi al-mu'allaf.

batun katsirah. Dan dikarang oleh para ulama terkait tentang nama dan sifat Allah, terkait tentang tauhidul asma'i was sifat, itu banyak sekali karangan para ulama. Di antaranya adalah Al-Lafal Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengarang Radduhul Masyhur 'alal Jahmiyah. Bantahan Imam Ahmad yang terkenal terhadap orang-orang Jahmiyah. Dibantah oleh Imam Ahmad. Kemudian juga wa allafa Ibnu Abdullah kitab As-Sunnah. Begitu juga anaknya Imam Ahmad bernama Abdullah bin Imam Ahmad mengarang kitab namanya As-Sunnah. Ini juga bantahan terhadap hal tersebut. Ini terkait tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa allafa Abdul Aziz Al-Kinani. Dan Abdul Aziz Al-Kinani mengarang kitab Al-Haidah. Karena ia termasuk orang yang munadharah bersama Bishr Al-Marisi. Pirraddi ala Bishr Al-Marisi. Karena dia membantah Bishr Al-Marisi. Para jemaah yang dirahmati Allah, Bishr Al-Marisi ini adalah termasuk orang yang hidup pada awal-awal. Dia meninggal pada tahun 218 Hijriah. Itu pada abad ketiga. Yang mana ia adalah murid dari ulama-ulama besar. Gurunya, bayangkan gurunya Sufyan ibn Uyainah, Hammad ibn Salam, termasuk murid senior dari Imam Abu Hanifah, itu Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini adalah gurunya, guru dari Bishr Al-Marisi, sehingga dia adalah termasuk seorang al-alimul faqih, seorang alim yang faqih. Namun ketika dia terjun ke dalam filsafat, terjun ke dalam ilmu kalam, kemudian sehingga hilang kewaraannya, hilang, sehingga dia meremehkan syariat Allah, kemudian dia menyimpang, sehingga dia adalah termasuk dari pencetus khalqul Quran yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan dia bisa memprovokasi masuk ke dalam pemerintahan, yaitu Al-Ma'mun, terkait tentang akidah, sehingga dia menjadi awalnya memiliki pemahaman yang benar, sehingga dia menjadi Syekhul Mu'tazilah, menjadi dedengkotnya Syekhnya Al-Mu'tazilah sampai sekarang. Inilah dia para jemaah yang dirahmati Allah, supaya kita hati-hati di dalam membaca buku para jemaah yang dirahmati Allah. Hati-hati di dalam berguru, betul-betul kita selektif di dalam mencari guru, supaya benar-benar kita mencari, kita khawatir satu kalimat yang keluar dari kalimat syubhat itu yang menjadikan kita menyimpang dari jalan yang lurus ini. Terus kita belajar dari ustaz-ustaz kita yang jelas mengajarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita dari semua ini adalah supaya selamat akidah kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya adalah Bishr Al-Marisi. Dia memiliki guru ulama yang besar, namun dia terjun kepada ilmu kalam dan lain sebagainya sehingga dia menyimpang, sehingga banyak para ulama yang membantahnya. Bahkan ada para ulama yang mengkafirkannya. Yang mengkafirkannya sehingga disebutkan cuplikan dari kisahnya oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala tentang ia. Sehingga Imam Ahmad ketika ditanya tentang bagaimana kalau kita salat di belakangnya Bishr Al-Marisi, Imam Ahmad mengatakan jangan salat di belakangnya. Nah, ini dia Bishr Al-Marisi, sehingga para ulama mengarang kitab untuk membantahnya, Birrabdi ala Bishr Al-Marisi. Wa alafa Abu Abdullah Al-Marwazi, begitu juga Abu Abdullah Al-Marwazi mengarang kitab As-Sunnah. Begitu juga alafa Uthman bin Sa'id kitab Ar-Radd, sama juga Ar-Radd ala Bishr Al-Marisi, yaitu kitab bantahan terhadap Bishr Al-Marisi. Wa alafa Imamul A'immah, begitu juga imamnya para imam Muhammad ibn Khuzaimah mengarang sebuah kitab, nama kitabnya adalah At-Tauhid. Wa alafa ghairu haula, dan lain sebagainya dari para ulama yang mengarang terkait tentang nama dan sifat Allah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah, karena penyimpangan terkait tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.

Ala di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmizuhu Ibn Qayyim, begitu juga murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ar-Rududu ala haula, yaitu bantahan terhadap mereka orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, wa man jaa ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, wa sara ala nahjihim, dan berjalan di atas manhaj mereka, walillahil hamdu wal minnah ala bayanil haqqi wa dahdil batil. Segala puji bagi Allah atas karunia yang begitu besar karena penjelasan akan kebenaran, membongkaran, hingga selalu ada nama yang menjelaskan kepada kita terkait tentang keimanan kepada nama dan sifat Allah yang benar, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak dari manusia yang menyimpang dalam perkara-perkara ini. Wa awwalu man, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah adalah sebagian orang-orang musyrikin Arab. Alladhi anzalallahu fihim qawlah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan terkait tentang mereka firman-Nya, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam, maka begitu juga kami utus engkau wahai Muhammad pada satu umat yang mana telah berlalu banyak umat, litatlu alaihim alladhi awhayna ilaih, supaya engkau baca untuk mereka apa yang telah kami kepadamu. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, untuk membacakan kepada kita Al-Qur'an. Wa hum yakfuruna birrahman, yang mana orang-orang musyrikin itu mereka mengingkari kufur terhadap Ar-Rahman, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Wa sababu nuzuli hadhihi al-ayah, dan sebab turun ayat ini adalah anna quraishan lamma sami'at rasulullah yadhkurur rahman, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy ketika mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata Rahman, itu nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, angkaru dhalika, mereka mengingkari, tidak percaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang mereka sebagaimana ayat tadi, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur, tidak beriman kepada Allah Ar-Rahman. Wa dhakar Ibn Jarir, dan disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, imam dari a'immat

0: kami enggak tahu ini apa. Mereka menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan yaqul ya Rahman ya Rahim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan, beliau berdoa dalam keadaan sujud dan membaca di dalam doanya ya Rahman ya Rahim. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrikin mengatakan hadza yazum annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u mathna. Lihat bagaimana pengejekan orang-orang kafir Quraisy. Ini maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganggap dirinya berdoa kepada Yang Maha Esa, kepada satu. Wa huwa yad'u mathna. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya berdoa kepada dua orang yang mengatakan ya Rahman ya Rahim, jadi dikira Rahman dan Rahim jadi dua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ud'ullah aw ud'ur Rahman." Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, fa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka apa saja yang kalian berdoa, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang begitu indah. Banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Wa qala ta'ala fi suratil Furqan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka bersujudlah kepada Allah Ar-Rahman, mereka akan menjawab wa man rahman, siapa dia itu Ar-Rahman itu? Ini menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah dari dulu hingga sekarang, fahaulai hum salaful jahmiyati wal asyairati fi inkari asma'illahi wa sifati. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy adalah salapnya, pendahulunya orang-orang Jahmiyah di dalam mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya salap, semuanya punya pendahulu. Bagaimana? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah juga punya pendahulu. Pendahulu kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendahulu kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari kebenaran, baik penyimpangan di dalam tauhid ar-rububiyah maupun penyimpangan di dalam tauhid al-uluhiyah maupun penyimpangan bisal khalat. Dan seburuk-buruk salaf untuk seburuk-buruk khalaf. Jadi pendahulunya sudah buruk, pengikutnya juga demikian. Maka dengan sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha. Terus berusaha talabul ilmi, terus kita belajar yang sebagaimana sering kita ulang dan sering kita katakan, terutama terkait tentang akidah ini. Terus kita belajar. Ia adalah modal. Modal satu-satunya, modal dasar yang paling utama untuk kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar supaya kita tahu mana dia tauhid yang benar. Siapa yang kita ibadahi supaya kita kenal. Supaya kita mengenal Ar-Rabb, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Insyaallah masih dalam pembahasan yang sama terkait tentang tauhidul asma wa sifat. Memberikan kepada kita kesempatan dan waktu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar sehingga kita bisa beramal dengan amal yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alah.

0: Alhamdulillah ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan tumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz, siapa nih yang lagi mau beli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas Wi-Fi? Nah, sebelum membeli, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya, sahabat Muaz. Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, coba perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian, untuk memastikan keabsahannya, Anda juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Yuk jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 4020 2003. 0811

0: 4020 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu.
1: 9FM Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, yaitu tepat di pukul 15.02 menit waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat sholat asar dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Namun tetap dengarkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, karena setelah ini kami akan masih menyajikan berbagai macam program yang menarik yang berkaitan atau seputar dengan agama kita, agama Islam, sehingga kita bisa menambah wawasan ilmu kita maupun juga insya Allah bisa menambah keimanan kita. Baik sahabat Muaz, langsung saja kita akan dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الرقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memberi tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang sehat.

0: pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
1: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar sih olah, ada jalan koluran jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat hingga Presiden Republik Indonesia pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi 081-5628-65 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
9: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
7: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqom Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari di mana matahari terbit

0: pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala: Qala sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-'uyun. Faqulna ya Rasul Allah, كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah sedadakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: Al-Abi Jurthum عن رسول الله قال تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكن حسن وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirati sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.

0: di mana di Kendari kita mau cari Tok Bahati?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO. Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Citraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia. 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillah.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. As'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha.

0: أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepada san dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur.
0: Inna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut al-masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar tiga kali.
3: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر.

0: إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tentram, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya, aku bersaksi ilah yang berhak kejahatan diriku dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan
0: Muhammad برحمتك أسحلي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabbku, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبي وما كان من المشرك.
1: Kami bernabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore.
0: La ilaha illa wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah diibadahi lain Allah yang tidak ada sekutu baginya

0: baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Aku dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000 Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah Laikuni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?

0: 0851. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'af, lantai 2 Gedung Mu'af Gym Club, Islamic Center Mu'af Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan 10.000 rupiah bersama, kita berdaya.
3: Halo Sobat Fitness.
4: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
5: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube. Lengkap.
5: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu, be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az Binjabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 045141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'az Gym Club. Mu'az Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
6: Radio Mu'az Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar

0: radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.
2: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja Allah, ketulusan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
3: Innal akibata lil muttaqin.
2: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kaman juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua lillah karena Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau bersama mereka. Ingat

0: satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi ala umuri, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Kamis 10 September 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian, tentunya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan keharap dengan hadirnya Jabal di ruang dengar sahabat wa ta'ala berpada, dan tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Mu'adz, kita akan bersama hingga pukul nanti. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore untuk pendengar Radio Mu'adz yang sedang beraktivitas saat ini. Dan sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, semoga sore ini hadir dengan ketenangan, dengan hati yang lebih lapang, dan tentu saja dengan kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya sahabat Mu'adz, hari mulai bergeser menuju petang, matahari perlahan condong ke ufuk barat, dan mungkin tanpa kita sadari, satu hari lagi dari kehidupan kita sedang berlalu. Saudaraku seiman, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwasanya hidup ini sebenarnya sangat singkat. Pagi yang tadi kita lihat, kini sudah menjadi sore. Waktu yang beberapa jam lalu masih kita miliki, sekarang sudah menjadi kenangan. Dan begitulah kehidupan kita, hari demi hari berkurang sementara kita sering merasa masih memiliki banyak waktu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita, saudaraku seiman, bahwa tidak ada seorang pun yang akan tinggal selamanya di dunia. Karena itu kita jangan terlalu larut dalam kesedihan atas sesuatu yang belum tentu menjadi milik kita. Dan jangan pula terlalu sombong dengan apa yang hari ini kita punya. Harta, jabatan, popularitas, bahkan usia sekalipun, semuanya hanya titipan. Yang terpenting adalah bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi untuk apa waktu yang Allah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun ya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Seorang musafir, dia tidak akan membawa seluruh isi dunia dalam perjalanannya. Dia hanya mengambil bekal yang benar-benar diperlukan. Nah, begitu juga kita, saudaraku seiman. Mungkin sore ini ada di antara sahabat Mu'adz yang sedang lelah bekerja, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada pula yang mungkin sedang tersenyum, tetapi diam-diam menyimpan banyak sekali kesedihan. Apapun keadaan kita sore ini, sahabat Mu'adz, mari kita ingat bahwa semuanya akan berlalu. Kesulitan akan berlalu, kebahagiaan juga akan berlalu, usia akan berlalu, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hari ini benar-benar berakhir, mari bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita sakiti? Sudahkah kita menghubungi orang tua? Sudahkah kita menunaikan kewajiban kepada Allah? Dan kalau malam nanti ternyata malam terakhir kita, apakah kita sudah cukup membawa bekal untuk bertemu dengan Allah atau belum? Sahabat Mu'adz, mari kita nikmati sore ini dengan hati yang lebih tenang. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Gunakan waktu yang masih Allah berikan untuk berbuat baik, mencintai dengan tulus, memaafkan, bersedekah, memperbanyak doa, dan karena boleh jadi sahabat Mu'adz, sore yang sederhana ini adalah salah satu kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, meskipun dunia tidak selalu membalas kebaikan kita. Tetaplah bersyukur.

0: meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan tetaplah berharap kepada Allah, karena selama nafas masih berhembus, pintu untuk kembali kepadanya masih terbuka. Selamat menikmati sore ini, sahabat Muat. Semoga setiap detik yang tersisa dari hari ini menjadi waktu yang penuh keberkahan, menjadi penghapus dosa, dan menjadi langkah kecil menuju kehidupan yang jauh lebih abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muat, di kesempatan siang ini, maksud kami sore ini, seperti biasa mengawali kebersamaan kita, sesaat lagi kita akan bersama dalam program Murotal by Request.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM
0: Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi di sore ini dalam program Murotal by Request. Seperti biasa dalam program ini kami memberikan ruang, memberi kesempatan kepada sahabat Muaz yang sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal di sore ini untuk berinteraksi bersama kami tentunya. Sahabat Muat, seperti biasa bisa merequest pembacaan Al-Quran sesuai dengan yang sahabat Muat inginkan, baik itu dari surah yang akan dibacakan maupun dari qori yang membacakannya. Dan seperti biasa pula, untuk surahnya kami batasi dari juz 27 sampai juz 30, dari surah Adz-Dzariyat sampai surah An-Nas, karena kalau kita naik lagi ke juz 26 dan seterusnya itu panjang banget sahabat Muat. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang merequest di atas juz 27 nanti akan lama, sehingga mungkin per-request berikutnya tidak kedapatan waktu. Jadi itulah alasannya kenapa kami batasi sampai juz 27 saja. Adapun korinya tentunya kami tidak batasi, terserah sahabat Muat mau request kori siapa. Selama kami masih punya itu di playlist kami, maka tentu bisa langsung kami putarkan. Dan caranya gampang, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke nomor kami seperti biasa pula di 0852-5550-943. Jadi sahabat Muaz, sembari menunggu request yang pertama di sore ini, kita akan putarkan terlebih dahulu pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad Hafizahullah Ta'ala, pembacaan Surah Al-Mulk, Surah ke-67 di dalam Al-Quran. Kami tunggu requestan sahabat Muat, jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai yang
1: menyayangi jiwa dan keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Murotal by request.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih dalam program Murotal by Request. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar tadi pembacaan surah Al-Mulk, surah ke-67 di dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Uthman Al-Haddad Hafizullah Ta'ala. Memang Masya Allah ya, kalau setiap mendengarkan Uthman Al-Haddad membacakan Al-Quran, kalau saya pribadi itu rasanya nyaman banget, enak banget gitu ya. Dan Uthman Al-Haddad kalau saya pribadi merupakan salah satu qori yang saya favoritkan. Saya suka sekali dengan pembacaan Al-Quran dari Uthman Al-Haddad. Dan sekedar info sahabat muat, Uthman Al-Haddad ini adalah murid dari Syekh Ahmed Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala, yang juga sering kita putarkan pembacaan Al-Qurannya di Radio Muaz. Masya Allah. Dan semoga yang telah mendengarkan tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan lainnya. Dan saat ini alhamdulillah sudah masuk requestan dari pendengar setia kita. Dari Ade Sidik di Anggoya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Afwan wa jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Jadi kita akan putarkan langsung requestan dari Ade Sidik di Anggoya, surah Ar-Rahman, surah ke-55 di dalam Al-Quran, yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Tapi sebelum itu, kami kembali mengajak kepada sahabat muat yang mungkin baru bergabung atau mungkin baru saja menyalakan radionya saat ini dan bergabung dengan Radio Muaz. Bagi Anda yang ingin ikut merequest dalam program Murotal by Request di sore ini, silakan kirimkan requestannya dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke nomor kami seperti biasa di 0852-5550-943. Sekali lagi, bagi sahabat Muaz yang mau merequest, silakan kirimkan requestannya di 0852-5550-943 dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Dan mungkin sahabat Muaz juga nanti ingin titip salam kepada saudaranya. Selama itu pesan-pesan kebaikan tentu kami akan bacakan dengan saudaranya di mana gitu ya. Silakan kalau mau kirim-kirim pesan. Dan sekali lagi kami tunggu requestannya. Untuk saat ini mari kita dengarkan pembacaan surah Ar-Rahman oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais sesuai dengan requestan Ade Sidik di Anggoya. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

0: Nurotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
0: Nurotal by request.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda. Dan demikianlah kita telah mendengarkan tadi pembacaan Al-Quran Surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizullah Ta'ala, seperti yang direquestkan oleh pendengar setia kita, yaitu Ade Sidik di Anggoya. Terima kasih banyak ya Ade Sidik sudah merequest di sore ini. Jazakumullahu khairan. Dan sahabat Mu'adz, kita akan bacakan lagi requestan berikutnya yang telah masuk dari abinya Sa'ad di Zaitun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request surah Al-Qalam, qorinya dipilihkan saja. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jadi sahabat Mu'adz, dari abinya Sa'ad di Zaitun, request surah Al-Qalam, qorinya kita yang pilihkan. Kalau gitu saya pilihkan dibawakan oleh salah satu imam di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah saat ini, yaitu Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Jadi kami putarkan pembacaan surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Dan mungkin sahabat Mu'adz saat ini ada yang baru bergabung, ada yang baru menyalakan radionya dan baru saja mengikuti program Murotal by Request. Bagi yang mau request, silahkan, masih ada waktu. Ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Mu'adz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke nomor kami di 0852-55500-943. 0852-55500-943. Qorinya tentunya terserah sahabat Mu'adz mau siapa, tetapi surahnya kami batasi ya, karena pertimbangan waktu agar tidak terlalu banyak memakan waktu, sehingga per-request berikutnya masih kebagian waktu. Karena tentunya program Murotal by Request ini kan terbatas ya sahabat Mu'adz, hanya 1 jam, sehingga pertimbangannya agar per-request lain bisa kebagian waktu untuk dibacakan dan diputarkan requestannya. Oke, jadi kami tunggu requestan dari sahabat Mu'adz dan langsung saja sekarang kita putarkan pembacaan surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Jangan lupa kami tunggu requestan dari sahabat Mu'adz dan jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: No.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Masih dalam program Murotal by Request, pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan demikianlah kita kembali telah mendengarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita, dari Abinya Saat di Zaitun. Terima kasih banyak, jazakumullah khair telah merequest di program Rotal by Request sore ini. Dan sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, bagi Anda yang telah mendengarkan, semoga mendapatkan pula keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kali ini kita dapat requestan lagi dari pendengar setia kita, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request surah An-Nazi'at dan Abasa yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama Hafizullah Ta'ala. Oke, siap. Jadi kita akan langsung putarkan lagi pembacaan surah Abasa dan An-Nazi'at yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama Hafizullah Ta'ala. Tapi ada tambahan ini? Oh iya, ada titipkan request juga dari pendengar setia seperti biasa, dari Kakek Ezi di Lumba-Lumba. Assalamualaikum Kakek Ezi. Request surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizullah Ta'ala. Masya Allah, siap. Kita akan putarkan juga pembacaan surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizullah Ta'ala. Baik sahabat muat dimanapun Anda berada, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita bacakan atau kita putarkan pembacaan Al-Quran berikut ini sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
0: Murotal by Request. Murotal by Request. Bismillah.

0: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar, walau hanya sedikit, menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang Muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
2: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

103,3 FM Radio Muaz Bijabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nurun minal

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murattal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda, masih dalam program Murattal by request. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita, yaitu dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, dan juga dari kakek Ezi di Lumba-Lumba. Terima kasih banyak, jazakumullah khair kepada yang telah merequest. Semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan kebaikan ya tentunya. Dan sahabat Muaz, tidak terasa kita sudah berada pada penghujung kebersamaan kita dalam program Murattal by request di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, kepada pendengar-pendengar Radio Muaz yang telah merequest di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga kita bisa jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Dan tentu program Murattal by request selalu hadir untuk sahabat Muaz di setiap harinya, kecuali di hari Senin dan di hari Selasa, karena di sana ada program Salam Sapa Anak Soleh. Dan selain hari itu, tentunya program Murattal by request selalu hadir untuk setiap pendengar dimanapun berada. Jadi kalau misalnya sudah masuk jam 4 sore, maka sahabat Muaz bisa langsung bergabung dalam program Murattal by request. Silahkan request pembacaan Al-Quran seperti yang sahabat Muaz inginkan. Demikianlah kebersamaan kita kali ini dalam program Murattal by request. Sampai jumpa lagi dan dengarkan selalu Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan Murattal by request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Simak dan dengarkan Din Podcast.
4: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
3: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
4: iya,
5: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
4: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
5: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
4: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
3: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, box-box barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
5: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
4: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
5: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
4: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua, cuman. Anak lupa sama orang tuanya.
5: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua, gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
4: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
5: Wayub setelah ufi rizki, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
4: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
6: 94,3 FM
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengabarkan bahwa malam ini biidznillahi taala di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, di hari ini hari Kamis 10 September 2026 Masehi, ba'da salat Maghrib sampai dengan Isya, kita akan mendengarkan kajian parenting bersama Ustaz Abdurrahman BA Hafizahullah taala dengan judul Anak Adalah Amanah dan Kita Sedang Diuji. Dan tentu kajian ini terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin hadir, maka dipersilakan untuk hadir di Masjid Syekh Auda Al-Bredi. Dan tentu sahabat ini, sahabat Mu'adz, kajian ini juga bisa sahabat Mu'adz simak di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94,3 FM dan juga di Mu'adz TV. Sekali lagi jangan lupa kajian parenting Anak Adalah Amanah dan Kita Sedang Diuji oleh Ustadz Abdurrahman BA Hafizullah Ta'ala di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairul Anwar, Kadia, Kota Kendari. Untuk selanjutnya di kesempatan sore ini, berikutnya bersama adik-adik pendengar Radio Mu'adz dimanapun berada, kita akan mendengarkan kajian anak muslim bersama Kak Yogi Kusprayogi, yaitu dengan judul Ridho dengan Takdir Allah yang Pahit. Langsung saja adik-adik pendengar Radio Mu'adz kita dengarkan, tetap di 94,3 FM. Selamat mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya hari ini?
9: Alhamdulillah, sehat Kak Yogi. Kak Yogi gimana kabarnya?
8: Kalau Kak Yogi kabarnya alhamdulillah baik. Hari ini Kak Yogi kembali berjumpa dengan teman-teman, akan bersama-sama belajar tentang kisah-kisah orang soleh. Wah, di kisah anak muslim. Wah, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu ridho dengan takdir yang pahit.
0: Maksudnya gimana? Minum obat yang pahit ya, Kak?
8: Bukan minum obat. Ya, berarti ridho dengan takdir yang pahit ini adik-adik, kita apa ya? Legowo. Legowo tambah bingung. Ya, jadi menerima ya takdir-takdir yang pahit.
0: Memangnya ada takdir yang manis dan yang pahit ya, Kak?
8: Ada takdir yang manis ya. Biasanya takdir yang manis ini suatu kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi senang, happy, bahagia ya. Misalnya dapat es krim, bisa liburan, main-main ke wahana bermain ya, jalan-jalan sama ayah dan bunda ya. Mungkin ini adalah kejadian yang manis, menyenangkan, dapat nilai pelajaran 100 ya, main bola bisa cetak gol, masakannya enak ya. Ini termasuk kejadian-kejadian yang menyenangkan atau takdir-takdir yang manis adik-adik. Tapi ada juga takdir yang dirasa pahit.
0: Contohnya apa?
8: Contohnya kita sakit. Ini kan tidak nyaman adik-adik ya. Sakit, terus kita mau beli sesuatu tapi enggak punya uang ya. Nah, ini pahit adik-adik ya. Kemudian kita kehilangan orang-orang yang kita cintai adik-adik ya, meninggal dunia ya orang-orang yang kita cintai ya, atau dibuli teman, dijahili teman ya. Ini merupakan suatu kejadian yang tidak menyenangkan hati kita dan bisa dimaknai sebagai takdir yang pahit adik-adik ya.
0: Berarti Kak Yogi ada takdir yang manis dan pahit.
8: Ada.
0: Kalau yang asin?
8: Emang cilok adik-adik, makanan emang ada manis, pahit, ada asam, ada asin. Ini takdir adik-adik. Nah, jadi adik-adik semua, ada takdir yang kita terima dengan menyenangkan, biasa disebut sebagai hal yang manis. Ada sesuatu kejadian yang kurang menyenangkan, biasanya disebut dengan takdir yang pahit. Nah, kalau takdir yang manis adik-adik suka enggak?
0: Suka.
8: Coba kalau dapat takdir yang manis, kejadian yang menyenangkan, suka?
0: Suka, Kak Yogi suka banget.
8: Nah, tapi kalau mendapatkan kejadian yang kurang menyenangkan ya, atau takdir yang pahit, gimana adik-adik? Suka enggak menerimanya?
0: Enggak suka, Kak Yogi. Enggak suka. Gimana dong, Kak?
8: Nah, berarti mungkin saja hati kita tidak suka, tapi kita bisa menerimanya karena ini sebuah takdir, ketentuan Allah. Allah sudah menentukan demikian. Kita manusia biasa tidak punya daya dan kuasa untuk merubahnya adik-adik. Nah, ada sesuatu yang bisa kita usahakan agar mendapatkan perubahan. Ya, misalnya kita belum pintar, kita masih bodoh, terus kita usaha belajar jadi pintar. Ini bisa kita usahakan. Kita misalnya belum bisa berenang, terus kita belajar berenang dengan usaha yang keras jadi bisa berenang. Ini bisa ya, berikhtiar. Kita misalnya belum bisa menggambar, terus kita belajar menggambar dengan tekun, akhirnya bisa menggambar. Nah, ini sesuatu yang bisa kita usahakan. Nah, tapi ada takdir-takdir Allah yang lainnya yang memang itu sudah ketentuan Allah. Misalnya meninggalnya orang yang kita cintai, itu sudah takdir Allah. Kita enggak bisa menghidupkannya kembali. Ya, kita sakit. Nah, ini sudah ketentuan Allah, usaha kita untuk menyembuh apa mendapatkan kesembuhan. Nanti sembuh atau tidak tergantung pertolongan Allah. Apalagi adik-adik, misalnya ada anggota tubuh kita yang tidak lengkap atau tidak berfungsi, ya ini sudah takdir Allah, ketentuan Allah, ya pasti ada hikmah, pasti ada manfaat, pasti ada pelajaran dari setiap kejadian takdir yang Allah berikan kepada kita.
0: Berarti tidak ada yang sia-sia ya Kak Yogi?
8: Gak ada. Allah tidak pernah berbuat dengan sia-sia. Hari ini kita mau berkisah adik-adik tentang kisah yang tentunya bisa memotivasi kita agar bisa lebih menerima takdir adik-adik.
0: Gimana kisahnya Kak?
8: Nah, ini ada beberapa kisah. Kita lihat kisah yang pertama. Kisah yang pertama, ya, ridho terhadap takdir yang pahit. Nah, dikisahkan adik-adik bahwa ada di kalangan orang-orang salih, ketika saat itu melewati seorang laki-laki yang terkena penyakit. Dia terkena penyakit separuh. Jadi separuh badannya itu lumpuh, mungkin dari samping, bisa juga dari perut ke bawah. Nah, lumpuh separuh nih adik-adik ya. Ya, ini tidak dijelaskan lumpuhnya itu apakah dari perut sampai kaki atau dari perut sampai kepalanya atau sebelah badannya gini ya. Nah, enggak diceritakan bahwa laki lumpuh badannya.
0: Kak Yogi, kasihan ya, Kak.
8: Iya, adik-adik. Tapi ini ingat, ini ada Allah. Kemudian adik-adik, tidak hanya itu, dia punya luka adik-adik dan luka itu ada ulatnya.
0: Hah? Ada ular.
8: Ular sih, ulat.
0: Ular.
8: Hah? Ulat adik-adik yang panjang.
0: Iya, Kak Yogi, yang panjang itu ada bisanya.
8: Bukan, itu ular. Besar kalau ular.

0: Kalau ulat kecil
1: ada ulatnya. Wah, berarti lukanya lebar tuh ulatnya.
0: Gitu ya, Dek. Dek takut sama ulat?
1: Takut sama ulat.
0: Oh, kalau sama ular?
1: Gak takut sama ular. Malah gak takut sama ular. Iya, Kak. Aku pawang ular.
0: Serem. Emang ada pawang ular? Nah, ada ulatnya, Dek, ya. Jadi dia sakit dan tubuhnya itu ada luka. Sampai berulat. Dek, Dek, ada ulat mengerubungi luka di tubuhnya. Nah, perutnya itu ada ulat. Ada juga orang yang buta dan pendengarannya sedikit bermasalah. Kemudian adik-adik, lelaki lumpuh itu mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari cobaan. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari cobaan yang telah dialami oleh banyak orang. Nah, dia mengucapkan kalimat itu. Lalu laki-laki yang lewat itu, dia heran dan bertanya, wahai saudaraku, apa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dirimu? Padahal saya melihat semua musibah menimpamu. Kemudian sang pria tadi, laki-laki yang lumpuh tadi, kemudian tersenyum. Ya, tersenyum. Kemudian dia mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku karena dia menganugerahkan kepadaku lisan yang senantiasa memujinya, hati yang mengenalnya, beriman kepadanya, dan juga waktu yang aku gunakan untuk berzikir kepadanya.
1: Hah? Berarti Allah telah membuatnya untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang mentauhidkan Allah, ya Kak? Pujian-pujian kepada Allah, ya Kak?
0: Iya. Dan dia juga beriman kepada Allah. Kemudian adik-adik telah bersyukur karena lisannya dia gunakan untuk berzikir kepada Allah. Nah, padahal di luar sana ada orang yang mungkin dia sehat, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak memuji Allah, tidak mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu berarti menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah. Kemudian adik-adik yang ketiga, dia melihat orang-orang di luar sana itu sedikit yang berzikir kepada Allah. Maka dia bersyukur karena walaupun dia lumpuh, walaupun luka-luka di perutnya itu dipenuhi dengan belatung-belatung atau ulat-ulat, adik-adik ya, walaupun dia sudah tidak bisa melihat lagi, tapi dia bersyukur karena dia masih beriman kepada Allah. Dia masih memuji nama-nama Allah. Dia mentauhidkan Allah dan dia masih berzikir. Wah, Masya Allah adik-adik. Berarti orang ini dia ridho kepada takdir pahit yang Allah berikan kepadanya.
1: Wah, orang ini hebat banget sih Kak Yogi.
0: Iya adik-adik, inilah kekuatan seorang muslim jika dia beriman kepada Allah. Nah, maka adik-adik yang hari ini mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Mungkin ada di antara kita yang sakit. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa melihat. Mungkin ada di antara kita yang badannya tidak berfungsi dengan baik, ya. Ingatlah, ini semua adalah ujian dari Allah. Takdirnya Allah. Kita tidak mampu berbuat apapun. Yang bisa kita lakukan berikhtiar, berusaha semampu kita untuk satu, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua adik-adik, berusaha sebaik mungkin beramal salih, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, mencela Allah, marah-marah kepada Allah, atau mencela orang tua, atau marah-marah kepada orang tua, mencela saudara, mencela kaum muslimin, marah-marah kepada orang, berlaku buruk sama orang. Ini yang harus kita cegah. Ya, jangan sampai adik-adik kita sudah diuji dengan takdir yang pahit, ya, keadaan yang membuat

0: buat kita merasa tidak enak, ya itu kan nggak enak adik-adik. Tapi kita justru menjadi orang yang suka marah-marah, suka mencela, bahkan marah-marahnya kepada orang lain, marah-marah kepada orang tua, atau marah-marah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang rugi.
1: Hah? Orang yang rugi? Rugi kenapa sih Kak Yogi? Emang jualan?
0: Bukan karena jualan. Dia rugi karena adik-adik, ya, dia rugi karena sudah ditimpa ujian yang membuat dia gak nyaman. Yang kedua, dia rugi karena dia tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kalau kita ridho, emang dapat keuntungan ya Kak?
0: Kalau kita ridho, kalau kita sabar, maka adik-adik saat ditimpa musibah, saat ditimpa takdir yang pahit, kalau kita ridho, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, kalau orang itu ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, ya, dia ridho, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Akan ada balasan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau disayangi Allah, mau dicintai Allah, mau mendapatkan balasan yang banyak dari Allah, jadilah anak yang sabar dan ridho terhadap semua takdir yang sudah Allah berikan. Kita harus sabar, kita harus belajar menerima. Nah, itu dia. Itu kisah yang pertama. Mau kisah yang kedua?
1: Memangnya ada berapa kisah, Kak?
0: Ada beberapa kisah. Adik-adik masih mau lanjut kisahnya? Coba Kak Egy lihat, masih mau lanjut kisahnya? Masih? Wah, coba Kak Egy tanya, mau kisah yang seru apa biasa aja?
1: Seru!
0: Oke, yang seru. Mau kisah tentang anak-anak apa orang dewasa?
1: Anak-anak.
0: Anak-anak. Mau kisah tentang manusia apa tentang hantu?
1: Hantu. Emang tentang hantu? Emang berani ya adik-adik?
0: Ya, kita kisahnya tentang manusia aja adik-adik ya. Baik adik-adik, coba kita lihat kisah yang kedua. Nah, maka adik-adik ada sebuah kisah yang kedua dikisahkan. Nah, ada orang yang solih yang apabila ditimpa sebuah musibah atau mendapatkan cobaan, maka orang ini selalu berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Apa adik-adik? Jika dia mendapatkan musibah, mendapatkan takdir yang pahit, apa yang dia ucapkan?
1: Ini adalah sesuatu yang baik, Kak Yogi.
0: Ah, betul. Dia selalu mengucapkan, ini adalah sesuatu yang baik, adik-adik. Maka pada suatu malam ada serigala adik-adik.
1: Hah? Seringala?
0: Kok seringala? Serigala.
1: Seringala.
0: Serigala adik-adik.
1: Seringala.
0: Seri.
1: Seri.
0: Ga.
1: Ga.
0: La.
1: La.
0: Serigala.
1: Seringala.
0: Serigala adik-adik. Gak ada hewan seringala, gak ada. Serigala.
1: Seringala. Gak bisa Kak Yogi, gak bisa bilang serigala.
0: Lah itu.
1: Bisa ya.
0: Ya udah adik-adik. Nah, hewan ini serigala. Gimana suara serigala? Suaranya gini ya. Mbek. Gitu ya.
1: Gitu suara kambing.
0: Aduh, suara serigala. Gimana ngomong-ngomong adik-adik? Suaranya gini ya.
1: Itu sapi.
0: Serigala gimana adik-adik ya? Serigala. Ah, ini kayak kita.
1: Gitu suara kucing.
0: Aduh. Oh ya, kayak kita tahu. Aha, serigala pasti kayak gini nih. Au. Gitu ya, adik-adik ya?
1: Iya, kayak gitu. Coba lagi.
0: Au.

0: Yogi itu malah suara ambulan.
1: Suara serigala nggak pakai wiu-wiu ya dia ada ya?
0: Nggak pakai wiu-wiu.
1: Oh iya, gini aja ya.
0: Au!
1: Gitu ya?
0: Nah gitu, nggak usah pakai wiu-wiu.
1: Oke adek-adek. Nah, jadi adek-adek, pada suatu malam ada serigala. Kalau di tempat adek-adek ada serigala nggak?
0: Hah? Di tempatku di Jakarta nggak ada.
1: Ya, emang yang ada di mana sih adik-adik?
0: Di daerah hutan-hutan, Kak. Di hutan tuh biasanya hutan yang masih lebat itu banyak serigala.
1: Oh, gitu. Oh, adik-adik tahu kan tapi serigala kan ya, yang gundul itu loh.
0: Eh, kok gundul serigala?
1: Yang banyak bulunya.
0: Ah, yang banyak bulunya, Kak. Masa serigala gundul? Emang ada serigala gundul?
1: Enggak ada ya, adik-adik. Nah, adik-adik, pada suatu malam ada serigala, adik-adik. Nah, serigala itu datang ke rumah laki-laki soleh ini. Dia datang kemudian, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Hah? Emang serigala bisa ngomong?
1: Enggak bisa, adik-adik ya? Oh iya, dia datangnya diam-diam. Berarti enggak salam dia, adik-adik ya? Adik-adik kalau datang ke rumah orang jangan lupa salam ya. Nih, dia datang ke rumah orang itu nggak pakai salam, adik-adik.
0: Ya nggak pakai salam, memang serigala bisa ngomong, Kak.
1: Ya, dia datang diam-diam, kemudian dia ke belakang rumah orang ini, adik-adik.
0: Ah, mau ngapain, Kak? Mau buang air?
1: Bukan mau buang air. Bukan mau pup, bukan. Ngapain kok mau pup ke rumah orang ini ya? Nah, dia datang ke belakang rumah orang ini, adik-adik. Untuk memayam orang ini.
0: Hah?
1: Iya, adik-adik. Dia sengaja mencari ayamnya, ayam peliharaan laki-laki soleh ini. Kemudian dia makan. Di malam hari, ayam ini kan gak bisa melihat dengan jelas. Dia sedang tidur.
0: Bentar kayak gini, bentar.
1: Kenapa?
0: Emang ayam ngorok?
1: Ngorok paling adik-adik ya. Kan kaki gak tahu. Nah, ketika ayamnya tidur, serigala itu diam-diam. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Gitu adik-adik. Kemudian dia langsung diterkam ayamnya. Ayamnya pun digigit serigala, adik-adik. Kemudian dimakan. Nah, kemudian adik-adik, ayam jagonya itu sudah digigit oleh serigala. Lalu keesokan harinya laki-laki ini mengetahuinya. Kemudian dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik.
0: Heh, kok gitu, Kak? Emangnya dia gak sedih ayam jagonya mati?
1: Ya, dia gak sedih. Ya, mungkin dia sedih, adik-adik ya. Tapi dia tidak kemudian lanjut. Dia ridho terhadap takdir Allah. Dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, begitu adik-adik. Kemudian adik-adik, besok malamnya adik-adik, nah, laki-laki ini kan ini punya ternak, adik-adik. Ternaknya semisal domba atau kambing gitu. Lalu, di ternak itu biasanya ada penjaganya.
0: Penjaganya apa?
1: Penjaganya biasanya anjing, adik-adik. Nah, ini beda nih tempatnya. Jadi tempat ayam sama tempat ternaknya beda. Suatu malam, adik-adik, nah, anjing penjaga ternaknya itu, ini adik-adik, ada orang yang mau mencuri ternaknya. Sehingga dia memukul anjing penjaga itu sampai mati, adik-adik. Ada orang yang mau berbuat buruk, kemudian anjing yang penjaga itu berteriak-teriak. Gitu adik-adik ya. Nah, kemudian dipukul adik. Nah, akhirnya kasihan adik-adik, anjingnya mati. Lalu hal ini diketahui oleh laki-laki itu, laki-laki sang pemilik anjing ini. Nah, kemudian adik-adik, laki-laki itu berkata, ini adalah sesuatu yang baik.
0: Hah? Dia gak marah, gak sedih?
1: Ya, dia sedih. Mungkin dia marah. Tapi dia ridho dan menerima takdir Allah. Lalu dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, kemudian adik-adik,

0: tidak lama kemudian keledai ya, dia punya keledai juga.
1: Keledai apa kedelai?
0: Yang hewan itu keledai apa kedelai ya adik-adik ya? Kok kayak gini jadi lupa? Kedelai ya adik-adik. Jadi orang ini punya kedelai, kedelainya mengerik adik-adik.
1: Tet, Kayogi, tapi kayaknya ada yang salah deh.
0: Emang salah?
1: Kayaknya kedelai apa keledai gitu?
0: Ya keledai. Kedelai adik-adik, kedelai. Kedelai yang hewan itu kedelai. Kalau yang tumbuhan, makanan itu keledai ya, buat tempe ya. Yang buat tempe, buat tahu itu namanya keledai. Kalau yang hewan bisa dinaikin itu kedelai adik-adik.
1: Kayaknya ada yang salah nih kak, kayaknya salah. Yang benar itu kayaknya yang buat makanan dari tumbuhan itu namanya kedelai. Kalau yang buat hewan itu keledai.
0: Emang gitu ya? Emang gitu adik-adik, coba. Yang hewan itu namanya keledai. Coba kalau benar angguk-anggukkan kepalanya. Emang benar? Oh gitu. Terus kalau yang dibuat tempe tahu itu kedelai. Oh iya. Berarti kayak gini salah ya. Jadi laki-laki kan keledai. Nah, keledainya itu meringik adik-adik. Gimana ya suara keledai? Nah, mungkin gitu ya. Nah, keledai itu meringik-meringik, kemudian keledai itu mati adik-adik karena sakit mungkin ya. Ya, keledainya mati adik-adik. Kemudian orang itu juga mengatakan laki-laki ini adalah sesuatu yang baik insya Allah. Jadi adik-adik, dia itu kasihan laki-laki ini. Dia punya ayam. Ayam jagonya dimakan serigala. Wah sedih adik-adik. Kemudian dia mengatakan ini sesuatu yang baik insya Allah. Kemudian adik-adik, laki-laki ini punya anjing penjaga. Anjing penjaganya itu juga dipukul orang sampai mati. Dia sedih tapi dia ridho. Kemudian mengatakan ini adalah sesuatu yang baik insya Allah. Yang ketiga, dia punya keledai, kemudian keledainya itu sakit, meringik-ringik, kemudian mati adik-adik. Lelaki ini pun sedih juga, tapi dia ridho dan menerima, lalu mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik, insya Allah. Nah, ini adalah contoh ridho, adik-adik ya, contoh dia menerima takdir Allah. Memang sedih, memang mungkin kita marah dan kesal, kenapa hewan-hewan yang kita sayangi mati adik-adik. Tapi dia selalu berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon yang baik kepada Allah. Ya, dia berprasangka baik bahwa ini adalah sesuatu yang baik insya Allah. Nah.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat muad dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dengarkan selalu Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Memiliki 100 ekor, tapi dalam kebanyakan hari-hari dalam setahunnya itu ia memberinya makan. Apakah ada zakat di dalamnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika ternak itu dari unta, sapi atau kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya. Karena Nabi SAW mensyaratkan harus dilepas atau dibiarkan di padang rumput. Maka jika pemiliknya memberinya makan di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya, kecuali untuk diperdagangkan. Ia termasuk barang dagangan seperti tanah yang disiapkan untuk dijual, mobil dan sebagainya, jika harta yang ada padanya telah mencapai nisab emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tersebar dewasa ini istilah go public pada perusahaan-perusahaan melalui sistem saham. Apakah pada saham-saham ini ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pemilikan diwajibkan mengeluarkan zakatnya tahun, sama seperti

0: seperti tanah, mobil, dan lain-lain yang disiapkan untuk dagang. Adapun jika saham-saham itu berupa barang-barang untuk disewa, bukan untuk dijual, wajib pada barang yang disewa genap setahun dan telah mencapai barang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman sekarang ini, telah beredar beraneka ragam jenis perhiasan seperti emas, tina, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dipakai atau untuk keperluan lainnya. Apakah hal ini ada zakatnya? Walaupun perhiasan tersebut berupa perangkat makan atau hiasan atau untuk dipakai? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika perhiasan itu terdiri dari emas dan perak, itu ada jika telah mencapai nisab dan telah genap setahun. Sekalipun ia untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih yang meriwayatkan dalam masalah ini. Adapun jika perhiasan itu selain dari emas dan perak seperti almas dan batu akik dan sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya, kecuali jika dimaksudkan untuk diperdagangkan. Maka ketika itu, ia termasuk barang dagangan. Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana barang dagangan yang lain. Dan tidak boleh memakai bejana atau perangkat makan yang terdiri dari emas dan perak, sekalipun untuk hiasan. Karena menjadikannya sebagai hiasan menjadi sarana untuk dipakai sebagai tempat makan dan minum. Dan telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum ya'nil kuffar fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kamu minum dari bejana yang terdiri dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan dari piringnya, piring emas dan perak, karena hal itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia dan untukmu di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Dan orang yang memakainya wajib mengeluarkan zakatnya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia wajib pula untuk mengganti atau merubah bejana-bejana tersebut ke bentuk lain yang tidak menyerupai bejana, seperti perhiasan atau semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber, kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Mana-mana ya.
3: Natan.
4: kita para kifariasi. Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
5: Kami itu di sana kone, di bypass. The Fun Variasi.
6: The Fun Variasi. Kaca fitis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
8: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
7: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah?
8: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini, sini, sini. Coba

0: Adik-adik pelajarannya makin sulit, banyak PR, mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
1: Minta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Thaharah di dalam bahasa disebut dengan
2: Ari Hafizahullahu Ta'ala.
1: Thaharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita...
3: 9. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
6: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Dan di riwayat hadis lainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yata an-nas bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
6: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz dan sebagainya.
4: Nabawiyah.
5: An Abi

0: سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه
1: سعيد الخدري رضي الله عنه. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca hari ini.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam. Memetik pelajaran dari biografi hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di Radio Muazmi atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemana? Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo.
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah. Masya Allah. Jadi, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC... Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah aman.
5: Syar'i Marketing Agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali itu hai.
9: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: Il Amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti koma sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fajar telah menyingsing dunia, seakan mereka lupa kehidupan ini.
1: Yang mukmin muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal.
2: Apa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang akan kepada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang?

silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

عدل أو أنزل بكتاب أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي صدري وأن حكم برلاكو dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sini. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku. Cahaya bagi dadaku. Pelipur ke

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Dan sahabat Muaz, seperti yang kami sampaikan, malam ini kita akan mendengarkan kajian parenting bersama Ustaz Abdurrahman B.A. Hafizullah Ta'ala dengan judul Anak Adalah Amanah dan Kita Sedang Diuji, yang disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Alhamdulillah kajiannya telah dimulai, maka langsung saja kita bergabung dengan tim Radio Muaz yang ada di tempat kajian. Tetap di 94,3 FM, selamat mendengarkan.
3: Salat Maghrib secara berjamaah. Kemudian juga ta'ala dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu wali santri jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan sebelumnya, ya kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, kita telah membahas mengenai syukur, ya, pentingnya kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik itu yang kita sadari, dan seringnya adalah hal-hal atau nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Dan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, salah satu nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua, adanya nikmat sebuah keluarga. Dan khususnya yang kita bahas pada saat itu adalah nikmat dari adanya seorang keturunan atau adanya seorang anak. Kita juga telah membahas bagaimana cara kita mensyukurinya, ya. Kemudian juga kita juga sempat membahas pada cara-cara agar bersyukur kita ini bisa menjadikan anak kita kemudian menjadi seorang mukmin yang kuat, seorang muslim yang imannya kuat, ya, berhati baja, bahkan ketika zaman silih berganti. Bahkan ketika zaman silih berganti. Namun, jamaah salat maghrib, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah,

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas masih pada objek yang sama, yaitu seorang anak atau keturunan, namun dari sudut pandang yang berbeda. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasannya seorang anak itu adalah nikmat yang harus disyukuri, nah, namun ada sisi lain yang mungkin akan juga bahwasannya ternyata di samping ya sebuah ujian pada diri anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta yang kalian miliki, anak-anak keturunan yang kalian miliki, itu adalah sebuah fitnah. Ya, kalau kata ini diletakkan di kalimat seperti apa? Bisa berarti cobaan, bisa berarti azab, bahkan bisa berarti kekufuran. Ya, contohnya, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah fitnah yang kita ketahui, tidak. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah fitnah yang berupa kekufuran atau kesyirikan. Nah, fitnah di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu artinya sebuah ujian atau sebuah cobaan. Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yakni bala'an 'alaikum fid dunya. Jadi ketahuilah oleh kalian semua atau oleh kita semua bahwasanya anak itu adalah ujian atau cobaan bagi kita semua di dunia. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menjelaskan, ikhtibarun wabtila'un minallahi likhalqih liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Anak itu bisa menjadi sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu maksudnya kepada orang tuanya, untuk mengetahui siapa dari mereka yang bisa mentaati Allah, bisa menambah iman Allah dengan kehadiran anak ini, dan juga agar Allah mengetahui siapa saja dari mereka yang justru dengan adanya anak itu malah membuat dia kufur atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memberikan seorang anak kepada kita semua, sesuatu yang kita cintai. Tetapi Allah juga memberikan sebuah medan ujian, ya. Dan ujian yang dimaksud di sini adalah bukan hanya soal apakah anak kita menjadi baik atau tidak. Bukan soal itu. Akan tetapi ujian yang dimaksud di sini adalah ujian bagaimana sikap kita sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memiliki seorang anak. Ketika kita melihat anak kita sehat, apakah kita bersyukur? Ketika kita melihat anak kita cerdas, apakah kita bersyukur? Ketika kita diberikan seorang anak yang saleh, apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi di sisi lain, bagaimana ketika anak kita tidak sesuai harapan? Bagaimana misalkan ketika misalkan di pondok hafalannya tidak terlalu cepat? Bagaimana jika prestasi anak kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Bahkan mungkin bagaimana ketika anak kita berada jauh di pesantren dan kita tidak bisa mengawasinya setiap waktu. Nah, dalam ujian-ujian seperti ini,

apa yang terjadi dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita akan berbaik sangka atau malah sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari dua sisi yang berbeda tadi, kita memahami bahwasannya ketika kita berbicara soal anak, itu juga bukan hanya berbicara soal syukur atau nikmat, ya, tetapi juga berbicara soal ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengatakan di dalam ayat yang sempat kita baca tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kita sudah menjelaskan bahwasannya fitnah di sini bukan berarti sesuatu yang konotasinya buruk. Tidak. Bahkan di dalam ayat lain, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keturun atau anak itu adalah sebuah perhiasan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Maka sebenarnya persoalannya adalah bukan pada keberadaan anak, tetapi persoalannya adalah pada bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi keberadaan anak tersebut. Maka sekali lagi kami tekankan, anak itu tidak otomatis menjadi fitnah bagi kita sebagai orang tua. Yang menjadi fitnah adalah ketika kecintaan kita kepada anak membuat kita hilang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalkan demi anak kita rela melakukan yang haram atau melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak terjadi, ya. Contohnya mungkin dari kita ambil contoh dari luar. Ada beberapa wali atau orang tua yang alhamdulillah diberikan rezeki yang melimpah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalkan suatu saat anak ini qadarullah berbuat kesalahan, contohnya sampai dibawa ke jalur hukum. Nah, orang tua ini demi menyelamatkan anaknya, saking cintanya kepada anaknya, dia rela membayar uang sebanyak apapun agar anaknya tidak bersalah di mata hukum. Nah, ini adalah contoh-contoh, salah satu contoh dari anak kita dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan.

Kita bertanya ya, di dalam diri kita bagaimana sih caranya supaya anak saya itu menjadi soleh? Tentu itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Dan saya yakin semua orang tua yang memiliki anak ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Tetapi ada satu pertanyaan yang mungkin kadang terluput dari pikiran kita, atau pertanyaan yang sebenarnya lebih penting dari itu, yaitu bahwasanya bagaimana agar saya atau kita sebagai orang tua itu bisa lulus dari ujian yang Allah berikan melalui anak kita ini. Karena bisa jadi kita sebagai orang tua mengira bahwasanya kita itu mendidik anak kita. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang mendidik kita melalui anak kita. Kita kadang mengira bahwasanya kita mengajarkan anak kita bersabar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang mengajarkan kita bersabar melalui anak kita. Kita mengira bahwasanya kita sedang mengajarkan anak kita keikhlasan. Padahal boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebagai orang tua keikhlasan melalui anak yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya anak itu terkadang menjadi nikmat yang harus kita syukuri, namun di sisi lain ternyata menyisipkan satu hal yang kadang kita tidak ketahui, yaitu ujian yang harus dihadapi oleh orang tua. Maka pertanyaannya adalah sekarang jenis ujian seperti apakah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anak-anak kita. Maka mungkin di sini ada beberapa hal yang bisa kita bahas bersama, seperti apakah yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, anak menguji kesabaran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak itu saya yakin membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ya. Terkadang kita sudah menasehati, mengajarkan, mengingatkan, bahkan mendoakan. Tetapi perubahan anak terkadang tidak secepat yang kita harapkan. Sampai kadang kita sebagai orang tua berpikir, sudah berapa kali ya saya nasihatin anak saya, gitu kan? Atau kenapa sih masih seperti ini? Gitu kan? Nah, disinilah letak kesabaran kita sebagai orang tua itu diuji. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kesabaran kita melalui anak kita. Bisa jadi keberhasilan kita sebagai orang tua bukan hanya ketika melihat anak berubah sesuai harapan. Tidak. Tetapi bisa jadi keberhasilan kita sebagai orang tua adalah ketika anak mungkin perubahannya lambat atau belum berubah, tetapi kita sebagai orang tua masih terus sabar, masih terus kuat untuk selalu mendidiknya. Ya. Kita sebagai orang tua tidak dituntut untuk, ya, yang kemudian itu nanti diberikan secara maksimal terhadap cara kita mendidik anak kita. Itu yang sebenarnya dibebankan kepada kita sebagai orang tua. Jadi kita tidak dibebankan untuk anak kita harus jadi ini, tidak. Tapi yang penting kita sebagai orang tua sudah maksimal dengan apa yang kita miliki untuk mendidik anak kita. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, tadi setelah anak itu adalah menguji kesabaran kita sebagai orang tua, anak juga menguji tawakal kita sebagai orang tua.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua saya yakin bisa memilihkan sekolah yang terbaik, ya. Bisa memilihkan pesantren yang terbaik untuk anak kita. Bisa mencarikan guru yang terbaik. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa lakukan, yaitu adalah memiliki hati dari anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi

Di Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, maka tentu kita sebagai orang tua jauh lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita, dalam proses merubah anak kita menjadi lebih baik sesuai dengan yang Allah ridhoi. Ya, kita mendidik, kita menasehati, kita juga berusaha, tetapi tetap kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Nah, maka saya tekankan lagi, salah satu bentuk ujian dari adanya anak yaitu adalah menguji tawakal kita, menguji sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, ya tadi pertama menguji kesabaran, menguji tawakal, kemudian juga anak menguji keikhlasan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang tua senang ketika anak kita berprestasi, ya. Bahagia anak sekolah di pondok, menghafal Al-Qur'an, ya Masya Allah, belajar bahasa Arab, belajar hadis. Kita bangga ketika anak kita menjadi baik. Tetapi sesekali kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri sebagai orang tua, sebenarnya untuk siapa sih saya ingin anak saya menjadi baik? Apakah untuk Allah? Atau ada keinginan lain, ya, dari tujuan tersebut? Jangan-jangan kita sebagai orang tua kurang ikhlas. Jangan-jangan kita hanya gengsi saja menyekolahkan anak ke pesantren hafal Quran. Jangan-jangan kita hanya ingin dipuji saja sebagai orang tua. Nah, ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui anak kita, apakah kita sudah ikhlas dalam mendidik anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka dalam mendidik anak, bukan hanya hasil yang penting. Ya, hasil tentu penting, tapi bukan hanya itu. Yang jauh lebih dari itu adalah niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak kita agar menjadi soleh, itu justru jauh lebih penting. Kita ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, bukan sekedar untuk dipuji, ya, tetapi karena kita berharap bahwasannya ya Allah, jadikan anak ini, ya, anakku ini hambamu yang engkau ridhoi. Maka ketika kita tidak mendapatkan pujian dari orang lain atas kesuksesan anak kita, ya itu tidak berubah apapun dalam diri kita. Kita tetap terus mendidik anak kita, berusaha yang terbaik. Karena yang kita cari bukanlah pujian manusia, bukanlah pengakuan manusia, akan tetapi yang kita cari adalah keikhlasan. Yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wali santri jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwasannya anak adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin sekarang muncul di benak kita sebagai orang tua, kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan
untuk bisa melewati ujian ini, untuk bisa lolos dari ujian yang telah Allah sisipkan kepada anak keturunan kita. Karena Allah pasti ya, tidak mungkin memberikan sebuah ujian tanpa memberikan jalan untuk menghadapinya. Dan kalau kita perhatikan, Allah sendiri telah memberikan jawabannya ya, di ayat-ayat Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau kita simpulkan, yang mana hal-hal ini bisa jadi atau bisa menjadi solusi untuk kemudian menghadapi atau lulus dari ujian yang Allah sisipkan melalui anak-anak kita. Yang pertama, jamaah sekalian, syukuri karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa anak sebelum akhirnya kita mengeluh terhadap kekurangan-kekurangan yang dimiliki anak kita. Karena anak adalah nikmat sebelum dia menjadi tanggung jawab. Sebelum kita memikirkan kekurangan-kekurangannya atau hal-hal negatifnya, yang perlu kita ingat pertama kali adalah bahwasannya keberadaan mereka di sekitar kita saat ini adalah karunia yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika kita melihat anak kita, jangan hanya melihat kurangnya. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Tetapi kita harus bisa berpikir bahwasannya nikmat Allah apa ya yang sudah dititipkan kepada dia. Ya. Kalau dia masih sehat, kita syukuri. Kalau anak kita masih mau belajar, kita syukuri. Ya. Kalau dia masih diberi kesempatan belajar agama, itu perlu kita syukuri. Bahkan, kalaupun anak kita masih mungkin memiliki banyak kekurangan, kita pun harus bersyukur. Bersyukur dari sisi apa? Bersyukur dari sisi bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendidiknya menjadi lebih baik. Dan ketika bersyukur, itu bukan berarti kita berhenti memperbaiki, ya. Tapi syukur justru membuat kita memperbaiki anak kita, mendidik anak kita dengan hati yang lebih lapang, dengan hati yang lebih tenang. Kalau berbicara zaman sekarang ya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memiliki seorang anak yang mau dekat dengan agama Islam ya. Anggaplah anak itu, kita diberkahi seorang anak yang masih ditakdirkan untuk sujud di dalam sholat 5 waktu. Ya. Masih ditakdirkan untuk dekat dengan Al-Quran. Masih ditakdirkan misalkan untuk bisa sekolah di pesantren. Saya kira itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan uang sebanyak apapun. Ya. Karena nikmat-nikmat ini berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hidayah tidak akan bisa kita capai kecuali itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita harus pandai bersyukur terhadap nikmat ini sebelum kita memikirkan kekurangan-kekurangannya. Kemudian hal lain yang mungkin bisa kita lakukan ya. Ketika kita sebagai orang tua memiliki anak,

anak jauh lebih membutuhkan orang tua yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, di sini bisa kita pelajari bahwasanya orang tua yang ideal ya. Orang tua yang ideal bagi seorang anak adalah orang tua yang mengedepankan takwa dalam mendidik anaknya. Ku anfusakum, jadi mengedepankan takwa di dalam diri mereka sendiri, kemudian baru mengajarkan takwa kepada anak keturunannya. Tanya, kenapa ya anak saya belum rajin sholat? Nah, kita sebelum bertanya seperti itu, kita harus bertanya dulu kepada diri sendiri, bagaimana saya sholat? Ya. Sebelum kita meminta anak mencintai Al-Quran, yang perlu dipertanyakan pertama kali adalah ketakwaan kita. Bagaimana hubungan saya dengan Al-Quran sebagai orang tua? Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik di dalam hal-hal tersebut atau belum? Karena sekali lagi sangat mudah contoh yang mereka lihat setiap takwa. Kemudian cara yang ketiga adalah melakukan ikhtiar atau usaha yang terbaik dalam mendidiknya. Setelah kita tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbaiki ketakwaan kita dalam mendidik anak, jangan hanya berhenti pada kedua hal ini. Namun kita juga harus berikhtiar dengan cara terbaik agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh. Kita mungkin sebagai orang tua tidak mampu memberikan semuanya dalam kondisi yang ideal kepada anak kita. Ya. Mungkin ada orang tua yang hanya bisa memberikan pendidikan terbaik. Namun di sisi lain mungkin ada yang hanya bisa memberikan doa terbaik tapi secara materi kurang. Mungkin ada juga orang tua yang tidak memiliki banyak waktu tetapi bisa memberikan perhatian yang maksimal ya. Ada juga mungkin orang tua yang tidak pandai berbicara tetapi tetap bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya. Maka ikhtiar adalah salah satu yang dapat kita lakukan terlolos dari ujian yang Allah berikan atau Allah sisipkan kepada anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, alhamdulillah setelah kita bersama-sama merenungkan satu perkara yang mungkin jarang kita lihat ya di anak kita, yang mana tadi mungkin saya sebutkan seringnya orang melihat anak itu dari sisi nikmatnya saja, sehingga kita sebagai orang tua lupa bahwasanya seorang anak juga membawa ujian yang diberikan Allah kepada kita. Tentu kita sebagai orang tua pasti, orang tua yang normal itu pasti mencintai anak-anak keturunannya. Kita ingin mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang solih. Kita ingin mereka dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, memiliki akhlak yang baik. Tentu semua itu adalah keinginan orang tua yang sangat baik. Namun malam ini kita bisa belajar satu hal, bahwasanya kita perlu menambahkan satu hal dalam diri kita, bahwasanya kesadaran di tengah keinginan saya agar anak saya menjadi baik, kita juga harus menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata anak bukanlah hanya sekedar amanah yang harus kita didik. Anak juga ternyata merupakan

ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Allah menguji kesabaran kita melalui mereka, ya, seperti yang sudah kita sebutkan, menguji tawakal kita, menguji keikhlasan kita, menguji rasa syukur kita, dan mungkin di antara semua itu ada hal yang paling penting, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua perkara apapun, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ketika kita khawatir terhadap masa depan kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal. Ketika kita lelah mendidik mereka, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar. Ketika kita melihat mereka berhasil, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Maka jangan sampai kita hanya melihat anak sebagai sesuatu yang harus kita ubah. Tidak. Tapi bisa jadi ternyata melalui anak-anak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sebagai orang. Jemaah salat maghrib, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap semoga selain anak kita menjadi nikmat bagi kita semua, ya, selain menjadi rizki yang harus kita syukuri, kita juga berharap semoga Allah manna qurrata a'yunin lahum waj'alhum min ibadika salihin. Ya Allah, anak-anak kami dan jirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum saya tutup, mungkin ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara menyembuhkan hati anak yang sudah kita lukai? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat baik, yang saya kira pertanyaan yang muncul dari orang tua yang sayang kepada anaknya. Ya. Terkadang sebagai disclaimer, ya, terkadang saya itu ketika mengisi sebuah kajian yang temanya parenting atau pendidikan, agak ragu sebenarnya. Karena sebagai orang tua, saya belum punya pengalaman yang sebanyak itu. Ya. Saya baru menikah tahun lalu. Anak saya masih bayi. Jadi kalau dibanding bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengalaman sebagai orang tua itu saya kira masih jauh, ya, di bawah bapak ibu. Akan tetapi mungkin saya memiliki sedikit pengalaman sebagai seorang pengajar di pondok pesantren. Jadi hal-hal yang berbau kepesantrenan atau hal-hal yang berbau santri, saya cukup kenal dengan itu. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi, Ustadz, bagaimana cara menyembuhkan hati anak yang sudah kita lukai? Jujur, saya sebenarnya belum pernah melukai anak saya karena masih bayi. Akan tetapi, kalau melihat pengalaman-pengalaman dari beberapa mungkin orang yang sudah lama berlayar di kehidupan berkeluarga, gitu, terkadang ini kembali ke umur anaknya, ya. Tapi terkadang anggaplah ini pertanyaannya umum untuk anak usia berapapun. Ternyata terkadang solusinya simpel. Ya. Solusinya simpel. Kita sebagai orang tua tinggal meminta maaf kepada anak kita. Tentu dengan bahasa yang dimengerti sesuai dengan usianya. Ya. Meminta maaf. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena banyak, ya, qadarullah, beberapa teman, mungkin kenalan yang, ya, qadarullah keluarganya mungkin, ya, kurang harmonis, ya, istilahnya seperti itu. Sehingga banyak korban-korban atau psikologis dari kurang harmonisnya keluarga-keluarga ini. Akan tetapi banyak juga dari mereka yang bisa sembuh. Banyak juga dari mereka yang bisa sembuh dari keadaan seperti ini. Ternyata setelah saya tanyakan, apa sih yang membuat kamu sembuh? Dan

Kan jawaban dari mereka adalah orang tuanya menyadari kesalahannya dan kemudian meminta maaf kepada anaknya. Kadang, karena kadang yang banyak saya temui adalah kita sebagai orang tua atau mungkin anak itu sama-sama mengedepankan ego ya dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi tidak ada yang mau meminta maaf. Sebagai orang tua kita merasa, loh, kamu tahu apa soal saya? Saya kan lebih banyak makan asam garam daripada kamu. Kamu yang harusnya minta maaf kepada orang tua. Anak juga inginnya diperlakukan seperti itu. Sampai pada akhirnya masalah yang kecil ini semakin besar dan semakin sulit untuk diselesaikan. Maka ya mungkin salah satu solusinya dengan cara itu tadi, meminta maaf dengan cara yang benar sesuai dengan usia yang bisa dipahami anak tersebut. Wallahu ta'ala a'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: قال إنما أشكو بث
0: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Adapun memakainya di luar baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, bedanya ada di dalam masjid. Sedangkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu sholat id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat sholat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat sholat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari

0: kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para rahit? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Masya Allah, kawabarakalaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Assalamualaikum, kefahalu deng.
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
5: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Alpon. Altaf Jayapon menerima ganti fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: 94,3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: علي،
1: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan
1: al-khata'a
2: dan dipaksa. Hadis Baihaqi dan
1: al-arba'u Rasulullah sallallahu wasallam faqal kun fid dunya asbah fala tantaq.
2: Suki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
1: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
2: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Allahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
1: Al-Hadith Al-Thani Wal-Arba'un An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني كفرت لك على ما ولا أبالي لو بك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan.

0: nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping pertabang ketiga kami. Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Pejabat goblok, siap di doa.
3: Kita dapat BBM gratis. Jadi tahu nggak?
4: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Hati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun ada saudara-saudara kita yang ditemani rasa takut, cepat terbut rumah, meninggalkan luka, dan maksa dengan orang tahan pengungsian. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka, tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
7: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
8: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama,

0: Yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Quran. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita nggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah nggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, Alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada raujaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan kata para ulama. Iya.
1: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
2: Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
3: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan terkalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya,

0: Namanya laknat. Namanya laknat. Sudah faham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat, saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua, buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
1: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
2: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
3: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
10: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
11: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
12: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
11: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
13: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
11: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
14: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
15: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
11: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
16: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
17: Tes 1-2 dicoba, cek tes, 1-2 dicoba.
18: Rusak kayaknya di barang ini.
17: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
18: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
17: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
18: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
17: Oh, begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
18: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
19: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
20: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di malam hari yang penuh ketenangan ini. Tentunya hanya pada frekuensi 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian di malam ini tepatnya pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Tengah yang tentunya malam semakin berlarut-larut saja. Dan mungkin sebagian dari sahabat Mu'adz sekalian baru saja menyelesaikan aktivitas di hari ini. Adapun yang baru pulang bekerja, ada yang sedang berkumpul bersama pemerintah, dan juga ada yang masih di perjalanan. Dan mungkin sahabat Mu'adz belum menutup kemungkinan, di malam ini ada yang memilih untuk lebih banyak bekerja demi keluarga tentunya. Apapun aktivitas sahabat Mu'adz sekalian di malam ini, kembali kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketenangan di hati kita semua. Karena sahabat Mu'adz sekalian, terkadang

0: Mungkin masih ada doa-doa yang masih kita tunggu jawabannya. Tapi kembali, sahabat muas sekalian, percayalah. Tidak semua yang tertunda berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang hilang berarti sebuah keburukan. Dan tidak semua kesulitan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meninggalkan kita semua. Justru sebaliknya, sahabat muas. Ingatlah kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di firman yang sangat indah. Tentunya yang tersirat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Jadi sahabat muat sekalian, malam ini mari kita lepaskan sejenak beban yang terlalu berat yang telah kita pikul di seharian penuh ini. Kalau hari ini kita salah, mari kembali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita sempat kecewa, mari kembali kita belajar menerima. Kalaupun hari ini kita mendapatkan nikmat, mari kita syukuri nikmat tersebut. Dan kalaupun hari ini terasa begitu berat, mari kita titipkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak pernah tahu, sahabat muas. Mungkin satu doa yang sederhana yang kita panjatkan malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan sahabat muas sekalian. Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya tetaplah bersama kami. Tentunya insya Allah Ta'ala sebentar lagi akan kembali bersama kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat muas sekalian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mendatangkan ketenangan hati bagi kaum muslimin, tentunya hanya dalam program Murotal Pilihan.
1: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya sahabat muas sekalian telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat sehingga di malam Jumat yang penuh keberkahan ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dapat kembali bersua bersama dalam program Murotal Pilihan Malam. Salawat serta salam, semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Muliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kita di malam ini, tepatnya dalam program Murotal Pilihan Malam, akan kembali bersama kita mendengarkan tentunya kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran yang mendatangkan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang mendengarkannya. Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, sahabat muas, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang tersirat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Oleh karenanya, sahabat muas, salah satu upaya kita untuk senantiasa menyertakan dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini adalah dengan kembali bersama kita mendengarkan kalamullah yang tentunya mendatangkan ketenangan jiwa bagi kita semua. Dan insya Allah sahabat muas sekalian di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan sedikitnya beberapa surah-surah yang akan kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat muas sekalian. Namun terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwasannya ulama Syafi'iyah menyunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga terlebih pada bahkan sahabat muas sekalian kita disuruh untuk memperbanyak membacanya. Sebagaimana Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaklah membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya secara keras itu makruh bila sampai mengganggu salat dan orang yang tidur. Hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Oleh karenanya, sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Marilah bersama.

0: Ma dalam program Murotal pilihan ini, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Suratul Kahfi yang akan dilantunkan oleh Qori Internasional yakni Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala. Dan mungkin bagi sahabat muat sekalian yang memungkinkan untuk bersama-sama membaca Surah Al-Kahfi, marilah kita amalkan amalan sunnah yang penuh kemuliaan ini. Dan berikut kami perdengarkan program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
1: Hadrotis Sada, yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Zakia, kerjakan Mi dulu PR-nya sebelum Mi seseng.
6: Iya, Abi. Dari tadi Mi ini. Hanya saya bingung, Beh.
5: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
6: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
5: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
7: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih

0: Belum paham? Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Eh, saudara,
2: selamat atas kelulusanmu, nak.
1: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok

0: pasti akan berkata, saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
1: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
2: berbeda. Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama menyesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia. Satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka
1: sama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan
2: At-Tabari dalam tafsirnya. Kata beliau kata ada Al-Qur'an itu nikmat sangat besar. Allah.
3: Dan jaga ilmu itu dengan nulis. Para ulama
4: yang mengatakan berat bukan saya. Yang

0: Mengatakan kehidupan akhirat itu Allah yang mengatakan berat Al-Quran saudara. Inna haula yuhibbunal ahd. Sekali lagi akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan. Terlalu yakin bisakah sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka. Terlalu yakin. Karena padahal belum
1: pun. 4 poin.
2: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi. Ahadukum hati akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasulullah SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian. Dia berlaku maksiat buat kebaikan. Kita benci, kita cinta kebaikan. Kita bencinya dan kita cium orang. Dan semakin besar cinta, semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: فبين قلوبهم لو أنفقت ما في

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jam sesuatu dan asun. Walaysatit

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: 94,3 FM.
2: Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Hingga pada kesempatan kali ini di malam Jumat seperti biasa, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan program Dinkes kita, ngobrol tentang agama dalam mengangkat Faidah Yusuf dan tentunya Ustaz Hafizullah. Salam dan saya kita kirimkan kepada sang tolo dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita masih kembali melanjutkan untuk pembahasan faedah dari surat Yusuf. Kalau kali ini di episode kali ini kita sudah tiba di ayat ke 30 dan 31. Dan tema kita malam hari ini adalah jangan rendahkan orang yang bersalah. Ini mungkin salah satu tabiat kita ya. Ketika ada orang bersalah di hadapan kita, dengan segampang itu kita rendahkan orang itu. Gitu. Karena kita tahu bahwa kau bikin salah sebenarnya kita tidak. Gitu. Yeah. Sebenarnya saya tidak. Dan

0: Nanti kepada Antum yang menyaksikan pada tahun ini, yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan melalui kolom komentar baik di YouTube maupun Facebook dari Muas TV maupun Radio Muas. Dan untuk mengefisienkan waktu, pada Ustaz.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Ma yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwat iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita bergabung dalam program Bincast. Dan kita masuk ke episode yang ke-11 ya. Dengan tema jangan rendahkan orang yang bersalah. Tentu saja selalu kita berupaya untuk kembali mengambil faedah dari surat Yusuf yang sudah kita kaji selama beberapa pertemuan, dan pertemuan kali ini adalah di ayat, atau kita sampai pada ayat yang ketiga. Salawat dan taslim semoga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti hingga hari kiamat. Baik, ayat 30 dan 31 ini kisah kemarin, di mana kita review sedikit bahwa di pekan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan di mana kemudian Nabi Yusuf berusaha untuk melepaskan diri. Mereka kemudian ibaratnya kedapatan, bukan dalam artinya kedapatan karena sama-sama menikah.
0: Berbuat ya.
1: Ya, tetapi pada waktu itu ya sebagaimana yang kita sampaikan. Kemudian ternyata Imratul Aziz tidak mau mengakui ya perbuatannya, justru dia memutarbalikkan fakta yang tentu saja hal ini menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang tertuduh, yang kemudian ada seorang saksi yang membenarkan ternyata dari olah TKP-nya ya, ternyata menunjukkan bahwasanya yang bersalah ternyata Imratul Aziz. Oke. Sampai di situ kemudian ternyata berita ini tersebar, yang namanya skandal ya. Itu cepat sekali tersebar. Mulai tersebar di tengah-tengah orang. Mulai ya. Dan yang paling menonjol adalah para ibu-ibu. Para wanita
0: seperti biasa ya.
1: Yang ke-30 hingga 31 Allah Subhanahu wa taala niswatun fil madinati turawidu fataha anna goda pelayannya. Sungguh dia telah dirasuki oleh kecintaan yang artinya cinta buta, dibutakan oleh cinta lah. Berarti inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat dia betul berada di kesesatan yang nyata. Ya. Nah, kemudian akhirnya ternyata berita ini atau apa yang disampaikan oleh wanita-wanita ini terdengar kepada oleh Imratul Aziz. Akhirnya dia ingin membuktikan bahwa apa yang mereka sangkakan itu belum tentu juga mereka bisa
0: terhindar dari itu.
1: Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma samiat bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaki'a. Tatkala Imratul Aziz ini kemudian mendengarkan celaan mereka, maka dia pun mengutus orang untuk memanggil wanita-wanita tersebut. Dia menyiapkan tempat khusus ya, tempat duduk bagi mereka. Wa atat kullu wahidatin minhunna sikina. Dan Imratul Aziz memberikan masing-masing mereka pisau. Ya Allah, di sini ayat tidak disebutkan ya. Pisau untuk apa? Sebagian menyebutkan mereka mungkin sambil makan ya, diberikan masing-masing pisau. Kemudian wa qalat ikhruj alaihinna. Kemudian Imratul Aziz memerintahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menemui mereka, artinya lewat di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihissalam lewat di hadapan mereka, mereka terkaget dengan begitu kagumnya dengan melihat ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka akhirnya tanpa sengaja, tanpa sadar mengilis jari-jari mereka. Ya. Wa qulna hasya lillah,

0: hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Akhirnya mereka mengatakan, Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Kemudian Imratul Aziz mengatakan, Padalikunna alladhi lumtunnani fih. Itulah yang kalian celah aku. Ya. Wa laqad rawattu an nafsi fasta'sam. Dan sungguh aku telah merayunya, tapi dia menjaga dirinya. Wala illam yaf'al ma amurhu la yusjananna aw yakuna minas saghirin. Kalau sekiranya dia tidak menuruti apa yang aku perintahkan, sungguh dia benar-benar akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Baik. Ini gambaran umum tentang ayat yang bercerita tentang peristiwa tersebut. Ya. Kaitannya dengan tema kita, jangan rendahkan orang yang bersalah. Tentu di sini kita ingin membahas dari sisi lain. Jangan disalahpahami bahwa ini untuk melakukan pembelaan terhadap seorang yang bersalah. Bukan. Kita hanya ingin melihat dari sisi yang lain.
1: Ya.
0: Karena biasa yang terjadi, umumnya, ya mungkin tidak terlepas juga kita,
1: ya.
0: Kadang-kadang ada orang yang kemudian melakukan kesalahan, tergelincir lah. Entah sengaja atau tidak sengaja. Ya. Kadang-kadang kita yang di luar ini, itu gampang terpancing akhirnya menjadikan itu sebagai apa ya, semacam ya tersebar kemudian sembara mengomentari
1: aib-aib,
0: ya aib itu kemudian disebarkan, kemudian orang ini ibaratnya dijadikan sebagai bulan-bulanan
1: ya, dibully lah makanya
0: dibully ya. Ya dibully ya, dibully akhirnya seperti itu. Nah dalam kasus ini para wanita ini mereka membuli Imratul Aziz tanpa membenarkan, tetapi kita ingin melihat dari sisi lain ketika mereka mengatakan pada syaghafaha hubba inna lana roha fi dolalim mubin, sesungguhnya kita melihat dia betul dalam keadaan yang sesat, seolah-olah memberikan isyarat bahwasanya sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang merasa aman darinya, tidak ininya. Makanya ini faedah yang pertama, bahwa sebagai seorang manusia biasa, kita jangan pernah merasa aman dari ya. Iya betul, ketika kita melihat seseorang yang bersalah, ya secara tabiat kita mengatakan itu salah. Tetapi yang wajib kita waspadai atau yang harus kita waspadai adalah jangan sampai ada perasaan merasa saya ini tidak apa-apa.
1: Kabur gitu.
0: Ya, semacam ya, apa ya, mensucikan diri sendiri.
1: Yeah.
0: Ya, semacam mensucikan. Terus dilakukan. Akhirnya dia, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan aku. Ya. Terhadap apa yang... Ya. Atau kita berdoa meminta keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika kita mencela seseorang, oh dia itu memang ini. Saya kadang-kadang ini, kadang-kadang tersenyum-senyum kalau bahas. Misalnya orang yang suka demo. Kan banyak itu orang dahulu, yang sekarang, yang sudah jadi orang besar. Dahulu juga mereka adalah orang yang mengkritik dengan hal yang tidak lebih, tidak jauh beda. Nah, ketika mereka berada di tempat tersebut, ternyata mereka terjatuh kepada ya salah tanpa menunjuk ya, kita tidak menunjuk, tetapi silakan kita melakukan survei sendiri ya, tentang hal ini. Ini mereka terjatuh pada kesalahan yang sama. Ya, ya dari sini sebagai, ini sebenarnya pelajaran malam hari ini hanya sebagai sebuah sikap ya. Sikap untuk lebih mawas diri kepada diri kita masing-masing untuk jangan mudah ya menghukumi seseorang melakukan perbuatan dosa iya. Tetapi kemudian kita melakukan pembulian seorang yang selalu berada di atas, nah, ini yang kemudian kita patut untuk hindari. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, huwa taqa, janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Dia yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Karena kadang-kadang begini, kita barangkali ya tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Karena kita tidak berada di kesempatan yang sama. Kan terjatuhnya seseorang pada kesalahan itu adanya

0: keinginan untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi juga adanya kesempatan. Ya, adanya kesempatan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sebagaimana saya katakan tadi, kadang-kadang fakta yang terjadi adalah orang-orang yang dahulu kemudian melakukan pembulian, ketika mereka berada pada kesempatan yang sama, mereka kemudian tidak selamat dari hal itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW, mereka mencela orang yang minum khamr, membuli ya istilahnya. Maka Nabi SAW melarang, jangan kalian bantu syaitan ya, melakukan hal tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian, dalam sebuah hadis, tapi ini riwayatnya juga disebutkan oleh para ulama, riwayatnya dhaif, tapi ada sebagian yang juga disebutkan, bahwa kata Nabi SAW, janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa kepada saudaramu. Karena bisa jadi Allah akan merahmatinya dan mengujimu. Tapi maknanya ini, bukan makna. Sanadnya ini dikritisi oleh para ulama. Namun, kaitannya dengan pembahasan kita, itu dia. Bisa jadi ketika kemudian kita melakukan hal itu, kita diuji dengan perkara yang sama. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah ya kita mawas diri dari perbuatan dosa tersebut, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta ya atau mendoakan orang-orang yang kemudian tergelincir dalam perbuatan dosa, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Ya. Ya bisa jadi dengan cara seperti itu mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Tapi kalau semakin kemudian mereka diceritakan dan ini bisa jadi masuk dalam kasus ghibah. Kenapa? Ya. Karena ini kan bukan hal yang ditampakkan, sesuatu yang berusaha untuk ditutupi, ya. Tapi kemudian disebarluaskan.
1: Ya.
0: Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Nah, ada satu atsar yang disebut ta'ala, janganlah kalian memandang dosa-dosa manusia seakan-akan kalian itu adalah seorang penguasa.
1: Ya.
0: Jadi kita melihat orang-orang yang berdosa, kita merasa kita ini seperti seorang penguasa. Tetapi lihatlah dosa-dosa kalian seakan-akan kalian itu adalah hamba. Sesungguhnya manusia itu ada yang sedang diuji dan ada yang diberi keselamatan. Maka kasihanilah orang-orang yang sedang terkena ujian dan pujilah Allah atas keselamatan yang Dia berikan kepada kalian. Dikutip dari Al-Muwatta Imam Malik. Ya, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap manusia itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus selalu mawas diri. Ya, kita harus selalu mempersiapkan diri kita dan berusaha untuk mengontrol sikap kita. Karena kadang-kadang kita diuji dengan setiap perkataan yang kita ucapkan. Bukan setiap ya, barangkali beberapa perkataan yang kita ucapkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengannya. Yang bisa jadi kita, kalau Allah menolong kita, kita akan selamat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, bisa jadi kita akan terjerumus kepada kesalahannya. Beliau di penjara setelah, karena beliau itu kan seorang pedagang. Beliau dimodali untuk berdagang, modal utang ya. Tetapi beliau berdagang minyak samin. Kemudian ada, ternyata ditemukan dalam satu ininya, wadahnya yang besar, ada bangkai tikus. Karena beliau orang yang sangat waras, akhirnya beliau kemudian membuang semua bahan mentah tersebut. Akhirnya beliau tidak mampu untuk bayar utang, maka beliau dipenjara. Gagal usaha, beliau dipenjara. Kemudian setelah beliau merenungkan di penjara, akhirnya kemudian beliau mendapatkan satu kesimpulan. Perenungan hasil dari perenungan beliau mengatakan, aku tahu dari mana hukuman ini aku dapatkan. Dahulu beliau pernah juga mencela seseorang, bukan mencela ya, tepatnya mungkin mengatakan seseorang yang kemudian bangkrut, yang mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Aku pernah mengatakan begitu kepada seseorang yang bangkrut. Akhirnya beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebangkrutan hingga dipenjara. Akhirnya beliau dipenjarakan. Nah, ternyata beliau yang apa yang beliau sampaikan ini siapa? Baca apa

0: perenungan, hasil perenungan dari Al-Imam, kemudian dia mengatakan sedikitnya dosanya, dia tahu dari mana hukuman itu datang. Adapun kita, hari ini, musibah-musibah yang menimpa kita, kita tidak tahu lagi dari arah mana. Oh, karena begitu kita, kita lakukan. Jadi, tidak dimuliakan oleh Allah. Meskipun saya katakan tadi, kita melihat dari sisi yang lain ya, bukan melegitimasi suatu kesalahan, tetapi mari ya, apabila kita melihat ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, ya, kita doakan mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Jangan kita tambah berat beban mereka dengan pemulihan. Meskipun kita katakan bahwasanya itu ya konsekuensi dari sebuah perbuatan buruk ya, tetapi ketika itu ada di hadapan kita, ada pilihan bagi kita, pilihlah jalan yang terbaik, ya. Jangan menambah dengan celaan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Oke. Baik, itu tadi sedikit pengantar dari guru kita tentang faedah di ayat ke-30 sampai 31 dari surat Yusuf tentang jangan rendahkan orang yang bersalah. Tapi memang kalau sekarang Ustaz, tidak perlu bersalah. Orang yang tidak punya salah pun juga
0: pasti selamat.
1: Pasti di, apa pasti bisa direndahkan gitu sih. Ini apakah memang keimanan kita yang menipis gitu, atau memang globalnya masalah di dunia ini sendiri pengaruh kalau mau dibilang?
0: Ya, kompleks sebenarnya. Pertama kalau kita berbicara dari sisi agama ya tentu itu keimanan ya, sebab keimanan. Karena kan al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah karena keimanan dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, iman itu kaitannya dengan hidayah dan juga terkait dengan hati. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik semuanya, kalau dia rusak maka rusak semuanya. Ketahuilah dia itu adalah hati. Ya. Artinya baiknya keimanan seseorang akan memberikan kebaikan pada hatinya. Baiknya hati seseorang itu akan memberikan kebaikan pada jasadnya yang lain. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, dengan sekarang kita banyak berinteraksi dengan parol dengan media sosial ya. Itu bisa juga kita katakan sebagai lingkungan media sosial kan, sebagai lingkungan dunia maya. Tetapi sedikit banyaknya itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang ternyata. Coba memperhatikan. Ya. Orang yang biasa melihat dan dia terbiasa misalnya dengan hal-hal seperti itu, bisa jadi juga dia akan melakukan hal-hal seperti itu ya kan. Misalnya yang dibuka berita-berita.
1: Ya.
0: Terus yang isinya tentang celaan-celaan terhadap pemerintah. Celaan-celaan terhadap pemimpin-pemimpin kita, bahkan mantan pemimpin kita misalnya, yang kemudian saat ini dijadikan bulan-bulanan. Ya, waliyadzubillah, setiap orang punya kesalahan. Bukan hanya semua, kita semua punya kesalahan, tapi menurut saya ini sudah tidak layak. Tidak layak, ya. Sangat tidak layak menurut saya. Nah, itu akan mempengaruhi tabiat. Saya bertemu dengan atau melihat beberapa kawan-kawan ya. Saya perhatikan, saya tidak berkomentar, cuma saya lihat dari sisi komentar-komentar, loh, sebenarnya kok sekarang begini gitu loh.
1: Ya.
0: Jadi tentu mungkin masing-masing orang punya alasan, tetapi kita bisa melihat bagaimana lingkungan itu bisa memberikan pengaruh pada pola perilaku seseorang. Ya wallahu ta'ala, wallahu ta'ala. Jadi kalau kita melihat sebabnya ya, sekarang ini kalau mau medsos ya sudah pilah-pilah lah. Ya.
1: Ya.
0: Kalau buka, bukalah sepenuhnya. Yang agak sukar sekarang ini, misalnya dia kan bermain di logaritma ya, algoritma ya. Ketika kita sudah terlanjur pernah membuka itu, dan biasa kan orang suka lihat-lihat real ya, yang real. Putar real itu kadang-kadang itu sudah yang muncul sambungannya. Akhirnya yang tadinya mungkin biasa-biasa saja, ada rasa ingin tahu kan? Kan semua itu berasal dari rasa ingin tahu. Ingin tahu, akhirnya kemudian terikut. Nah ini yang kita, dan memang saya kadang saya juga heran ya, kadang-kadang berpikir ih saya juga bisa begitu, maksudnya ada orang hanya begini-begini saja itu bisa sampai sejam gitu loh, begini-begini saja itu bisa sampai sejam, bisa sampai 2 jam bahkan hanya melihat-lihat ini. Subhanallah, Allahu Akbar, maksudnya iya Allah.

0: Kalau misalnya itu diganti dengan hal yang lebih bermanfaat, yeah,
1: yeah,
0: Al-Quran, misalnya.
1: Yeah.
0: Ya Allah Ta'ala.
1: Mungkin harus banyak-banyak banyak mustahil itu saat, ya,
0: yeah,
1: mengatur apa sih macam. Tapi saat ini kita angkat dulu pertanyaan dari WhatsApp. Nampaknya dari pendengar radio nih ya. Iya, pendengar radio ya. Bisa gak dijawab dulu? Pendengar radio ya.
2: Iya.
1: Ini fokus, fokus. Iya. Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz, fokus. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apakah dibolehkan dalam syariat Allah untuk masuk bernaung dan beribadah di rumah peribadatan agama lain ketika tidak ada tempat untuk berlindung saat bencana terjadi? Dan apakah dibolehkan kita untuk menampung umat agama lain di masjid-masjid jika dalam keadaan yang sama?
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Pembahasan ini pernah dibahas oleh guru kita dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Ya kalau sifatnya darurat ya, ya tidak mengapa ya.
1: Ya.
0: Selama ya itu adalah karena kita tidak menemukan tempat lain.
1: Ya.
0: Dan hukum asal bumi ini dijadikan bagi kita sebagai tempat sholat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah ditampung misalnya umat Muslim? Ya boleh. Bahkan
1: ya,
0: dahulu Rasulullah SAW para tawanan itu kadang-kadang disimpan di masjid agar mereka bisa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini, apakah boleh berbohong untuk menjaga hak kita agar tidak dizalimi? Berdasarkan mulakaran. Berbohong.
0: Berbohong untuk
1: menjaga hak kita. Menjaga agar kita tidak terzalimi begitu. Tidak dizalimi. Ya.
0: Wallahu a'lam, Ustaz. Saya
1: berbohong,
0: maksudnya masih masih perlu dirinci ya.
1: Berbohong agar dia tidak dizalimi juga.
0: Maksudnya bagus mungkin apabila diberikan contoh, tapi saya
1: iya.
0: Saya
1: kalau misalnya antum Anda masih menyimak, boleh dispesifikkan atau dikasih contoh gitu ya.
0: Yang nyata ya, yang nyata.
1: Iya, yang nyata ya. Jangan yang fiksi. Jadi misalnya seperti apa gitu. Ketika yang
0: penjagaan terhadap jiwa lebih lebih diutamakan.
1: Ini untuk menyelamatkan jiwa ya.
0: Jangan
1: hanya cuma sih bilang saya pada repot cerita gitu ya. Dari pemirsa ada belum ada? Apa yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Ini ada yang baru bukan? Oh bukan ya? Oh, ada pertanyaan yang belum pernah kita jawab ya? Yang dari Jawa Barat kalau nggak salah ya, yang ini yang tentang menghafal juz amma, Ustaz. Oh, sudah kayaknya ya. Yang ketika menghafal boleh ke di kamar mandi.
0: Oh, sudah.
1: Oh iya. Ya. Boleh di kamar mandi. Oh iya, oke. Okay. Jadi sekali lagi silakan untuk pemirsa dan juga pendengar yang mau bertanya seputar tema kita pada malam hari ini adalah jangan merendahkan orang yang berbuat salah. Nah, Ustaz, afdolnya ketika kita mendapatkan, sebutlah misalnya kalau sekarang itu kan yang paling marah juga adalah pencuri kan kalau ditangkap, mau didapat dimanapun begitu. Kalau misalnya tertangkap, rawan. Pasti dihakimi.
0: Ya.
1: Itu kalau itu sudah bukan merendahkan lagi. Itu sudah sampai dengan
0: kezaliman.
1: Kezaliman.
0: Ya. Sampai apa tadi kan?
1: Nah.
0: Sampai menghilangkan nyawa. Itu kan.
1: Nah itu gimana sih? Misalnya ini diperhadapkan dengan misalnya keterbatasan kemampuan kita gitu.
0: Maksudnya apa ini?
1: Misalnya kita melihat kejadian itu, ya kita melihat kejadian itu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa begitu. Atau apa yang harus kita lakukan gitu?
0: Ya, ya memang asalnya hal-hal yang seperti ini, hukuman, pelanggaran, kemudian penangkapan, ini kan
1: domennya ada itu ya.
0: Iya, dikembalikan kepada pihak yang berwenang.
1: Nah.
0: Dalam hal ini kalau di negara kita ya kepolisian
1: yeah,
0: atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Ya sehingga kalau kita misalnya mendapatkan kondisi seperti itu, yang bagusnya kita langsung lapor polisi. Sekarang ada fenomena yang lebih ini yang saya lihat.
1: Yeah.
0: Yang saya heran, biasa kan kita lihat ada kejadian-kejadian itu kan diposting. Live di posting. Saya tidak tahu orang yang memposting ini kok enggak melakukan apa-apa begitu, hanya foto.
1: Oh iya,
0: hanya mereka misalnya ada terjadi kasus perkelahian.
1: Iya. Yang ya, paling marah itu perkelahian sekolah
0: anak ya, sekolah. Kenapa dia tidak melapor?
1: Nah.
0: Ya kan? Ketimbang dia mengambil itu kan tidak ada faedah.

0: Ya gitu diambil. Dia lapor saja lebih baik.
1: Tapi kan gini lagi, sir. Kemudian untuk kasus itu misalnya diperhadapkan dengan hukum kita yang kemudian hukum ini tidak tidak apa namanya tidak menghukum anak-anak di bawah usia yang hitungannya masih remaja. Gimana tuh kira-kira? Jadi
0: Wallahualam.
1: bosnya melak apa begitu kan jadinya?
0: Ya kan, maksud saya kalau kita menyaksikan hal itu, ya lapor kepada pihak yang berwajib. Langsung lapor kepada pihak yang berwajib. Ya kalau dalam ini misalnya sekolah
1: Ya.
0: atau kepala sekolah, masalah ini bisa dilangsung. Kan pernah miris ya kita melihat ada orang disuapin dalam keadaan orang itu sudah babak belur.
1: Ya.
0: Tetap saja disuapin
1: Ya.
0: sampai kemarin. Bahkan sampai meninggal pun tidak salah.
1: Enggak.
0: Nah ini sesuatu yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Ya kita menginginkan bahwa ya kita tidak ingin menjadi pahlawan kesiangan.
1: Nah.
0: Misalnya tiba-tiba langsung itu
1: Ya.
0: seperti Superman langsung
1: Ya.
0: orangnya.
1: Tidak boleh mempermalukan dirinya baik di khalayak ataupun di media sosial. Muncul lagi, black and
0: Janganlah kalian mendebat orang-orang ahli kita kecuali dengan cara yang lebih baik.
1: ya.
0: Ya tentu sifat yang lebih utama adalah kita memberikan klarifikasi menjelaskan yang dan bersahabat. Jangan sampai kemudian ketika kita melakukan
1: Ya.
0: perendahan, kita bisa masuk kepada perkara-perkara yang justru jauh lebih besar ya.
1: Ya.
0: Maksudnya besar sekali dosanya, tapi maksudnya perkara-perkara misalnya pribadinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah ta'ala alam. Tetapi ya Allah alam saya belum bisa sampai ke sini hanya memberikan saja arahan bahwa yang lebih afdal tentang kebenaran ya,
1: Ya, ya.
0: dan seterusnya. Ya.
1: Tidak perlu mungkin kita melakukan hal-hal yang
0: Kecuali ya karena kan begini, seseorang kan pintu taubat itu masih terbuka toh. Ini bisa saja dia mendapatkan hidayah dari Allah tuh. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Baik. Jadi memang itu kan pernah kan ada terjadi misalnya. Kalau nggak salah pernah tayang juga ketika seorang dan dia ternyata akhirnya belakang-belakang mulai kritikan juga.
0: Ya.
1: Bahkan ada yang sampai menjelekkan Rasulullah, menjelekkan Allah gitu kan.
0: Ya.
1: Itu buah ada itu juga kayaknya harus kita waspadai saat ya.
0: Ya, karena kan begini. Yang menyaksikan kan kita bukan hanya kita.
1: Nah.
0: Yang menyaksikan perbuatan kita kan
1: Ya.
0: banyak.
1: Bukan kita dan orang di
0: Ya.
1: sekitar kita gitu ya.
0: Bukan hanya kita.
1: Ya.
0: Ketika hal ini kemudian terpublis ke media,
1: Ya.
0: terpublis ke media luar, yang menyaksikan itu kan bukan hanya kita dengan dia,
1: Ya.
0: tetapi orang-orang umum yang akan menilai.
1: Betul.
0: Oh. Dan mereka kadang-kadang tidak melihat dari substansinya.
1: Ya.
0: Mereka lihat, oh begini
1: Ambilan,
0: ternyata
1: ambilan.
0: ya, begini ya, suka mencela dan sebagainya. Nah itu yang kemudian kita
1: Ya.
0: ini. Makanya Nabi SAW terhadap orang-orang munafik, Rasulullah SAW beliau sempat mengatakan bahwasanya nanti kita dituduh bahwasanya Rasulullah SAW maksudnya sesama kita sesama Muslim karena orang-orang di luar ini kan tidak paham orang munafik itu atau tidak. Ya Allah taala.
1: Oke, Ustaz. Ini ternyata Masya Allah. Syukron, ini Awad atau Ikhwan? Oke, okay, Syukron, jasa kemulakaran. Ternyata beliau melanjutkan pertanyaan, Ustaz. Lebih spesifik. Contohnya, jadi yang tadi
0: Oh iya.
1: Tentang kezaliman itu. Contohnya seperti karyawan yang dipaksa kerja lembur, tapi tidak ada kompensasi atau uang lembur. Jadi bohong bahwa masuknya full. Gitu. Antum, faham? Jadi,
0: Karyawan ini pas seperti itu.
1: karyawan dipaksa masuk lembur.
0: Iya.
1: Tapi ternyata oleh perusahaan atau pimpinan tidak memberikan kompensasi atas lembur tersebut. Nah makanya oleh karyawan cukup tinggal berdusta lagi di sana bahwa iya saya sampai lembur.
0: Mana?
1: Ya.
0: Apakah memang si pemimpin dalam akadnya itu tertera bahwa itu berhak untuk
1: Ya, berkewajiban.
0: ya misalnya ada pekerjaan yang lebih? Ya, jadi bukan lagi pada jam kerja ya,
1: Nah.
0: tapi standarnya pada kondisi tertentu
1: Ya.
0: itu standarnya sudah
1: Extra
0: ya,
1: extra time lah.
0: pekerjaan selesai atau
1: Normal,
0: tidak?
1: ya.
0: Ya, dan tidak ada di situ ketegasan tentang kompensasi. Kalau memang ada seperti itu, maka kita wajib karena itu adalah kesepakatan ya dari awal. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan yang begini, kemudian pemimpin memaksa kita, kita boleh, kita kan boleh kemudian tidak untuk mentaati karena itu tidak ada dalam tidak ada dalam kontrak misalnya. Atau misalnya kita bisa membicarakan ulang, mohon maaf ya dan seterusnya. Tetapi kalau dalam kasus sampai dia berbohong, kalau saya sebaiknya jangan. Ya.

0: sedap
1: ya,
0: loh.
1: Karena ini dalam ini masalah urusan dunia, ya, bukan urusan dalam hal yang menyangkut keselamatan,
0: ya,
1: keselamatan diri kita. Ini saya katakan tadi, kalau ini satu kali, ya, kalau misalnya mau berdua-dua ya kita bicarakan.
0: Ya, gitu ya.
1: Jangan kemudian kita biarkan. Kalau ya, kita merasa,
0: betul,
1: maksudnya kita terbebani ini ya,
0: ya,
1: karena pekerjaan kita hanya sampai sekian. Karena jangan sampai pemimpin juga mengambil keputusan itu karena memiliki dasar misalnya.
0: Ya.
1: Dia punya dasar memang ada kesepakatan sebelumnya yang kita tidak tahu dan seterusnya. Ya. Itu yang kemudian perlu diperjelas.
0: Ya.
1: Wallahu ta'ala.
0: Alangkah baiknya ya. Baik, saat ini ada pertanyaan Masya Allah. Sampai menyebutkan pendengar dari Jawa Timur atas nama Tony Tahir.
1: Ya.
0: Masya Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Allah menjaga Ustaz dan tim.
1: Amin Allah.
0: Pertanyaannya gini, Ustaz. Anak-anak Ikhwan, anak beliau seorang laki-laki, sedang dalam permasalahan pernikahan, terutama tentang nafkah yang dari awal pernikahan sudah disampaikan bahwa anak-anak tidak punya penghasilan tetap. Oke, namun di perjalanan untuk memberikan nafkah wajib, mana sikap kami menghadapi hal ini? Saat ini sedang dalam tahap digugat di pengadilan agama. Mohon jasa kepulauan khairan. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ujiannya. Yang pertama, secara umum bosnya, dalam setiap kita harus bersabar. Kita harus bersabar, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya rumah tangga itu, ya, ada yang bisa berjalan, ada juga kadang-kadang kerikil di sana, bahkan juga ada yang kandas di sana. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa tujuan kita yang paling utama berumah tangga itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh kita ini menjalankan kewajiban ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah
0: ya, sudah sampaikan.
1: Jadi berikan berikan penguatan kepada anak ya, bahwa ya sudah jalan saja.
0: Ya.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Allah berfirman, "Liyunfiq du sa'ati min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah." La yukallifullah la yukallafu nafsun illa wus'aha. Hendaknya seseorang yang memiliki lapangan, dia memberikan apa sesuai dengan kelapangan. Dan orang yang kemudian memiliki keterbatasan, maka dia memberikan sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadanya. Seseorang tidak dipaksakan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di akhir ayat Allah berfirman, "Saya ja'alallahu ba'da usri." Tetapi bagi orang yang biasa saja, dia merintis. Ya, kalau persoalan kemudian istrinya tidak sabar, dan apalagi ini yang kemudian yang menuntut adalah mertua, padahal sebenarnya kan
0: tidak campur tangan.
1: Saya ya, kalau ketika sudah kita menikahkan anak
0: ya,
1: kita, itu sudah. Ya. Maka sudah, anaknya jalani saja, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Ya. Sebagai seorang laki-laki kita juga harus menjaga kehormatan kita. Ya, ya kita membutuhkan pasangan hidup. Tetapi kita juga memiliki kehormatan seorang sebagai seorang pria. Ya, meskipun kita tidak punya, tapi kita bukan orang yang kemudian dengan semena-mena untuk direndahkan. Maka bersabar. Kecuali ada persoalan yang lain ya. Yang kan ini tidak disebutkan secara detail seperti apa. Kalau ada persoalan ini itu yang diselesaikan. Kalau kita sudah berupaya yang kita lakukan, ya, seoptimal yang kita bisa, dan juga kemudian kita ini sudah jalan.
0: Dan ternyata istri berserta keluarganya juga tetap tidak terima ya.
1: Ya sudah, apa boleh buat.
0: Kita tidak menginginkan itu sebenarnya.
1: Kita tidak menginginkan, tapi kalau misalnya kejadian seperti itu ya, sudah.
0: Kembali kepada Allah
1: lagi.

0: Kecuali misalnya, mohon maaf ya, anak ibu tidak bekerja memang bukan karena tidak mampu.
1: Memang tidak ada niat gitu ya.
0: Iya, tidak niat. Nah, itu yang cerita itu. Jadi itulah yang cerita, itu harus diperbaiki, itu harus diatasi. Karena sama siapapun juga akan seperti itu kan kondisinya. Tapi kalau memang dia sudah berusaha secara optimal, ya, kemudian juga tetap digugat, ya sudah. Life must go on, Artinya hidup
1: bisa berjalan gitu
0: ya. Iya, hidup ini terus berjalan. Ya, kita sebagai seorang laki-laki ya juga punya kehormatan.
1: Kehormatan.
0: Ya, artinya kehormatan kita adalah dengan bekerja, kemudian memberikan nafkah semampu yang kita
1: bisa.
0: Ya, kalau tidak bisa berarti
1: Ya.
0: Kemudian apa? Ya.
1: Ya.
0: Mungkin bukan di sini anunya.
1: Ya.
0: Wallahu a'lam.
1: Apalagi si Iwa ini kan masih punya ibu orang tua gitu, Zat.
0: Ya.
1: Berarti ada satu kekuatan yang bisa diambil, Zat. Doa seorang ibu gitu, Zat.
0: Ya, betul.
1: Nah,
0: Betul.
1: berarti Ibu Noni bisa sambil mendoakan
0: Iya,
1: anaknya,
0: mendoakan anak.
1: gitu.
0: Jadi ibu sabar ya,
1: Ya.
0: berikan penguatan kepada anak
1: Ya.
0: ya. Jangan memaksakan
1: Ya.
0: seseorang di luar ya. Jangan memaksakan seseorang di luar kemampuan.
1: Bo, yakinlah kalau memang akhirnya ujungnya seperti itu, bahwa itulah yang diinginkan Allah
0: Ya.
1: gitu ya. Jadi
0: Kecuali ada sesuatu ada kesalahan di sana misalnya karena
1: ya.
0: dosa atau karena apa itu kemudian diperbaiki nasihat.
1: Oke. Set, dan ternyata jawaban tadi itu adalah jawaban terakhir untuk pertanyaan jawaban untuk pertanyaan kita yang terakhir
0: Ya.
1: di kesempatan kita kali ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf kepada pemirsa juga pendengar atas keterlambatan siaran kami. Ini murni karena kesalahan dan semoga ini bisa dimaafkan ya. Dan Ustaz, sebelumnya kami juga mengucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan juga jawaban terhadap pertanyaan yang telah disampaikan oleh pemirsa juga pendengar. Dan kepada pemirsa dan juga pendengar Mustivi serta Radio Mos manapun berada, ini adalah akhir dari bersama kita dan tentunya semoga kita senantiasa bisa menjaga diri kita, selalu punya rasa apa namanya, selalu menjaga kesabaran gitu ya. Jangan pernah merendahkan orang lain dan tetaplah menjadi pribadi yang berguna untuk orang lain juga gitu. Baik, dan kita cukupkan persamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
4: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Muadz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan hingga akhirnya Anda bisa berkurnang dan
5: dana dikelola dengan gaya kurban iban
4: hingga ke pelosok raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisih. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Muadz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah. 94

0: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah dan pelajaran dari orang-orang di sekitar kita akan mudah mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Maka sebagai seorang muslim, tentulah paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah yang ada di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, maka semua adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan sebuah kisah dengan tema Semoga Allah Merahmatinya. Kehidupan memang selalu berubah. Persahabatan

0: selalu diringi dengan pertemuan. Saling mengunjungi sesama teman menimbulkan kegembiraan dan ketenteraman jiwa. Berhari-hari kami tidak saling berjumpa. Waktu berjalan cepat. Sudah sebulan atau lebih aku tidak bertemu dengan Abdullah. Aku teringat ketika aku mengecamnya karena ia terlambat mengunjungiku. Kenapa kita hanya bertemu setiap bulan? Itukah hak persahabatan menurutmu? Kali ini aku akan marah lebih marah lagi. Kami sudah berada di penghujung bulan Ramadan, namun tidak juga melihat batang hidungnya. Ia menghubungiku melalui telepon sekali atau dua kali. Namun aku hanya melihatnya sekali saja dalam keadaan tergesa. Kesibukan hidup telah mengambil seluruh waktunya. Tidak ada waktu lagi bagi kami untuk duduk berakrab. Segala kesibukannya telah menjadi penghalang untuk berkunjung. Aku menegurnya karena persahabatan dan aku mengecamnya karena Allah. Pada hari-hari ini, aku pun tidak melihat dan tidak memiliki waktu karena aku adalah imam masjid. Namun moga-moga aku dapat bertemu dengannya sekali waktu. Ia menelponku dan mengabarkan akan berkunjung, tetapi tidak ditentukan waktunya. Dalam teleponnya ia berkata, "Di bulan Ramadan kau telah menjadwal waktumu untuk mengulang hafalan, untuk sholat tarawih, dan sisanya untuk persiapan sholat malam. Tapi bagaimanapun kondisinya, aku harus melihatmu." Demikian ujarnya. Dua hari kemudian ia datang, namun kedatangannya agak terlambat. "Aku harus pergi untuk sholat malam. Apakah engkau hanya bisa memilih waktu seperti ini? Aku ingin berjumpa denganmu sesudah sholat." Lalu ia beralasan bahwa ia terlalu sibuk dan ia berusaha mencari celah alasan. "Bukankah engkau juga perlu istirahat? Aku sendiri memiliki pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum esok hari." Waktu sholat malam, aku katakan dengan cepat, "Malam ini kita menghatamkan Al-Quran. Engkau harus sholat bersama kami." Ia tampak lambat memberi jawaban. Aku bisa membaca hal itu. Ketika aku lihat ia terdiam, dengan bercanda aku melanjutkan, "Hei, jangan buang-buang waktu. Bisa jadi ini khatam Al-Quran terakhir bagimu." Tatkala pemuda itu bergembira ria, merasa senang dengan yang diusahakannya selama ini, tiba-tiba datang kabar. Pemuda itu sakit tak tertahan. Ia tidak bisa tidur semalaman. Tiba-tiba terdengar kabar. Ia bangun dalam keadaan sakit berat. Tak ada lagi harapan. Tiba-tiba datang berita. Bagi itu ia terpaku memandang dan diarahkan ke kiblat sana. Ia sakit. Tiba-tiba datang pula kabar bahwa ia telah tiada. "Semoga Allah menghilangkan kesepianmu. Semoga Allah memberikan rahmat dengan kesendirianmu. Engkau tengah menghadapi ujian berat. Semoga Allah memberi kebaikan atas persahabatan kita. Kini Abdullah telah tiada. Dan semoga Allah merahmatinya. Hukum kematian bagi manusia pasti berlaku. Dunia ini bukanlah negeri abadi. Di satu masa manusia menjadi pendengar kabar berita. Namun di waktu lain ia menjadi salah satu dari berita itu pula. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jumaat Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

Nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله pada sore ini kita akan lanjutkan hadis yang tercantum di Kutaib Al-Usul Al-Thalathah yang terakhir. Jadi Kutaib Usul Al-Thalathah sudah kita bahas, sudah selesai. Yang terakhir itu ada hadis wa fil hadisi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis itu tidak dijelaskan dari siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini sahih atau tidak, tidak dijelaskan oleh muallif. Dan memang tujuannya untuk menjelaskan tentang pokok urusan kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi ingin dijelaskan oleh muallif ditutup dengan hadis ini bahwa semua persoalan kita kembalikan kepada Islam. Kemudian yang terpenting yaitu tentang syahadat itu. Yang pokok yaitu menegakkan tauhid. Kemudian tiangnya dari rukun Islam itu yaitu salat. Kemudian puncaknya jihad di jalan Allah. Nah, kita akan bahas tentang hadis ini karena hadis ini panjang dan banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, maka karena itu kita bahas pada sore ini tentang hadis yang tercantum di Kutaib Al-Usul Al-Thalathah yang terakhir sebagai penyempurna dari kajian kita dari Kutaib Al-Usul Al-Thalathah. Hadis itu lengkapnya begini, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, an Mu'adz bin Jabalin رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه وإنه ليسير على من يسره الله ta'ala alaihi. Ta'budullaha la tushriku bihi syai'an. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi. ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة itu kurang titik di situ taknya tak marbutah kurang titik والصدقة تطفئ الخطيئة والصدقة tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli. Di situ wa salatul rajul, yang benar salatnya tidak memakai alif lam, wa salatul rajuli. Di situ wa salat, alif lamnya dicoret diganti seperti ini wa salatul rajuli. Wa salatul rajuli bi jawfil laili. Wa salatul rajuli bi jawfil laili. Al-lail juga sebenarnya ada alif lamnya. Al-laili fi jawfil laili. Tambahkan lam satu lagi, fi jawfil laili. Tumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tumma qala ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamih. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamih. Aw zirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ. أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ. قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سأقول كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث hasanun sahih. Saya artikan, tadi saya ada ulang-ulang bacaannya supaya gampang dikasih harokatnya. Dan saya artikan sambil mengulang lagi apa yang tadi dibacakan. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi'amalin, tentang satu amal, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, tentang satu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkan aku ke surga." Suatu amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Wa yubaidu dianin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi. Tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Yaitu, ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Engkau beribadah kepada Allah, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus salata, engkau mendirikan salat. Ini sudah masuk rukun Islam ini ya, rukun Islam semuanya. Engkau mendirikan salat.

Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'. Memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Dan sadaqah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam. Thumma tala, kemudian Nabi membaca ayat Al-Qur'an. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ disebutkan sepotong saja, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Tatajafa jauh, junub lambung, madaji' tempat tidur. Jauh lambung mereka dari tempat tidur. Hatta balagha, sampai ayat ya'malun. Ayat ini tercantum dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat 16 dan 17. Jadi perawi hadis ini menyingkat ayatnya. Nabi membacakan sampai yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Lambung mereka yang amalan-amalan sunnah, yaitu sholatnya seseorang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah dibacakan ayat itu, Nabi melanjutkan, tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan? Wa amudihi, dan tiangnya. Wa zirwati sanamihi, dan puncaknya. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan? Wa amudihi, dan tiangnya. Wa zirwati sanamihi, dan puncaknya. Zirwatu sanam, asal maknanya itu punuk onta. Zirwatu sanam, asal maknanya punuk onta. Tapi yang dimaksud di sini puncaknya. Karena yang tertinggi itu punuk. Onta itu yang tertinggi. Dan Nabi berbicara di hadapan para sahabat yang mereka paham. Jadi puncaknya, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan, tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, yaitu Mu'ad berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Bala itu artinya iya. Bala itu artinya iya, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, Rasul amri al-Islamu, wa amuduhu as-salatu, wa zirwatu sanami al-jihad. Ini yang termaktub dalam usul as-salasah yang terakhir itu. Paling akhir sekali dalam usul as-salasah ditulis oleh muallifnya, ra'sul amri al-islamu, wa amuduhu as-salatu, wa zirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Kemudian beliau melanjutkan, maukah aku kabarkan kepada kamu bimilaki dzalika kullih, yang dapat mengekang semuanya. Maukah aku kabarkan kepadamu yang dapat mengekang semuanya? Artinya yang dapat mengekang semuanya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah. Artinya mau. Fa'akhadha bilisanihi. Beliau pegang lisannya. Lidahnya dipegang oleh Rasulullah. Beliau pegang lisannya. Waqala.

dan beliau berkata, kuffa alaika hadza, tahan lidahmu ini, tahan, kuffa alaika hadza, tahanlah ini, begitu maksudnya, kuffa alaika hadza, tahanlah lidahmu ini. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? La mu'akhadhun, apakah kita akan disiksa? Bima natakallamu bih, dengan sebab apa yang kita ucapkan? Apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, Nabi menjawab, faqilatka ummuk, semoga selamat ibumu. Faqilatka asal maknanya celaka, tapi maksudnya mendoakan keselamatan. Semoga selamat ibumu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim, bukankah manusia ini diseret ke neraka di atas wajahnya? Bukankah manusia diseret ke neraka atas wajahnya? Au qala ala manaqirihim, atau di atas, maksudnya manaqir ni hidung, arti diseret mukanya atau diseret hidungnya ke dalam neraka. Bukankah manusia ini diseret mukanya atau diseret hidungnya, dijerumuskan ke dalam neraka, melainkan karena hasaidu halsinatihim, melainkan karena ucapan lidah mereka. Hasidah, hasaid artinya buah, maksud di sini artinya perlakuan atau sebab dari lidah mereka. Illa hasaidu halsinatihim, melainkan karena sebab lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini lengkapnya demikian. Dan faedahnya besar sekali hadis ini. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ini sahabat yang masyhur. Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang satu amalan. Hadis ini riwayatkan oleh Tirmidzi, dan derajat hadis ini hasan sahih kata Tirmidzi. Jadi soal derajat hadis ini sudah kita enggak bicarakan lagi karena hadisnya sahih dan disesuaikan juga oleh para ulama ahli hadis tentang hadis ini. Sekarang kita bicarakan soal isinya. Jadi selalu kita demikian ya. Dan dalam pembicaraan kita selalu ketika ada hadis Nabi, kita lihat dulu sanadnya sahih atau tidak, baru kita bicarakan soal isinya. Kalau umpamanya hadis itu dhaif, kita jelaskan dhaif dan kita enggak perlu kita bicarakan. Kalau hadis itu maudhu, enggak perlu kita bicarakan. Maudhu itu palsu. Tapi kalau ini hadisnya sudah jelas menurut penilaian para ulama sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Jadi begitu yang kita ambil dari penjelasan para ulama. Karena para ulama demikian. Para ulama ahlul hadis, jadi al-firqatun najiyah. Kalau mereka membahas satu hadis, jelaskan dulu sanad hadis itu sahih atau tidak. Sudah jelaskan sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Hadis ini sudah kita tidak lakukan lagi tentang kesahihannya karena dikatakan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir dan juga para ulama yang lainnya. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Mu'adz meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasihat, wasiat atau nasihat, yang pada hakikatnya juga wasiat dan nasihat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Mu'adz meminta wasiat kepada Rasul amalan, yarhamukallah, agar ditunjukkan satu amalan yang amalan itu dapat memasukkan Mu'adz ke surga dan menjauhkan dari neraka. Kalau Mu'adz bertanya demikian atau minta demikian, ya semua kaum muslimin dan muslimat meminta demikian, minta nasihat, ditunjukkan satu amalan yang dapat memasukkan dia ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Semua manusia ingin demikian. Karena itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'al sa'an azimin, sungguh engkau

0: telah bertanya satu perkara yang besar. Jadi masalah ini bukan masalah kecil, masalah yang besar. Masuknya orang ke jannah dan dijauhkan dari api neraka bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Ini harus kita perhatikan. Jadi masalah surga, masalah neraka bukan masalah yang kecil. Yang mengatakan demikian azim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Ini perlu dicatat tentang perkara yang besar. Jadi masuknya manusia ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini merupakan sukses yang terbesar. Ini harus kita perhatikan. Kalau seseorang dimasukkan ke jannah, dijauhkan dari api neraka, itu dia orang yang sukses. Tapi kalau seorang itu kaya raya, punya berbagai fasilitas, punya segala macam, punya gelar, punya, belum dikatakan dia orang yang sukses. Atau belum bisa dikatakan dia orang yang bahagia. Sifatnya selama masih dunia ini semu sifatnya. Belum abadi. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Ali Imran. Yang bawa mushaf dilihat. Tentang hakikat. Ya, hakikat bahagia yang hakiki. Atau kemenangan yang hakiki. Atau sukses yang hakiki. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu atau ganjaranmu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung, telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, kesenangan yang tipu daya sifatnya, memperdayakan manusia. Antum perhatikan, Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia telah beruntung. Kemudian ditegaskan oleh Allah tentang kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang tipu daya. Jadi enggak bisa kalau orang mengatakan ukuran orang itu bahagia atau sukses dunia atau fasilitas yang ada. Tidak, jangan tertipu. Ini kebanyakan manusia tertipu dengan ini. Dan berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukan sekali dua kali. Berkali-kali dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Tipu daya. Jangan tertipu kita. Jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia. Dan jangan iri dengan apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain kaya. Sebagian yang terlalu iri. Jangan. Iri itu tidak boleh. Karena semuanya sudah dibagi oleh Allah SWT. Jadi ini masalah-masalah yang besar. Masuk surga, dijauhkan dari neraka, masalah yang besar. Cuma banyak manusia bukan mencari akhirat, mencari dunia. Mencari dunia. Padahal Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau orang, sering dikatakan orang itu sukses. Tidak sukses. Kalau orang beriman, yakin kepada qada wal qadar, dia tidak akan mengatakan demikian. Tidak akan tertipu dia. Kehidupan dunia. Apalagi kalau kita lihat orang-orang kafir diberikan kekayaan. Jangan orang menyangka, wah, orang kafir diberikan kekayaan. Berarti Allah senang. Tidak. Allah berikan kekayaan kepada mereka. Untuk apa? Supaya mereka banyak berbuat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa juga. La tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Walahum azabum muhin. Dalam Ali Imran juga ayat 178. 178. Jadi jangan tertipu bahwa mereka itu sudah maju, mereka itu sukses. Antum lihat. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin. Dalam surah Ali Imran ayat 178. Dan janganlah sekali-kali orang yang kafir, janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau Allah memberikan segala macam kekayaan kepada mereka, memberikan fasilitas segala macam, ditangguhkan, tidak langsung disiksa oleh Allah. Meskipun jelas-jelas sudah kafir, tidak disiksa oleh Allah, dibiarkan begitu. Supaya apa? Bertambah dosa mereka, tambah maksiat, liyazdadu itsma, supaya tambah dosa mereka. Kemudian bagi mereka azab yang hina di akhirat. Ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita juga tanamkan kepada istri, kepada anak. Perhatikan ini. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Suksesnya seseorang mendapatkan gelar, mendapatkan fasilitas, mendapatkan gaji yang tinggi, itu belum tentu sukses. Belum tentu. Hidup ini masih berputar. Wutilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Ada orang yang saatnya senang, kemudian dia setelah itu jatuh. Ada yang kita lihat seperti terlihat oleh manusia itu senang, padahal dalamnya tidak bahagia dia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Nabi menjelaskan ini masalah yang besar, apa kata Nabi? Kalau cuma disebutkan ini saja, mungkin ada orang yang putus asa. Kalau gitu enggak mungkin orang mencapai jannah surga. Karena berat, masalahnya besar. Apa kata Nabi? Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Akan tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi kalau bagi orang yang diberikan hidayah itu taufiq, itu mudah bagi dia. Yang diberikan hidayah itu taufiq, mudah bagi orang itu. Kalau seorang itu sudah terbuka hatinya, dia condong kepada hidup ini masih berputar. Dia condong kepada kebenaran, taat kepada Allah dan Rasul, ingin berbuat baik, dimudahkan jalannya. Tapi bagi orang yang sudah sampai kepada hujah kepada dia, sudah dijelaskan ayat dan hadisnya, tapi masih tidak mau, masih tidak tergerak hatinya, ya sulit bagi dia. Dulu sudah saya jelaskan dalam mukaddimah kajian usul salatah. Di antara sebab-sebab orang menganggap bahwa Islam ini sulit, berat, itu ada beberapa faktor. Di antaranya jahil, saya sebutkan waktu itu. Bodoh dia. Di antaranya lagi karena dia banyak maksiat. Sahibul ma'asi, banyak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, menolak dia. Karena hatinya sudah hitam. Fitrahnya dia sudah tertutup dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga rasanya berat. Kemudian yang ketiga waktu itu saya sebutkan, seingat saya karena lingkungannya, yaitu dia terpengaruh dengan lingkungan yang ada, ya lingkungannya syirik, ya dia ikut, lingkungannya bid'ah, dia ikut bid'ah, lingkungannya maksiat, dia ikut maksiat, dan lainnya. Sehingga ingin melaksanakan yang hak itu berat bagi dia. Dan masih banyak lagi, sebab-sebab orang mengatakan bahwa agama ini berat, padahal Nabi mengatakan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Jadi Nabi mengatakan perkara masuk surga, dijauhkan dari neraka masalah besar, tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan dan niat kita betul-betul sudah kuat, sudah azm, dan kita ingin yang baik, kemudian kita berjalan di jalan yang baik itu, jangan cuma niat saja, jalannya harus benar. Sebab amal yang soleh itu dua syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Harus ikut contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia sudah berjalan begitu, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi gak usah takut kita dengan apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Artinya kita terhadap apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfudz. Dulu kita sudah bicarakan soal qadar, bahwa semua tidak ada satupun yang terluput. Semua sudah tercatat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah dicatat tentang yang baik dan yang buruk, buat apa kita beramal?
1: Buat apa kita beramal? Kalau semua sudah tertulis, buat apa kita beramal? Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu.
0: Beramalah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Seperti di sini juga. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan kebaikan, apa? Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan ke jalan yang mudah. Tapi wa man bakhila wastaghna, orang yang bakhil merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kebaikan, apa? Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia ke jalan yang sulit. Jadi sudah ada dua jalan, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Dalam surah Al-Balad, dalam surah yang lain Asy-Syams, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia jalannya yang fujur dan jalannya yang takwa. Jadi sudah jelas bagi manusia ini, yang hak dengan yang batil sudah jelas. Yang baik, yang buruk sudah jelas. Yang benar dengan yang salah sudah jelas. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah jelas, demikian jelas jalan menuju jannah, surga, dia tidak mau pilih, ya sudah. Dia termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam kesulitan. Artinya dimudahkan jalannya untuk jalan yang sulit. Tapi kalau orang-orang yang sudah melihat kebaikan, dia condong kepada kebaikan, dia kejar kebaikan itu, dia pelajari kebaikan itu, dan dia amalkan, maka itu orang-orang yang yasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaih. Dimudahkan. Tidak jauh-jauh, ya. Kita contoh saja. Orang yang niatnya benar, ingin mendapatkan jannah, kemudian dia laksanakan sholat yang lima waktu, subuhnya dia tepat, mudah. Bagi orang yang sudah biasa, mudah. Bangun subuh, mudah. Tapi coba, bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, yang tidak ada keinginan untuk bangun subuh, berat bagi dia. Berat. Padahal itu jelas yang wajib, yang lima waktu dia kerjakan. Berat bagi orang itu. Sholat pada waktunya, berat bagi orang itu. Tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah. Ringan. Jadi kewajiban-kewajiban itu mudah. Yang larangan-larangan yang haram, kalau dia sudah dapat hidayah, taufik dari Allah, itu dia akan tinggalkan. Yang dilarang itu, yang diharamkan. Kemudian yang pertama, ini dari rukun Islam. Yang pertama Nabi menyebutkan ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Yang memasukkan manusia ke dalam jannah di antara yang wajib-wajib, yaitu yang pertama kali sebelum yang lain, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak boleh engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini yang sudah kita pelajari tentang masalah tauhid. Dan Nabi ingatkan tidak dengan yang lain. Nasihat Nabi yang pertama, bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Nasihat Ibrahim kepada anaknya demikian. Nasihat Ibrahim kepada bapaknya demikian. Nasihat Luqman kepada anaknya apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman menasihati anaknya, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu satu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil, kemaksiatan yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Makanya itu yang pertama yang harus dimulai. Ingatkan manusia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik ini yaitu memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah kepada selain Allah. Itu syirik. Seperti yang sudah kita bahas, ya. Jadi barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, ancamannya apa? Ancamannya apa? Apa? Dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kemudian dosanya tidak akan diampuni. Dikubur dia akan disiksa oleh Allah. Kemudian di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian amal-amalnya hapus semuanya. Kemudian dia akan kekal dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke surga. Itu diantara akibat orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Al-Ma'idah juga ada dan yang lainnya. Ya ini dulu, ya kita bahas yang pertama dari rukun Islam. Ya, yang lima ini, yang pertama ta'budullah wa tusyriku bihi syai'an. Insyaallah nanti pada salatul maghrib kita lanjutkan lagi.
2: Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi penjelasan saya tentang hadis Mu'adz bin Jabal itu sampai yang pertama ya, dari rukun Islam. Nabi jelaskan bahwa engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar dan itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nabi menyebutkan engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini pembahasan-pembahasan kita dalam kitab, dalam Kutayb Al-Usul Al-Thalathah, itu bicara tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu sudah kita bahas sedikit tentang masalah itu. Dan yang banyak kita bahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, bentuknya apa saja, tidak boleh menyekutukan Allah, baik syirik yang akbar maupun syirkun asghar.
0: Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu engkau mendirikan salat. Ini juga sudah kita bahas sedikit tentang mendirikan salat. Dan tentang salat ini, ya kita harus pelajari dari mulai awalnya, yaitu dari mulai tentang wudu, yang insyaallah suatu waktu kita akan bahas tentang wudu, arti kaifiat atau sifat wudu Nabi, kemudian sifat salat Nabi, bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhir. Jadi engkau mendirikan salat, bab Nabi menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Wa tu'ti zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Ini juga sudah kita bahas. Wa tasum ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah dijelaskan dalam ayat bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas Allah bagi manusia, wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Tapi kalau seandainya ada orang yang mampu dan tidak haji, kata Umar bin Khattab, orang itu matinya seperti mati Yahudi atau Nasrani. Kalau ada orang yang mampu, dia tidak mau pergi haji, maka matinya orang itu seperti mati Yahudi maupun Nasrani. Jadi katakan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan. Ya, untuk rukun Islam sudah kita bahas secara pokoknya. Jadi pokok-pokoknya sudah kita bahas. Kemudian Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang abwabul khair. Jadi abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang membawa manusia itu ke jannah, ke surga. Jadi pintu-pintu kebaikan yang merupakan sebab manusia ini masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. Kata-kata turukul khair atau abwabul khair ini menunjukkan tentang sunnah, bukan wajib. Jadi kata-kata abwabul khair itu menunjukkan tentang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Yang pertama, Nabi menyebutkan as-sawmu junnah, puasa itu junnah. Junnah itu arti perisai. Perisai itu ada dua, ada junnatun minal ma'asi, ada junnatun minan nar. Jadi puasa itu junnatun minal ma'asi wa junnatun minan nar. Junnatun minal ma'asi dan junnatun minan nar. Junnah artinya perisai.
3: junnatun minal ma'asiat, reprisai dari perbuatan dosa dan ma'asiat. Dan junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Jadi kata Imam, kata Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi kana lahu fil akhirati junnatun minan nar, wa man lam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi lam yakun lahu junnatun fil akhirati minan nar. Jadi kata Ibn Rajab al-Hanbali, apabila seseorang tidak punya perisai dari maksiat, apabila seorang itu punya perisai dari maksiat, artinya menjaga diri dari maksiat, maka di akhirat juga dia akan terjaga dari api neraka. Dan barang siapa yang tidak punya perisai di dunia dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat pun dia tidak punya perisai dari api neraka. Yang dikatakan jannah. Dan ini disabdakan juga oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Jadi shaumu junnah itu jadi puasa-puasa sunat yang dimaksud. Disuruh kita banyak puasa sunat, karena puasa itu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mencegah manusia dari masuk ke dalam neraka. Di antara puasa-puasa sunat yang disebutkan dalam beberapa hadis, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya puasa Asyura, puasa Arafah, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, artinya bukan dalam keadaan ihram di Arafah. Jadi orang yang di luar Arafah yang tidak berangkat haji, mereka wajib, mereka sunnah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Senin Kemis itu yang sunnah-sunnah. Puasa Daud, puasa setiap bulan 3 hari, yaitu setiap bulan Qamariyah 13, 14, 15 di saat bulan purnama itu juga disunnahkan setiap bulan 3 hari. Kemudian puasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa yang lain, puasa Sya'ban, itu yang sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Adapun yang tidak datang dari Rasulullah, artinya yang riwayatnya dhaif atau palsu, ya enggak boleh kita laksanakan. Seperti umpamanya orang sibuk puasa Rajab atau Rajaban, itu enggak ada sunnahnya dari Nabi karena riwayat-riwayatnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ada yang mengatakan maudhu. Kalau Sya'ban ada, tapi khusus untuk nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Sya'ban Nabi puasa, tapi khusus nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Rajab juga khusus Rajab tidak ada. Atau ada orang yang puasa khusus hari Jumat saja, juga tidak ada, tidak boleh. Khusus hari Jumat saja tidak boleh, karena Nabi melarang puasa pada hari Jumat saja. Hatta orang yang mengganti puasa qadha, bagi wanita yang uzur atau laki-laki yang uzur, kemudian dia ingin ganti di hari yang lain, khusus hari Jumat tidak boleh. Kecuali kalau dia puasa sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, itu tentang puasa sunat, ya. Saya contohkan saja puasa-puasa yang sunnah. Jadi kita bukan membahas soal puasa secara keseluruhan, tapi contoh-contoh di antara puasa-puasa sunat yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya, yang termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, di antara pintu-pintu kebaikan yang kedua ini, wassadaqah tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, yaitu sadaqah yang menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tentang sedekah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadisnya menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kata Nabi, setiap orang itu tergantung di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan di antara manusia. Sedekah di sini sedekah sunat. Kalau zakat jelas wajib. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia hartanya itu akan dijadikan sebagai setrikaan nanti pada hari kiamat. Atau harta itu dijadikan ular, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari, yang akan menggigit orang itu. Di sedekah tidak demikian, tetapi sedekah itu sendiri dianjurkan sangat. Sedekah yang sunat, ya. Tapi kalau zakat jelas wajib, saya katakan. Kalau ada yang tidak membayar zakat, maka berat azabnya bagi orang yang demikian. Tapi sedekah ini sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita sedekah. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dua malaikat itu turun. Setiap anak Adam itu ada di pagi hari, itu dua malaikat selalu turun. Yang satu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini ganti." Artinya berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Orang yang sedekah, yang infak, berikan gantinya. Kemudian yang satu lagi malaikat berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Setiap hari malaikat akan berdoa demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dianjurkan untuk sedekah itu banyak dari Nabi SAW. Bukan hanya kita, istri juga dianjurkan. Bahkan kata Nabi, jangan seorang itu merasa hina kalau masak cuma satu kaki kambing bagi kepada tetangganya. Kalau masak kamu banyakkan kuahnya bagi tetangga. Jadi untuk sedekah itu banyak. Bukan hanya kita. Kita sedekah, istri juga anjurkan untuk sedekah. Jadi anjurkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mesti berupa uang. Kita bisa juga berupa makanan. Memberikan makan kepada fuqara al-masakin. Artinya kalau mungkin aja ada orang yang makan, masak di rumah itu lebih. Berikan kepada fuqara al-masakin. Kalau kita ada uang, berikan juga kepada mereka. Setiap hari usahakan demikian. Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud menghapuskan kesalahan di sini bukan kesalahan yang besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Karena apa? Karena dosa besar itu wajib dengan taubat. Dosa besar wajib dengan taubat. Kemudian yang ketiga, Nabi di antara abwabul khair yaitu salatnya seseorang, wa salatur rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Salatnya seseorang di tengah malam ini dianjurkan, yaitu salat tahajud, qiyamul lail. Ini dianjurkan sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tinggalkan ini. Quran mengatakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laqasa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surah Bani Israel Allah berfirman, "Wa minal laili," dan di antara malam, sebagian dari malam, "fatahajjat bihi nafilatan lak." Hendaklah kamu tahajud sebagai salat sunat bagimu. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Kemudian ada hadis Nabi tentang salat malam itu. Nabi bersabda di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda, "Wa afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail." Sebaik-baik salat sesudah yang wajib, salat malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda, sebaik-baik salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi dari semua salat sunat, rawatib yang lainnya, yang terbaik salat malam. Itu yang terbaik. Ya kalau disebutkan salat malam itu, tidak mesti seseorang itu harus mengerjakan 11. Kalau dia sanggup cuma 2, dia kerjakan. Bangun tengah malam, kerjakan 2 rakaat. Kalau dia sanggup cuma witir 3 rakaat, kerjakan. Maka di antara anjuran Nabi, "Autiru ya ahlal Qur'an, innallaha witrun yuhibbul witra." Kata Nabi, berwitirlah wahai ahlul Qur'an. Karena Allah itu ganjil. Allah itu tunggal maksudnya. Allah satu dan suka kepada sholat witir. Jadi Allah itu sendirian, satu, tunggal, dan suka kepada sholat witir. Nabi menyuruh dengan panggilan yang enak didengar. "Autiru ya ahlal Qur'an." Jadi orang yang baca Qur'an, dia mestinya bangun tengah malam. Orang yang bangun tengah malam, mestinya baca Al-Qur'an. "Autiru ya ahlal Qur'an." Jadi menganjurkan demikian. Kemudian hadis yang lain lagi yang menganjurkan untuk salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, aqshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambunglah tali silaturahmi dan salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan sejahtera." Jadi sebarkan salam di mana saja kita ketemu muslimin, sebarkan salam. Hatta masuk salam, meskipun kita sedang ngaji, salam. Jangan bakhil dengan salam. Masuk ke tempat, assalamualaikum. Dan itu tidak termasuk mengganggu. Kita menyebarkan salam. Di mana saja kita ketemu, umpamanya sedang nunggu sholat ada kaum muslimin, kita baru datang, assalamualaikum, sebarkan salam. Kita ketemu di kantor, assalamualaikum. Syiar Islam. Tunjukkan. Isyhadu bi anna muslimun. Di mana saja ketemu teman kita, nasuniyam. Sholatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Misalnya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dianjurkan. Dan ini sholat malam kebiasaan orang-orang soleh. Yang dikatakan orang soleh mesti malam itu bangun. Yang namanya orang soleh, malam itu mestinya bangun. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhaatun 'anil ithmi." Rawahu at-Tirmidzi wa hassanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah kamu membiasakan salat malam." Biasakan salat malam, kata Nabi. Karena salat malam itu yang pertama kebiasaan orang yang soleh sebelum kamu. Yang kedua, salat malam itu qurbatun ila Allah taala. Dalam riwayat qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena waktu malam itu Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang ketiga, salat malam itu maghfaratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, salat malam itu mencegah manusia dari dosa. Jadi salat malam itu kebiasaan orang yang salat sebelum kamu. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Yang keempat, mencegah kita dari perbuatan dosa. Ada riwayat tambahan yang lain, cuma riwayatnya dhaif, lemah, yaitu matradatun lidda'yanul jasad. Salat malam itu bisa mengusir penyakit dari tubuh, tapi riwayat itu dhaif, riwayatnya lemah. Kemudian riwayat-riwayat yang lain lagi menganjurkan salat malam banyak. Bahkan di waktu malam kata Nabi ada satu waktu, kalau seandainya kita berdoa di waktu itu Allah akan kabulkan. Dan adanya setiap malam, jadi kita setiap malam itu bangun, kita berdoa kepada Allah, apa permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, kita adukan kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, "Man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Dan itu setiap malam, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi sholat malam itu bisa dari mulai ba'da isya, waktunya sholat malam itu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Jadi kalau orang mau witir saja, habis sholat isya mau witir 3 rakaat boleh. Tapi yang terbaik waktunya itu sesudah kita istirahat tidur. Kita tidur dulu, bangun malam. Itu yang dikatakan tahajud. Tahajud itu dikatakan tahajud karena bangun sesudah kita tidur. Tahajjada itu kita bangun sesudah kita tidur. Makanya dibacakan oleh Nabi ayat ini. Nabi membacakan ayat dalam surah 32 ayat 16, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Arti jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Arti mereka tidur, bukan tidak tidur. Karena apa? Karena mata harus kita berikan hak.

untuk tidur, badan juga punya hak yang harus kita berikan istirahat. Masing-masing punya hak. Maka Nabi menyuruh a'tikul ladzi haqqin haqqahu, berikan kepada setiap itu haknya. Anggota tubuh, istri, anak dan lain harus berikan haknya. Nah, begitu juga mata perlu istirahat, badan kita juga perlu istirahat. Nah, nanti malam bangun, tatajafa junubuhum anil madrajib. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya tidurnya cuma sedikit. Berdoa kepada Allah, salat, berdoa, mengharapkan surga dan takut kepada siksa neraka. Bangun tengah malam. Kemudian mereka infak terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka tidak tahu tentang apa yang Allah sembunyikan buat mereka. Tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Yang disediakan oleh Allah kepada kaum mukminin, mukminat tidak ada yang tahu. Jadi tentang di surga tidak ada satupun manusia yang tahu. Kalau disebutkan namanya sama dengan nama di dunia, intinya lain, zatnya lain, berbeda. Umumnya Allah menyebutkan tentang delima, tentang pisang, tentang segala macam. Itu tidak sama. Kata Nabi, apa yang ada di surga dengan apa yang di dunia ini cuma sekedar namanya saja. Namanya betul sama. Tapi semua kelezatannya berbeda, jauh. Makanya seorang tidak ada yang ada di surga nanti. Fadilah keutamaan bagi orang-orang yang sholat malam. Kemudian juga dalam ayat yang lain, kita lihat ayat yang lain, bahwa orang-orang yang muttaqin, yang masuk ke surga, itu mereka malamnya sedikit sekali tidur. Kita bisa lihat dalam surah Az-Zariyat, surah 51 Az-Zariyat, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ayat 15 surah 51. Innal muttaqinati berada di dalam taman-taman surga dan mata air yang banyak. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di antara perbuatan baik, abwabul khair yang mereka kerjakan, pintu-pintu kebaikan yang mereka kerjakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian, atau orang miskin yang tidak meminta. Jadi as-sa'il yang meminta, al-mahrum yang tertahan tidak mau minta, kita berikan. Kita ada rezeki, ada harta, berikan kepada mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Dan Nabi menganjurkan bukan hanya kepada orang-orang tua, maksudnya orang-orang tua yang lebih semangat. Anak-anak muda pun dianjurkan oleh Nabi untuk sholat malam. Anak-anak yang berumur 10 tahun, 15 tahun, dianjurkan untuk sholat malam. Seperti Nabi menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Masih muda Abdullah bin Umar. Masih belasan tahun. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar? Ni'mal abdu. Nabi mengatakan sebaik-baik hamba Abdullah. Lau kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba itu yaitu Abdullah. Ni'mal abdu Abdullah lau kana yusalli bil lail. Kalau enggak salah begitu hadisnya. Sebaik-baik hamba yaitu hamba Allah kalau seandainya dia salat malam. Sebaik-baik hamba yaitu Abdullah kalau seandainya dia salat malam. Ketika mendengar hadis itu ya Abdullah bin Umar, dia sholat malam. Kata Hafsah, sejak dia dengar hadis itu dari Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Itu sahabat baru umur mungkin 11 tahun atau 12 tahun Ibnu Umar waktu itu. Ah, ni'mar rajul, ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli bil lail. Sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak dia dengar, dia terus sholat malam. Kemudian juga Nabi bersabda kepada yang lain, kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan

tadinya dia bangun sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Ada nah, itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau saya sebutkan tentang abwabul khair, tentang masalah ini, ya kita anjurkan, bahkan suami istri yang mengerjakan sholat malam di waktu malam itu, termasuk suami yang disebutkan Allah dengan az-zakirin, yang banyak mengingat Allah, dan istri az-zakirat, yang banyak mengingat Allah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi tentang pintu-pintu kebaikan, yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga sholat malam. Kemudian Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bira'sil amri, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan, wa amudihi dan tiangnya, wa zirwati sanamihi dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata mau ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Nabi menyebutkan ra'sul amri al-Islam, pokoknya urusan yaitu Islam. Pertama, pokok Islam ini yaitu syahadat. Dia mengucapkan syahadat karena kedudukan syahadat ini dalam agama ya seperti kedudukan kalau dalam tubuh kita kepala. Kalau syahadat itu tidak ada ya tidak ada gunanya amal-amal itu. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan pokok urusan ini Islam, kembalikan semua urusan kita ini kembalikan kepada Islam. Apa yang kita lakukan kembalikan kepada Islam. Pokok urusan kita Islam. Jadi kalau kita berbicara, bicara soal Islam. Kadang-kadang ada orang yang bicara, kita gak usah bicara soal agama. Lantas kalau kita bicara yang lain, soal apa lagi? Karena semua diatur dalam Islam. Apa yang kita lakukan diatur oleh Islam. Jadi urusan kita kembalikan kepada Islam. Tapi masalah-masalah keduniaan, itu manusia bisa mengembangkan segala macam apa yang dia miliki atau yang dia mampu, yang dia kuasai dari ilmu pengetahuan yang dia dapat, tetapi tetap tidak lepas daripada batas-batas Islam atau syariat. Kalau Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tidak lepas, tidak seenaknya orang mengejar soal dunia atau mengembangkan tentang apa yang dia miliki, tidak bisa. Tetap ada batasan dalam Islam. Wa amudu as-salah. Seperti ini, umpamanya dia melakukan sesuatu tujuan atau cita-cita yang dia cita-citakan, tapi menghalalkan segala cara, tidak bisa. Atau melakukan yang haram, juga tidak bisa. Jadi kembalikan semuanya kepada Islam. Memang kamu lebih tahu soal dunia, tetap tidak lepas daripada Islam. Tidak boleh memakan yang haram, menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara, tidak boleh. Kemudian tiangnya adalah sholat. Tiangnya yaitu sholat. Dan ini hadis tentang masalah sholat ini banyak. Ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Tiang dari Islam ini itu sholat. Tegakkan sholat. Dan anjuran-anjuran dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Disuruh kita menegakkan sholat. Kemudian yang penting tentang tiangnya sholat ini, yang penting yang saya anjurkan kepada antum, hidupkan sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Karena ini syiar Islam yang termasuk syiar Islam yang besar, sholat berjamaah ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Seorang itu kadang-kadang dia meninggalkan sholat awalnya karena jarang berjamaah. Tapi kalau terus berjamaah, sulit bagi dia untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah sering dia sholat sendirian, lama-kelamaan di luar waktunya. Setelah itu, bukan lagi di luar waktunya, tidak sholat. Ini tiang ini perhatikan syiar. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Bahwa tegakkan sholat dengan berjamaah. Istirahat, sholat berjamaah. Ini tiang Islam. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Puncaknya dari Islam itu berjihad di jalan Allah. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa jihad ini merupakan yang tertinggi. Dan orang yang mati dalam jihad perang melawan kaum kafirin itu dia akan syahid, yang pahalanya jannah surga. Tetapi jihad ini juga harus dengan ilmu. Artinya orang berjihad hukumnya wajib, tetapi harus belajar dulu. Bagaimana kalau dia berjihad sedangkan dia belum mengerti tentang akidah, belum dia bertauhid kepada Allah, belum dia mempelajari manhaj yang benar, bagaimana dia akan berjihad?
Akhirnya seperti yang banyak kita lihat, jihadnya tidak menurut apa yang digariskan atau yang dilaksanakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ngawur jadinya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan dia berbuat syirik, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian dia berjihad, bagaimana? Dia akan dikatakan syahid di jalan Allah, sedangkan dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Kadang-kadang ada orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat supaya bisa terhapus dosanya, ya jihad saja. Niatnya sudah salah. Taubat kemudian mau jihad. Ya salah niatnya. Belajar dulu yang benar. Jadi jihad ini perhatikan, ada penjelasan para ulama dan soal kitabul jihad banyak sekali dibahas. Anda bisa lihat kitabul jihad itu dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, kitab-kitab membahas soal masalah jihad. Dan jihad ini penting karena dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad musuh-musuh Islam itu akan tunduk kepada kaum muslimin. Dan masih banyak lagi fadilah daripada jihad di jalan Allah. Bahkan itu termasuk afdalul a'mal, kata Nabi. Seutama-utama amal yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Rawahul Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, amal apa yang utama? Kata Nabi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, belajar tentunya, bukan sekedar iman tapi belajar yang benar, kemudian setelah itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah Nabi menyebutkan tentang puncaknya jihad di jalan Allah, kemudian Nabi berkata, maukah aku kabarkan kamu bimilaki dzalika kullih, yang dapat mengekang semuanya. Arti yang dapat menahan semuanya itu apa? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengekang semuanya? Arti yang dapat mengekang atau menguatkan itu semuanya apa? Kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi memegang lisannya. Lisannya itu lidahnya dipegang. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadza, tahan ini. Arti jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah yang kita katakan itu, yang kita ucapkan akan disiksa oleh Allah? Jadi lidah ini, istilah orang, tidak bertulang. Apakah semua ucapan kita akan dinilai oleh Allah, akan disiksa?

menyuruh kita menjaga lisan. Umumnya ada orang yang dia berpuasa, dia sholat, dia haji dan segala macam, tapi lisannya tidak lepas mengganggu orang lain, bisa masuk neraka dia dengan sebab itu. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, ada orang yang rajin, dia sholat malam, dia sedekah, dia segala macam. Seorang wanita yang terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sahabat, di mana orang itu? Kenapa dia dalam neraka? Kenapa? Kalau disebutkan neraka itu bukan berarti dia kekal dalam neraka. Selama dia bertauhid tidak kekal. Dijelaskan oleh Nabi, karena dia tidak lepas mengganggu tetangganya. Lisannya ini mengganggu tetangganya. Dia dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba, dengan mencela, dengan melaknat, dengan mencaci maki, dengan mengeluh kepada Allah, atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau syirik atau dusta, bohong atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan lidah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan itu melainkan di kanan kiri itu ada raqib atid. Itu bisa lihat dalam surah Qaf, surah yang ke-50. Disuruh kaum muslimin menjaga lidahnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi ada malaikat yang mengawasi kita dan selalu hadir mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak luput. Jadi ini masalahnya harus hati-hati. Itu juga diingatkan. Diingatkan kita, istri kita juga diingatkan, anak juga diingatkan. Sebab karena omongan bisa terjadi keributan. Karena omongan bisa terjadi seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak lagi yang lain. Dia bersaksi palsu, menuduh orang berbuat maksiat dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan lidah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, man shamata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Atau hadis yang antum hafal. Hadisnya antum sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan au liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian adalah dia berkata yang baik atau diam. Tapi ingat, diam pada yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita harus bicara pada yang manfaat, harus. Tidak boleh kita diam. Sebab umpamanya ada kemungkaran, kita diam, kita tidak tegur, maka orang yang demikian dikatakan oleh para ulama syaitanun akhraf, setan yang bisu. Jadi gak bisa. Kalau umpamanya ada orang berbuat kemungkaran dan kita punya kemampuan untuk menegur dia, dan kita ada wewenang untuk menegur dia, kita diam karena alasan kita dianjurkan diam, nah kita syaitan akhraf, yaitu setan yang bisu. Tetap. Atau menyuruh yang ma'ruf, kita menganjurkan yang ma'ruf. Gak boleh capek, gak boleh kita merasa lelah, capek kita menganjurkan orang untuk berbuat baik. Jangan, terus. Dan itu ganjarannya besar. Bahwa kata Nabi, qaulun ma'ruf sadaqah, berkata yang baik itu adalah sadaqah. Kecuali yang tidak manfaat, bergurau, bercanda, atau yang lain mengecek orang, bagusnya kita diam. Atau umpamanya di saat marah, di saat kita marah, sebagusnya kata Nabi diam. Sebab kalau tidak diam bahaya, akan mencaci maki, mencela, segala macam. Berbeda dengan ilmunya psikologi, ya, ilmu psikologi yang bukan dari Islam, dari orang-orang Yahudi, mengatakan kalau seandainya kamu marah, keluarkan semuanya, jadi plong. Wah, apa kata Nabi? Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut, kata Nabi. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Terus sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau marah diam, bukan dikeluarkan. Jadi itu harus diperhatikan. Banyak ilmu-ilmu yang orang pelajari sekarang ini bertentangan dengan syariat Islam, ya dibuang. Dan kalau orang sudah

0: mengerti Al-Quran dan Sunnah, enggak perlu belajar ilmu jiwa. Mayanfa', tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi cukup belajar Quran Sunnah itu sebagai obat dari hati kita. Syifa'un lima fis-sudur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah yang besar tentang masuknya manusia ini ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nabi menyebutkan yang pertama tentang rukun Islam, kemudian yang kedua abwabul khair, puasa, kemudian sedekah dan salat malam, kemudian yang ketiga tentang pokok-pokok dari Islam ini, yaitu pokok urusan kita adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir dianjurkan kita menjaga lisan kita atau lidah kita. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, juga kita sampaikan. Ya, kita pertama jelas kita berusaha untuk mengamalkan seperti yang tadi itu, umpamanya tentang salat malam, ya kalau enggak bisa tahajudnya witir saja kita amalkan. Enggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat saja. Kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang mudah dari Islam ini, kita amalkan dan kita biasakan juga untuk diri kita, kemudian setelah itu keluarga kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.
1: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.
1: Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum.
0: Ini kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, kita akan membahas ayat yang ke-32 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari akhi adzan yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 31 sampai ayat 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال الله تبارك وتعالى قالوا يا نوح. Mereka berkata wahai Nuh, قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau janjikan kepada kami. In kunta minas sadiqin, jikalau kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya tampak sangat jelas sekali bagi kita sekalian bahwa ayat yang mulia ini merupakan bagian dari rangkaian kisah tentang adu argumen yang terjadi antara Nabi Nuh bersama dengan kaumnya. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mematahkan seluruh hujah dan argumen yang diajukan oleh kaumnya kepadanya, maka di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kaum Nabi Nuh menampakkan pembangkangan mereka kepada Nabi Nuh setelah mereka tidak bisa beradu argumen dengan Nabi Nuh, kecuali mereka kemudian menampakkan kebodohan mereka dan pembangkangan mereka dengan menantang atau dengan memberikan tantangan kepada Nabi Nuh untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Dan inilah merupakan satu tabiat dari orang-orang yang menolak kebenaran. Setiap kali mereka tidak mampu berargumen, maka selalu mereka akan menampakkan ancaman-ancaman seperti yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
2: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qalu ya Nuhu qad hajajtana fa akthar tajidalana fa'tina bima ta'iduna min al-'adzabi in kunta minas sadiqina fi da'waka.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, qalu ya Nuh qad hajajtana fa akthar tajidalana. Qaum Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah memberikan bantahan kepada kami, dan engkau pun telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna minal azab, maka datangkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dari azab Allah. In kunta minas sadiqina fi da'wak, jikalau engkau benar-benar jujur dalam dakwaanmu itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata. Mereka di sini maksudnya adalah kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada Nabi Nuh setelah argumen-argumen mereka dipatahkan oleh Nabi Nuh, dan mereka tidak bisa untuk membalas ya atau membantah hujah Nabi Nuh atas mereka, sehingga mereka mengatakan, ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah membantah kami, fa aktsarta jidalana, dan bahkan engkau telah berlebihan di dalam membantah kami. Karena mereka tidak bisa memberikan argumen lain yang dapat mematahkan pernyataan Nabi Nuh, akhirnya kemudian mereka ya menampakkan kebuntuan mereka di dalam membantah argumen-argumen Nabi Nuh tersebut, sehingga mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Karena sudah kehilangan akal juga mereka, tidak punya argumen, akhirnya mereka tahu bahwasannya Nabi Nuh itu ada di atas kebenaran. Tapi daripada tidak berbicara, daripada malu di hadapan manusia untuk menampakkan seakan mereka ada di atas kebenaran, akhirnya kemudian mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kalau begitu, turunkan saja azab Allah yang kamu ancam kepada kami, jikalau kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar. Ya, demikian tradisi daripada orang-orang jahil. Apabila mereka kalah berargumen, maka mereka akan ya bermain kasar, atau mereka kemudian langsung menantang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Syiah misalnya, orang-orang Syiah Rafidhah yang selalu mereka tidak memiliki hujah untuk menetapkan apa yang menjadi dasar madhab mereka. Di konferensi internasional 2 pekan yang lalu, saya bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Barrok. Syekh Muhammad Al-Barrok ini adalah dosen di Universitas Ummul Qura Makkah. Ya, Dr. Muhammad Ibn Abdullah Al-Barrok. Ketika saya bertemu beliau, saya langsung teringat sekitar 7 tahun yang lalu. Saya bilang, Syekh ini pernah menjadi viral di jejaring sosial, terutama juga di YouTube. Pernah melakukan mubahalah dengan orang Syiah, kalau tidak salah namanya Ali Al-Hasan, salah seorang ulama Syiah di Saudi Arabia. Ya, akhirnya kemudian saya tanyakan kepada beliau. Saya bilang, Syekh, kayaknya antum dulu yang sempat menjadi viral di internet bahwa antum pernah bermubahalah di depan bandara internasional di Dammam, Saudi Arabia. Beliau katakan, ya, oh nampaknya antum mengenal saya, katanya, dengan baik. Akhirnya kemudian saya tanyakan kepada beliau, gimana pengalaman antum ini? Mubahalah sudah 7 tahun. Jadi beliau katakan, asal daripada mubahalah itu sesungguhnya adalah debat yang dilakukan di stasiun sebuah televisi, ya, sudah 5 kali pertemuan dia tetap mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tetap mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak dapat mendatangkan argumen, ya, yang baru. Jadi muter-muter aja di situ gitu. Sementara acara debat tersebut akan berlangsung selama atau dia sudah tidak memiliki argumen lagi, akhirnya kemudian dia langsung nantang. Katanya, kalau begitu kita mubahalah saja. Mubahalah artinya melakukan sumpah laknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi langsung memanggil untuk mubahalah. Akhirnya kata Syekh, kalau kamu memang mau bermubahalah, ya sudah. Tapi debat harus diakhiri karena kamu tidak mendatangkan

0: sesuatu yang baru. Akhirnya kemudian dilakukanlah mubahalah. Ya, dilakukan mubahalah saat itu. Ya. Jadi mubahalah mestilah merupakan suatu akhir dari sebuah debat kalau seandainya tidak menemukan lagi titik terang untuk tercapainya sebuah kesepakatan. Juga hal ini terjadi pada debat antara Ahlussunnah wal Jamaah yang saat itu diwakili oleh Dr. Abu Muntashir Al-Balusi dengan Dr. Utsman Al-Khamis ketika berhadapan dengan Al-Tijani sebagai pembohong besar dari kalangan Syiah, penulis kitab Akhirnya Kutemukan Kebenaran yang sesungguhnya akhirnya kutemukan kesesatan, gitu ya. Itu juga di TV Al-Mustaqil baru 3 hari pertama malah dia langsung mengangkat atau menantang untuk melakukan mubahalah. Ya, tetapi kemudian kecerdikan dari Syekh Utsman Al-Khamis saat itu, beliau tidak meladeni tantangan mubahalah itu. Tetapi kemudian justru itu yang membuat At-Tijani memiliki atau semakin besar kesombongannya saat itu dengan mengatakan, coba lihat Ahlus Sunnah tidak berani melakukan mubahalah, berarti kami yang benar, gitu. Tapi kemudian Syekh Utsman Al-Khamis, beliau subhanallah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Beliau katakan, yang pertama, mubahalah pernah dilakukan oleh Nabi SAW antara beliau dengan pembesar-pembesar Nasoro Najron setelah tidak memiliki titik temu. Ya, ketika diberikan argumen oleh Nabi SAW, mereka tetap berurut-urut di atas kesesatan. Ya, jadi itu dilakukan oleh Nabi dan pembesar kaum. Kemudian yang kedua, bahwasannya mubahalah itu harus menjadi titik akhir. Nah, sekarang di televisi ini kita sudah sepakati bahwa debat akan berlangsung 1 bulan penuh. Nah, ini baru 3 hari lantas kamu ngajak mubahalah. Berarti kalau mubahalah besok sudah tidak ada lagi pertemuan. Ya. Jadi syarat saya katanya kalau mau sekarang mubahalah oke, saya layanin, tapi besok sudah tidak ada lagi perdebatan karena mubahalah adalah maksimal. Yang kedua, ini kehebatannya Syekh Utsman, karena ketika debat akan dimulai, waktu itu dikenalkan ya orang-orang yang terlibat dalam debat tersebut. Ketika dikenalkan Muhammad Al-Tijani ini wakil dari Syiah, dia mengatakan ketika dikenalkan ini adalah salah seorang ulama Syiah, dia langsung merendahkan dirinya dan memang dirinya sangat rendah. Dia mengatakan, katanya, saya bukan ulama Syiah, tetapi saya ini hanyalah merupakan seekor anjing dari anjingnya Ahlul Bait. Akhirnya begitu dia menantang debat, Syekh Utsman mengatakan, iya, debat dilakukan oleh Nabi dengan pembesar-pembesar kaum. Saya pun mau bermubahalah jikalau itu dilakukan dengan pembesar kaum, bukan dengan anjing seperti Anda, gitu kan. Akhirnya kemudian dia marah. Katanya, enggak, bukan saya yang mengatakan Anda anjing, tapi Anda sendiri yang mengatakan bahwa diri Anda anjing. Ngapain kemudian mesti debat dengan anjing, ya, yang telah mengaku dia sebagai anjing, gitu. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang sudah menjadi sebuah perangai yang disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang membangkang kebenaran itu mesti kalah debat, kalah diskusi, itu mesti kemudian langsung mereka melakukan lompatan dan menantang akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana dalam kasus Pilkada DKI. Ya. Ada yang minta dipotong kuping, itu kan karena kalah itu ya. Sudah tidak bisa lagi ada punya argumen. Si Luhut, si Tompul, dia mengatakan, iris kuping dan hidung saya kalau Ahok kalah, gitu. Ada ibu-ibu yang mengatakan, ya, potong payudara saya kalau Anies menang, ya, yang sekelompok orang mengatakan lagi siap terjun dari Monas rame-rame, ya, ada lagi tokoh, salah seorang tokoh partai Islam siap untuk tidak disolatkan apabila mati. Nah ini semua adalah argumen, ya, orang-orang yang memang sudah tertutup akalnya sehingga ketika dia tidak bisa lagi memberikan hujah, ya, maka kemudian akan melangkah kepada trik seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh tatkala menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sekarang ini tinggal kita tunggu saja nih siapa yang duluan akan melakukan nadarnya itu, gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita bahas di pagi ini, ayat 32 dari surat Hud. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya penggunaan karpet di masjid? Karena ada beberapa masjid yang saya lihat sepertinya enggan menggunakan karpet. Jazakumullah khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Menggunakan karpet di masjid, ya, hukumnya diperbolehkan selama dia tidak bernajis, maka diperbolehkan. Nabi SAW beliau pernah sholat di atas tikar, dan tikar itu adalah karpet dan permadani masa itu. Andaikan Nabi SAW di zaman beliau sudah ada karpet, maka Rasulullah pun akan sholat di atas karpet. Ya, dan kita ketahui bahwa karpet itu hanyalah merupakan sarana, dan sarana itu tidak dimasuki oleh kebid'ahan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang namanya sarana itu tidak dimasuki oleh kebid'ahan. Karena dengan menggunakan sarana itu tidak merubah tata cara sholat kita sedikit pun juga. Kita sholat di atas karpet dengan sholat di atas lantai, ada terjadi perbedaan gerakan enggak? Tidak ada. Ya, kalau begitu sekalian tidak boleh juga sholat di atas keramik. Karena keramik pun tidak di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi karena ini adalah kaitannya dengan masalah sarana. Rasulullah SAW disebutkan di dalam kitab sifat sholat Nabi oleh Syekh Al-Albani riwayatnya bahwa Rasulullah juga terkadang beliau sholat di atas hasir. Hasir itu artinya tikar. Dan tikar adalah karpet pada zaman itu. Ya, waktu kita masih kecil juga kan kita sholat di langgar-langgar, di surau-surau, di masjid-masjid saat itu, ya, di tahun 80-an gitu. Di tahun 80-an pun masih sangat jarang sekali orang menggunakan karpet. Ya, itu di masjid kampung saya dulu tahun 82 mungkin itu baru menggunakan

0: Setelah itu kemudian ke karpet, sekarang alhamdulillah berkembang terus. Jadi itu masuk ke dalam kategori sarana yang tidak dimasukin oleh kebid'ahan. Ya, sama halnya mikrofon. Mikrofon ini adalah sarana. Imam ketika sholat menggunakan mikrofon dengan tidak menggunakan mikrofon, tata cara sholatnya sama, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya perubahan kaifiat di dalam melaksanakan sholat, sehingga hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Silakan Bapak.
1: Saya mau tanya tentang perayaan kematian. Sering kali kita dengarkan penjelasannya. Yang ingin saya tahu sedikit Ustaz, kalau boleh, jelasan tentang awal mulanya daripada terjadinya perayaan kematian ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, tentang hukum atau sejarah awal mulanya perayaan kematian. Ya. Pertama, bahwa manakala kita lihat sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan wafat oleh keluarga beliau, oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian ditinggalkan wafat oleh putra-putri beliau, ketika beliau ditinggalkan wafat oleh paman beliau, maka tidak di tiga generasi pertama Islam, ya, di tiga generasi pertama Islam, maka tidak pernah hal itu dilakukan. Barulah kemudian nanti muncul hal itu di pertengahan abad kelima, jadi setelah 450 tahun dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baru kemudian upacara peringatan hari kematian itu dilakukan. Siapa yang pertama kali melakukannya? Yang pertama kali melakukannya adalah dari kalangan Ubaidiyin, kelompok Syiah yang muncul di Mesir yang dipimpin oleh Ubaid Al-Qaddah. Asal-muasalnya dari mana? Asal-muasalnya adalah dari tradisi orang-orang Mesir kuno. Tradisi orang Mesir kuno berarti Fir'aun. Ya, tradisi Fir'aun. Oleh sebab itu, upacara peringatan hari-hari kematian ini tidak dicontohkan oleh Islam. Saya pernah melihat sebuah video, ada di YouTube ya, silakan dibuka. Kesaksian dari mantan seorang pendeta Hindu dari Banyuwangi yang masuk Islam, yang merubah namanya jadi Abdul Aziz. Ya, beliau menjelaskan ternyata kok itu adanya di dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab Hindu. Jadi dalilnya itu ada dalam kitab suci Weda, dalam kitab Weda. Menurut orang-orang Hindu, kitab-kitab suci mereka itu ada di sana dalilnya. Dan tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila kita merujuk kepada muktamar NU, muktamar NU pertama yang dilakukan di Surabaya di tahun 1926, tepatnya di tanggal 21 Oktober 1926, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani tahun 1345 Hijriah. Di sana ada fatwa tentang tahlilan.

0: dari NU. Ya. Yaitu tentang hukum keluarga mayit menyediakan makanan bagi pentakziah. Ya, ada sebuah buku judulnya adalah Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU Ahkamul Fuqaha. Di situ disebutkan, ya, di dalam kitab Inayatut Thalibin, kitabul merujuk kepada kitab Inayatut Thalibin dalam kitabul Janaiz, disebutkan bahwasannya makruh hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama dengan orang-orang yang sengaja dihimpun untuk bertakziah dan membuatkan makanan bagi mereka, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang berkata, kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka setelah si mayit dikubur itu sebagai bagian dari ratapan yang dilarang. Ini hasil muktamar NU. Ya, hasil muktamar NU pertama tahun 1926. Ya. Sehingga kemudian di dalam buku tersebut, dalam yang menghimpun tentang hasil muktamar, disebutkan ya bahwasannya itu adalah merupakan amalan yang dimakruhkan. Ya, dan terkadang kata-kata makruh menurut istilah sebagian ulama dahulu artinya haram. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ketika Allah menyebutkan tentang syirik, tentang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tentang berzina, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha," gitu ya. Sesungguhnya itu semua, syirik, membunuh, berzina, itu semua keburukannya makruh di sisi Allah. Makruh artinya apa di situ? Haram. Ya. Walaupun di sini adalah lebih mengarah hukum, makruh artinya adalah kepada istilah fuqaha madhab Imam Syafi'i. Sehingga di dalam mereka juga merujuk kepada kitab Fatawa Al-Kubra. Di sana disebutkan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk menyediakan makanan untuk para fakir yang lain, dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri proses takziah jenazah. Mereka melakukan semua itu tujuannya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci, dan mereka yang akan dan ia akan merasa diacuhkan, gitu. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut dan bersedekah tidak bertujuan pahala akhirat, bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Ya. Kemudian yang jelas di sini inti kesimpulannya, ya, disebutkan dalam buku Masalah Keagamaan Hasil Muktamar NU yang pertama, ya, sampai dengan yang ke-30 yang terdiri dari 430 masalah fikih yang disebut dihimpun dalam kitab tersebut yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Abdul Aziz Masyhuri, ketua pimpinan pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah dan pengasuh pondok pesantren Al-Aziziyah di Jombang, yang diberikan pengantar oleh Ustadz Maftuh Basyuni rahimahullah, mantan Menteri Agama kita, disebutkan ya bahwasannya dengan teksnya, karena juga disebutkan di dalam teks bahasa Arab, dalam hasil muktamar tersebut disebutkan dalam bahasa Arab, ya, beliau mengatakan atau mereka mengatakan fi i'anati talibin fi babil walimah wa minhu suratu hayawan mustamilah ala ma yumkinu baqa'uhu binunihi wa alam yakun laha nadirun ka farasin bi ajnihatin wa tairin bi wajhin insan ala saqafin aw jidarin aw satrin ulqa li zinatin aw thiyabin malbusah aw isadatin mansubah li annaha tushbihul asnam fala tajibul ijabah fi syai'in minas suwaril madhkurah, dan seterusnya panjang. Kemudian sampai mereka mengatakan wa yukrahu li ahlil mayyit aljulus litakziah, dan dimakruhkan bagi keluarga mayit untuk duduk-duduk melakukan takziah. Wasun ittaam yajma'unan nasa alaih, dan dimakruhkan pula membikin makanan dan mengundang orang untuk berkumpul di atas makanan itu. Lima rawa Ahmad an Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ya sebagaimana telah diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, qala kunna na'udul ijtima ilal mayyit ila ahlil mayyit wa sun'ihi mit'am ba'da dafnihi minan niyaha. Ya, dan kami memandang bahwa itu adalah bagian daripada bentuk ratapan terhadap mayit yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ini adalah hasil keputusan dari muktamar NU. Ya. Oleh sebab itu seyogianya adalah kembali kepada khitoh awal. Allah taala alam.
1: Ustaz, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Benarkah Wahabi adalah aliran sesat? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya. Saat ini banyak orang mengatakan adanya aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini memang pernah muncul di sekitar abad ketiga, muncul kelompok pengikut ya Muhammad Abdul Wahab ibn Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum. Dia adalah kelompok Khawarij. Tetapi kelompok ini telah punah dan sudah tidak ada lagi. Yang dimaksud sekarang dengan tuduhan Wahabi adalah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya, dan tentu saat ini sesungguhnya tidak ada satu kelompok pun yang mengatasnamakan Wahabi. Ya, jadi saat ini ibaratnya kelompok Wahabi itu adalah kelompok yang fiktif. Karena apabila antum cari di seluruh dunia ini, mana yang mengatasnamakan dirinya kelompok Wahabi, itu tidak ada. Ya. Ada orang mengaku Khawarij, ada orang mengaku Syiah, ada orang mengaku Sufi, ada orang mengaku Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tetapi tidak ada satu kelompok pun di dunia ini yang mengaku kelompok Wahabi. Siapa pemimpinnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga sungguhnya bahwa ini hanyalah merupakan julukan atau label yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk mencemarkan nama baik orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilontarkanlah istilah Wahabi ini untuk membuat orang lari dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena setiap orang yang melontarkan kata-kata Wahabi, dia sendiri pada umumnya adalah tidak tahu apa yang dimaksud dengan Wahabi tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Apa hukumnya ketika kita melaksanakan sholat subuh, akan tetapi kita belum tertidur sama sekali alias bergadang, dan barulah tertidur setelah melaksanakan sholat subuh? Hal ini dikarenakan bergadang karena kerja tugas. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah sholat subuh bisa dikerjakan jam 7 pagi dengan alasan ketiduran? Mohon penjelasannya.
0: Nah, pertama, Imam Syafi'i rahimahullah pernah menginap di rumah Imam Ahmad. Bahkan beliau tidak berwudu kembali untuk melaksanakan sholat subuh. Karena beliau begadang di waktu malam. dan dari sejak isya sampai subuh belum pernah batal. Ya, sehingga kemudian beliau melaksanakan sholat subuh dengan wudu yang beliau pakai untuk sholat isya. Dan tidak menjadi masalah karena bukan merupakan syarat sah sholat subuh harus tidur di waktu malam. Sehingga apabila kita begadang di waktu malam, boleh kita langsung melaksanakan sholat subuh. Bahkan apabila kita masih memiliki wudu ya isya dan belum batal, maka boleh langsung kita melakukan sholat subuh sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan mengqadha sholat apabila kita ketiduran, maka boleh dilakukan baik untuk sholat subuh atau sholat yang lain. Karena Nabi SAW beliau bersabda, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari melaksanakan sholat atau karena dia lupa, maka kata Nabi, hendaklah dia melakukannya di saat dia mengingatnya atau di saat dia bangun. Dan tidak ada tebusan kecuali hal itu. Jadi mengqadha sholat karena ketiduran atau karena kelupaan, maka hal itu boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, tolong penjelasannya, bagaimana hukum riba rentenir dan hukum riba di bank? Apakah boleh kita terima sesuatu uang, makanan ataupun barang dari pelaku riba di bank? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum riba tentu sangat jelas di dalam agama kita yang mulia. Karena riba adalah merupakan suatu dosa besar yang telah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita sekalian agar kita sekalian tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang mengkonsumsi riba, dia tidak akan dibangkitkan dari kuburannya kelak, kecuali mereka akan dibangkitkan seperti orang-orang yang kemasukan jin, orang-orang yang kesurupan. Nabi SAW beliau telah menyebutkan bahwa riba adalah bagian dari salah satu di antara 7 dosa besar yang akan membinasakan seseorang. Nabi SAW bahkan menyebutkan bahwa dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina dan dosa minum khamr. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Albani, dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu min sittatin wa thalathina zaniyah. Satu dirham yang dikonsumsi oleh seseorang, satu dirham riba yang dikonsumsi oleh seseorang, sedangkan dia mengetahui hukumnya, itu lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Demikian juga di dalam Sunan Ibnu Majah yang juga disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-riba sab'una huban aisaruha ayyan kiharajulu ummahu. Riba itu memiliki 70 tingkatan dosa. Dan yang paling ringan adalah setara dengan dosa seseorang yang berzina dengan ibunya. Ini menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar. Baik itu adalah riba rentenir atau riba yang terjadi di perbankan riba saat ini. Ya. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk bermuamalah dengan muamalah ribawi. Adapun kemudian apa yang diberikan oleh orang yang bermuamalah dengan riba, jikalau transaksinya kepada kita itu adalah transaksi yang dihalalkan, maka hukum asalnya halal. Karena Nabi SAW beliau tetap bermuamalah juga dengan Yahudi. Padahal Yahudi di dalam Al-Quran disebutkan akaluna lisuht. Mereka itu pemakan riba. Tapi tatkala kemudian transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Yahudi itu transaksi yang halal, maka tetap hukum asalnya berarti jadi sesuatu yang halal. Hanya saja para ulama rahimahumullah menyebutkan Apabila ada orang bermuamalah dengan riba, memberi sesuatu kepada kita, maka kita lihat apabila dia memiliki penghasilan yang lain yang dihalalkan, maka boleh kita menerima apa yang diberikannya kepada kita dengan asumsi bahwa yang kita ambil itu adalah dari yang halal. Tetapi apabila kemudian dia betul-betul murni tidak ada penghasilan lain kecuali dari penghasilan riba, maka kita tidak boleh ya mengkonsumsi apa yang telah dihasilkannya dari sesuatu yang riba tersebut. Wallahu ta'ala alam.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

seorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Karena di dalam doa di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Subhanahuwataala, dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Penghinaan diri kepada Allah Subhanahuwataala, menghinakan diri kemudian mengagungkan Allah Subhanahuwataala. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: الذين صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
2: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
1: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: المحرمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu.

0: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
4: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab,
7: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau nggak balik ya nggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustaz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami, kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita gak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar, seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, nggak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama-nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
19: Apa yang dimaksud dengan istidraj? Dan bagaimana membedakan itu ya azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia.

0: manfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berapa menit yang lalu tentu kita telah sama-sama selesai melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan seperti biasa sahabat Mu'ad, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kajian dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah, dalam bentuk siaran ulang tentunya karena qadarullah guru kita di kesempatan kali ini masih belum dapat mengisi kajian sebagaimana biasa. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar apa yang disampaikan ini kembali dapat kita pahami dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما

0: قولك وهو يهدي السبيل.
1: قل لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat, di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah merintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu gitu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam. Boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya mengangkat anak dalam Islam. Baik.

Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrihi." Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. "Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah ka hurmati ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istriku adalah ayyakula rajulu limra'atihi, seorang pertolakan fil jahiliyah. Dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zawjah la yasiru umman bihal. Maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu. Ya, tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-auladal mutabannina abna'a fi syarr. Demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wattabanni la haqiqata lahumu fit tahrimil abadi. Akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zaujatul mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah, maka istri yang dizihar ya tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutu nasab bitabanni min qauli syahsil mudda'i, dan tidak pula anak angkat ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku. Hada ibni, ini putraku. Fahuwa kalamun bilfam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya. Wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya. Wa yursyiduhum ila thariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar Al-Fihri yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanyasannya para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu dia memiliki dua hati. Walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya, tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar, karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al-asma la tughayyir.

Tirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bid'ah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya, maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya, dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak. Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipakai, istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama misalnya. Engkau bagiku, ya, engkau bagiku. Ya, oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, seorang suami memanggil istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, katanya enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya ummi. Ibu itu adalah panggilan bakti seorang itu. Ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi. Tapi syekh itu maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, dan budaya berbeda. Tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana, ya, bagaimana, apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan nama itu enggak sopan orang tua. Ya, kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini. Ya, dia manggil sama orang tua tetap aja enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya, salkan kebiasaan jahil.

ya tentang zihar itu, karena pada hakikatnya istri gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga nih, wa ma ja'ala adiyakum abna'akum, dan Allah tidak menjadi dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima. Orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak kepada dirinya. Ya seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn, sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini dirubah menjadi Zaid ibn Muhammad. Dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkat. Kata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan antara tabanni, ini beda. Ya. Kita ketahui bahwa tabanni kita memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu menyantuni anak. Ini adalah termasuk amalan yang mulia. Wa kafilul yatim ka hataini fil jannah. Aku dan anak yang menyantuni anak jari tengahnya. Ya, namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab. Ada tiga ciri dalam agama. Yang pertama itu bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh. Saya pernah tanya anak SMP, jadi di kampus waktu istirahat itu biasanya kita di kantin ada. Ya, tapi kalau kita, ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya. Ya bahkan ada salah seorang ihwa dapat paket, dapat, dibilang nggak tahu siapa. Nanti tidak tahu, katanya itu karena nama.

0: تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Masyaallah, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah. Jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masyaallah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik nih kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Pejabat goblok, siap dibawa.
6: Kita dapat BBM gratis. Kan di internet?
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
1: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal.
1: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwat al-iman, sahabat Muadz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang mungkin sering kita dengarkan. Yang penting saya baik kok. Yang penting hati saya baik. Kalimat ini memang terdengar baik, sahabat Muadz. Tapi coba kita renungkan sebentar. Kalau benar hati kita baik, apakah pantas lisan kita masih suka menyakiti? Kalau benar hati kita baik, apakah wajar kita masih suka berkata kasar kepada orang lain. Kalau benar hati kita baik, apakah kita boleh merendahkan, menghina, membentak, atau mempermalukan orang lain hanya karena sedang emosi? Jangan-jangan kalimat "yang penting hati saya baik" itu justru sering kita gunakan untuk membenarkan sikap kita yang sebenarnya perlu diperbaiki. Hati yang baik seharusnya juga terlihat dari cara kita berbicara. Bukan berarti kita harus selalu lembut dalam setiap keadaan atau tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Tetapi menegur tidak harus menghina. Berbeda pendapat tidak harus mencaci. Marah tidak harus berkata kasar. Dan bercanda tidak harus menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan. Karena lisan itu kecil, sahabat muat, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Ada orang yang mungkin sudah lupa dengan apa yang kita katakan beberapa menit yang lalu. Tetapi orang yang menjadi sasaran ucapan kita bisa jadi mengingatnya bertahun-tahun. Kita bayangkan seseorang yang sedang berusaha percaya diri. Kemudian kita mengatakan sesuatu yang merendahkan dirinya. Mungkin bagi kita itu hanya bercanda. Kita tertawa. Teman-teman ikut tertawa. Lalu selesai. Tetapi bagi orang yang mendengarnya, mungkin tidak selesai. Dia pulang dengan membawa perkataan itu di dalam pikirannya. Maka jangan terlalu mudah mengatakan, saya cuma bercanda. Karena tentu niat bercanda, sahabat muat, tidak selalu menghapus luka yang ditimbulkan oleh ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Kita perhatikan, sahabat muat. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk memiliki hati yang baik. Allah juga memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang benar dan baik. Artinya, menjaga hati dan menjaga lisan itu sama-sama penting, sahabat muat. Jangan sampai kita merasa sudah menjadi orang baik hanya karena kita tidak mengambil hak orang lain, rajin beribadah, suka bersedekah, atau sering membantu orang. Tetapi di saat yang sama, lisan kita justru membuat orang lain merasa tidak nyaman. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, yang artinya seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita perhatikan baik-baik, sahabat muat. Rasulullah mengaitkan kebaikan seseorang muslim dengan bagaimana orang lain aman dari lisan dan tangannya. Berarti menjadi orang baik bukan hanya tentang apa yang ada di dalam hati, tetapi juga tentang bagaimana keberadaan kita tidak menyakiti orang lain. Maka mulai hari ini, sahabat muat, mungkin kita perlu sedikit mengubah cara kita berbicara. Sebelum mengatakan sesuatu, kita coba berhenti sebentar. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah perkataan saya ini benar? Apakah perkataan saya perlu disampaikan? Kalau memang harus menegur, maka kita tegurlah dengan cara yang baik. Kalau sedang marah, mungkin lebih baik kita diam sebentar. Kalau sedang emosi, jangan langsung mengetik pesan yang panjang. Karena jempol yang sedang emosi seringkali lebih cepat daripada akal sehat kita. Begitu juga dengan lisan. Kadang satu detik kita berbicara, tetapi penyesalannya bisa berhari-hari. Dan sahabat muat, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat. Jangan merasa bahwa orang lain harus menerima semua perkataan kita hanya karena kita menganggap diri kita orang yang jujur. Jujur itu penting, sahabat muat. Tetapi jujur tidak berarti bebas berkata apa saja. Kita bisa mengatakan kebenaran tanpa merendahkan. Kita bisa menyampaikan kritik tanpa menghina. Kita bisa tidak setuju tanpa mencaci. Dan kita bisa marah tanpa mengeluarkan kata-kata yang kemudian kita sesali. Karena menjadi orang baik bukan berarti tidak pernah marah. Menjadi orang baik adalah ketika marah, ketika kita masih bisa untuk berusaha menjaga diri kita. Menjadi orang baik bukan berarti tidak pernah kecewa. Tetapi ketika kecewa, kita tetap berusaha menjaga lisan kita. Jadi kalau suatu hari kita mendengar seseorang berkata, "Tenang saja, hati saya baik kok." Mari kita tidak terburu-buru menilai. Dan yang lebih penting, sahabat muat, jangan sampai kita sendiri yang mengatakannya. Karena hati kita bukan sesuatu yang bisa kita klaim sendiri. Kalau hati kita benar-benar baik, biarkan akhlak kita yang berbicara. Biarkan cara kita memperlakukan orang lain yang menjadi buktinya. Biarkan lisan kita menjadi sumber ketenangan, bukan sumber ketakutan. Dan kalau hari ini kita sadar bahwa selama ini lisan kita masih sering kasar, jangan berkecil hati. Kita masih bisa berubah. Kita mulai dari hal sederhana. Bisa kurangi membentak, mencela, menyindir, bercanda yang menyakiti, dan perbanyak perkataan yang baik. Kita ucapkan terima kasih, maaf, tolong. Berikan pujian yang tulus atau mungkin semangat. Dan kalau tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, terkadang diam adalah pilihan yang jauh lebih selamat. Sahabat muat, jangan hanya kita berusaha memiliki hati yang baik. Mari kita juga belajar memiliki lisan yang baik. Karena kebaikan yang ada di dalam hati kita seharusnya bisa terasa oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita berkata hati saya baik, tetapi orang-orang justru merasa terluka setiap kali berbicara dengan kita. Hati yang baik semoga melahirkan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik semoga menjadi jalan datangnya kebaikan bagi orang lain. Semoga Allah memperbaiki hati kita, melembutkan lisan kita, mengampuni perkataan-perkataan buruk yang pernah keluar dari mulut kita, dan menjadikan kita pribadi yang ketika hadir, orang lain merasa aman. Ketika berbicara, orang lain merasa dihargai. Dan ketika pergi, orang lain tetap mengingat kebaikan kita. Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kita pikirkan tentang diri kita yang penting, tetapi juga bagaimana orang lain merasakan akhlak kita. Semoga kita bukan hanya menjadi orang yang merasa punya hati baik, tetapi benar-benar menjadi orang yang kebaikannya bisa dirasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari? Gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Radio Muad bin Jabal. Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, ya, ketika misalkan kita membeli perangkat elektronik, tentu saja ya kita ingin mendapatkan barang yang bagus sesuai kebutuhan kita dan tentunya dengan harga yang terbaik, ya kan? Tapi ada satu hal nih, sahabat Muad, yang seringkali terlupakan saat memilih perangkat elektronik. Bukan hanya soal merek ya, harga atau mungkin kecanggihannya, tapi juga soal sertifikasinya. Karena itu ya sahabat teman, sebelum memutuskan untuk membeli ya, kita harus nih untuk meluangkan sedikit waktu saja untuk memastikan bahwa perangkat yang kita pilih itu sudah sesuai atau sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan bagi sahabat teman yang saat ini mungkin sedang membeli atau mencari mic wireless, router ya, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, sebelum membeli sahabat teman ya, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja, harus kita pastikan dengan betul bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana sih? Caranya gampang kok sahabat teman. Kita perhatikan saja kemasannya ya, dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Nah, lalu untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa nih melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat semuanya, jangan sampai karena tergiur harga murah kita tuh justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya ya. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan juga telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut ya, kita bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat ya sahabat teman, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
12: Radio Muad bin Jabal

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 11 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: Pemerintah Kabupaten Kolaka siapkan 30 ton beras di Bulog untuk penanganan bencana alam. Pemerintah Kota Kendari aktifkan kembali sentral IKM atau industri kecil menengah Sanua untuk berdayakan UMKM olahan pangan.